Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini bareng Dahlia di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Kita masuk sekarang di interval kedua nih wargi yang masih pantengin, masih stay tune, terima kasih. Yang baru gabung juga hello. Jangan lupa ya sarapan ya sayang ya. Udah sarapan jangan lupa ngopi juga dong biar tidak boloho cenah sayang. Heuh sok boloho wae cenah abi mah lamun teu ngopi teh wayah kieu nya dong biar semangat gitu ya. Bisa banget dong. Sambil ditemenin juga sama kopi dangdut Dahlia di sini barengan sama Erlan Magatru ya. Ya sudah WhatsApp terima kasih di 0811 222 1015. Teleponan nanti Pak Boro-Boro lagi di 0227 3028 atau juga di 0227 3011 710. Ada Teh Linda, selamat pagi Teh Linda. Selalu pantengin Radio Dahlia cenanya. Heeh iya. Ada Teh Nuri juga, selamat pagi Teh Nuri. Dari kawasan Cililin pantengin Erlan katanya asik. Ada Papke juga, hey. Ada Anti Awiligar, salam rindu katanya dari Papke. Au. Berikutnya sama siapa nih Erlan? Ada sama Uyan dari Padalarang katanya yang lagi ini lagi merasakan kekecewaan yang teramat sangat. Ah, esok-esok mendingan segalau zeyeng. Gas we lepaskeun ikhlaskeun eueuh keun we singkona ada Allah mah maha uninganya Uyan. Keun we sing sabarnya dodoh teuing ya. Ada Camil, Karolin juga hai. Ada Kang Rahmat Puntang juga selamat pagi. Ada juga Ibu Kader Lina, selamat pagi Ibu Kader. Waduh, cenanya wayah kieu udah ieu dong. Udah ngadata cenanya Ibu Kader, udah ini, udah sibuk cenah si Ibu Kader teh gitu nya saya. Ada Teh Enci, selamat pagi Teh Enci. Selalu pantengin Radio Dahlia ya. Ada lagi cenah nih dari Alma Collection pengen digoyang buat kru mie ayam Talaga Indah Cagak Sapan. Yang selalu terus pantengin Radio Dahlia ya, siap. Alma Collection semoga marema terus ya. Usahanya lancar-lancar di sana ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ada Oji Jiwa Kuli di Larang Meriang katanya. Oh, jangan dong ya di kawasan Nangkas Bitung, Lebak Banten lagi pantengin Radio Dahlia juga. Iya dong, jangan sampai meriang ya, sayang ya. Kalau meriangnya merindukan yang merindukan kasih sayang gimana? Jangan juga. Soalnya kenapa? Soalnya kalau meriang merindukan kasih sayang suka hoream gawe cenah gitu. Ada Cangkuang, Ranca Ekek, Kang Tommy, selamat pagi. Ada juga Diana Satria juga, hai sayangku, lagi apa nih sayang? Ada Siska tumben ngelolo wayah kieu cenanya, baru bangun cenanya langsung pantengin Radio Dahlia, oke. Ada lagi dari Ciwidey, Kang Atep. Saya Puloh Nurdin juga hadir di Goyang, katanya buat mertua, Mamah Ayu. Pokoknya manco terus Radio Dahlia, katanya siap ya. Kang saya Puloh Nurdin, cena buat Mamah Mertua, Mamah Ayu. Ya, semoga sehat-sehat di sana ya. Dari Sukabumi, Ayu Surahman, terima kasih sudah hadir. Cileungsi juga ada Zura, makasih udah pantengin terus Radio Dahlia ya. Ada Bapak Amas Wijaya dari Caring Lumbung Dua Dalam digoyang buat semua wargi ya. Bu Otik juga hadir, Bu Otik. Erlan kasep pager, ceritanya ya Bu Otik suka melang Mountain Breeze. Digoyang katanya buat Erlan dan juga buat semuanya wargi Dahlia. Oke, IRB Riung Bandung hadir. Selamat Hari Kejepit Nasional, Zeyeng. Jepit, tahan. Emang kamu diliburkan? Itu kan sedangkan liburnya tanggal merah, jadi ayana teh di iya, sudah jadi ditiir. Tong gitu, Zeyeng. Besi eta di kantor, obat sasaha karunya. Nanti besi iya kantornya di giwing ucing, sudah Zeyeng. Bisa wae ketua, atau jangan sedih, Mama Randy Panjalu Ciamis hadir. Dari Cikijing juga hai tukang tuang toong. Ya Allah kamu mah tukang tuang toong. Kamu besi nanti besi ini, besi apa tuh? Besi terowisan tong tuang toong wae sayang wae kieu aja baheuh. Dari Cileunyi Tentin selamat pagi. Erni Rahma juga waalaikumsalam. Dari Bengger Tengah juga Anne Santi. Dari Soreang Karlina, Bayong Bong juga hadir. Teh Erni Rahma hatur nuhun sudah pantengin ya. Ada sama siapa nih Erlan? Teh Siti Cucu Rancati Is Batu Jajar. Digoyang Kang Odera, Mama Utun. Sehat-sehat ya Mama Utun. Sing lungsur langsar. Berikutnya sama siapa nih Kopi Dangdut Dahlia Bunda Dinda. Selamat pagi sebelum ke sawah. Cenanya pantengin Radio Dahlia. Tayang. Mama Ina di Holis juga hai. Mama Ibu Soreang. Kang Koswara pada larang. Ada juga Kang Rahmat Gunung Puntang. Pantengin terus Radio Dahlia. Zeyeng siap dong.
Kakek Gayung Cihanjuang juga hadir. Bunda Iswari lagi streaming di Rangkas Bitung, katanya sebelum beraktivitas pantengin dulu Erlan katanya. Iya dong, sambil sarapan ya pantengin Erlan ya Bunda ya. Ada juga Tesri hadir di Karawang, namanya Tesri Pohaci. Alah resep ah. Dari Garut, Teh Irma City, dan juga ada sama siapa nih? Dari saya Polo, katanya pengen digoyang buat istri anu dikat apa, ngecenanya. Oke, atuh ah. Nenek Ica juga di Banjaran hadir. Teh Ani, Baso Tanjakan, Seke Honje. Dan juga dari Rancaka Sumba, ada Teh Uis Bidaningsi. Selokan jeruk selalu pantingin Erlan. Teh Astriani, Majalaya hadir. Teh Ani ini di ujung Berung juga hadir. Wak Uci. Wak Uci nuju naon, Wak Uci. Ibu Memes di Gatsu juga hai. Dua angnya Cipanas Cianjur. Kakek Agus Cibo Cibangkong dan juga Jamil Cisaranten hadir terus ya. Mama Alifa jangan lupa masak mama. Oh eta cenanya baru dak tos iya. Tos patuangana tos kukurubukan hoyong sarapan cenanya mama Alifa. Mr. Ius juga hai selamat pagi ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa ngopi biar tidak boloho ya Mr. Ius ya. Neng Aryani dari Kebon Kawung hadir. Ada Hendy juga di Cigondewah Gudang KS yang hadir mau OTW pada larang. Hati-hati di jalan Seyeng. Mama Ridwan, Sukadana Ciparai juga selalu pantengin Erlan. Ciau Karapitan dan juga Mama Elda di ujung Berung hadir ya. Mama Elda, selamat masak ya sayang ya. Pokoknya sambil pantengin di sini aja. Ubar Sebel ada di sini barengan sama Erlan Magatru ya. Perung ah, go go go, go ya.

0: Well.
1: Warga Dahlia, seorang anak berusia 6 tahun bernama Wildan, warga Senen, Jakarta Pusat, menjadi korban perundungan oleh dua remaja di taman bermain dekat rumahnya. Jadi, Wildan ini lagi main-main di taman yang dekat rumahnya nih, warga Dahlia. Tiba-tiba datang dua remaja tersebut melakukan pemalakan ke Wildan. Ya, dipajak cara besti, karena Wildan menolak, akhirnya Wildan diseret oleh dua pemuda ini ke arah tiang listrik. Dan akhirnya mengakibatkan korban tersengat aliran listrik dari tiang penerangan hingga pingsan, dan setelah itu pelaku masih melakukan perundungan. Ya, belum sampai situ aja, tapi masih kini disiramkannya air ke tubuh Wildan. Dan setelah diketahui oleh keluarganya, Wildan langsung dilarikan ke rumah sakit. Wildan pun mengalami koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dan alhamdulillahnya sekarang sudah sadar nih, warga Dahlia. Kasus ini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat, dan dua terduga pelaku telah diamankan nih, warga ya. Keluarga korban menolak berdamai dan memilih untuk melanjutkan kasus ini melalui jalur hukum agar pelaku diproses secara tuntas. Nah, bagus ya, harus terus diproses secara hukum dong, biar ada efek jera untuk pelaku dan tidak terulang lagi kejadian bullying seperti ini lagi nih, warga Dahlia ya. Emang ayah nama cenanya mun budak baong tehnya ku kolot teh sok diantep bae lah cenah peperiheun cenah di imah cenanya teh kaurus cenah bae lah ka makarapke bae ku mandinya bae cenah ka budak tong kitu ieu ngajarkeun teh. Ngajarkeun teh kudu bener nya parenting, kudu bener. Boga budak pinter makan saha nu bangga, heeh. Lamun boga budak anu buraong, bangga teh oce teh bangga kitu.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Bagi Delia yang lagi cari mobil baru, siapa nih? Ayo, aku pengen ganti mobil. Acana wishlist aku di tahun ini, aku pengen ganti mobil. Acana atau pengen punya mobil, boleh dong. Ya, Erlan kasih tahu nih, wargi beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi bisa berkesempatan memenangkan hadiah mobil kembali. Ya, jadi beli mobil dapat mobil. Dapat juga hadiahnya mobil Ayla Special Modification. Jadi gak coba itu juga nih, wargi. Ada hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone ya untuk para pelanggan yang beruntung nih, wargi Dahlia. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih, wargi Dahlia ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc ya, dan juga perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah nih, wargi Dahlia. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 1500898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada. Dari Nugraha Paket lagi pada pantengin Erlan, katanya bersama Teteh Merlin. Selamat pagi Teteh Merlin. Teteh Merlin anu dolis ya, bersama Nugraha Paketnya cena Senin mah waktunya nagihan duit cena. Semangat atau nagihan duitnya Teteh Merlin. Ada Iwan Astar juga hadir dari Warkop Astana Anyar. Alah, Kang Iwan, hatur nuhun sudah panteng ya. Dan juga jangan lupa ngopi, Kang Iwan, biar tidak boloho. Diraguat dulu kopinya, Kang Iwan. Ada lagi sama siapa nih, Erlan? Ketemuan juga sama Mama Elis, lagi pantengin, dan juga Ali dan Dinar. Halo, selamat pagi, Zeyeng. Jangan lupa sarapan ya, sekolah yang rajin, jangan nyowai HP ya, nanti HP-nya disita sama AA. Ada Teh Depi di kawasan Ciwidey hadir ya, terima kasih berangan sama Mami ya, selalu patikin Erlan juga. Neng Eti juga hai, Mimi Anif juga selamat pagi. Ada Teh Yati nih, katanya lagi ini udah sarapan, udah gitu langsung lanjut cuci piring, ketiduran lagi. Ay, Teh Yati kunaon atuh, lagi capek ya. Oh iya. Ya sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015. On airnya siap-siap lagi Pak Boro-Boro di 73028 atau di 73.11.710. Teh Siti Ajijah dari Malaysia lagi streamingin Erlan, katanya makasih Teh Siti Ajijah, sayang. Ada Teh Neni Gotik, Pasko juga hai. Yang lagi masak nih, bari pantengin Erlan katanya ya. Terima kasih Teh Suswanti. Dangiang Garut digoyang Dangiang Garut Selatan barengan sama Firman Sakoci, dan juga ada sama siapa nih dari Silviani katanya ya, digoyang Winnie Silviani di Buni Buana buat semua warga Dahlia. Teh Cucu Cibuntu, ada lagi sama Teh Yati Heriati, Teh Santi Kopo, Heri Pasco, Syamsu di Kopian cenah biar gacor ya sok atuh ya, biar bisa berkicau ya Syamsu. Ya udah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya. Sekarang teleponan lagi yuk, on air lagi, ada sama siapa Pak Boro-Boro. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Aduh. Sakadang. Lagi di mana ya, Seyeng? Oh, udah nyampe tempat kerja. Nah, batur mah dah keliburan, dirinya mah hayo we gawe. Gawe we hayo, duit owo. Ayah ketang kan eta bekerja untuk membayar cicilan. Mun geus beres rek nyokot deui kitu. Nya atuh sok atuh nyanak deui we nya. Tabungkeun atuh jang kawin ieu besti.
1: Ari kawin mah atos tinggal nikah
0: ieu. Oh kitu, alah Gusti. Atu Kang Danu kita ngagoyang dulu ya. Biar tidak boloho kerjanya, kita goyang dulu. 1, 2, 3, go!

0: Nah, Bapak buat siapa Zay? Ayolahnya
1: sehat selalu, banyak
0: amin.
1: Rezeki, banyak jomblo dan banyak sama gue.
0: Ya Allah.
1: Tadi masuk
0: ya. Tadi pohon deui. Ah, pohon deui.
1: Pokoknya jangan gitu hiji deui teh.

0: Aduh, alah. Eueuh genggerongan ieu mah cigana. Meni teu ngarenghap. Jadi parinikan sangsurkeun atuh besti. Eta Ayudi aman, Ayudi. Cenah pajar, cenah cek beja, Ayudi nyengsol kamari labuh ti teuneut. Kudu ka bidan Emma Purwadi Reja, heeh, urang dibenerkeun mun lamun teh ka bidan Indarwati, heeh.
1: Bidan Indarwati.
0: Urang benerkeun Ayudi, heeh, besti. Heeh, nya atuh gocitnya buat siapa? Oke, Zeyeng, panteng radio Zeyeng. Au. Keluar kodamna ya. Terakhir panungtungan pamukakeun lawang on air sayang. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh prung go goyang.
0: Goyang balik. Pasir Koja digoyang Kang Heri.
2: Mohon ganteng.
0: Gimana udah ngopi belum Besti?
2: Atas ngopi.
0: Ah, jong-jong bagja we nya Besti.
2: Dunya teh asa boga sorangan we ieu mah.
0: Dunya teh asa bener. Kan lamun iya masih kene tos ngopi, tos emam, tinggal kerja. Tapi iya cenah si Ayang di WAT checklist hiji, asa kene under donya teh kumaha tuh ah.
2: Sok kesel
0: kunaon ya. Sok kesel, mending sok asa Hayang didatangan ke imahna gitunya. Ya kita ngagoyang dulu Kang Heri biar tidak boloho ya. Coba 1, 2, 3, go!

0: Hei, ngagok-ngagok buat siapa Seyeng?
1: Ah, biasa ya, tipayun kanggo air lanya, si ganteng tea, si
0: sehat salamnya. Amin.
1: Nambe, Kang Danu, sing sehat, Kang Danu ah.
0: Oke.
1: Okay. Kang Sugar, Isi Bay, Wauci, Teh Nado, Kang Lukman Pasar Baros. Ah, Kang Sadaya, nak.
0: Sadaya, nak. Boleh, atau gocirnya ada?
1: Ada atuh, kan masih sayang we atuh ah okay. Semangat
0: itulah. Tuh senang sayang disemangatin sama ayang. Nya atuh ah, terima kasih ya Kang Heri ya. Pokoknya mah hayang digorowokeun ah Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgannya Dahlia pun bebel goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bang Gerilay, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatro di Kopi Dangdut Dahlia edisi hari Senin 15 Juni 2026 ya. Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih sudah pantengin. Mama Zidan, Zikri di Ciwidey juga hai. Teh Yuli Soreang, hatunun ya. Bu Teti Munjul. Teh Yani Gemes, Pasar Sadang Serang juga hadir ya. Teh Ana juga di kawasan mana nih? Ana Ratna di Kopo Immanuel juga hatunun. Ada Fadil Karawaci Tangerang, Mama Sri Dayakolot, ada Zenri juga di kawasan Cibiru hadir ya. Teh Mia Pasteur hadir juga di Pasteur ya, selalu terus patengin Radio Dahlia. Bu Empoy situ Patenggang juga halo. Ada lagi sama Teh Anggi, terima kasih di Goyang katanya. Oh iya, sambil mengucapin selamat ulang tahun buat mamahku, Mama Elda, kamari ulang tahun cenanya. Au. Mama Elda happy birthday. Selamat ulang tahun ya. Semoga Mama Elda panjang umur, sehat, sukses ya, rezekinya ngalir terus dan juga bahagia dunia akhirat ya, Mama ya. Ada Ardian Pasir Kemir juga hai, Bunda Yanse dan juga di Jalan Jabatan Opat Kircon juga hadir Papa Arjun, Mama Juli Kircon dan juga sama Teh Ai di Cipatik Cihamplas juga selalu pantingin Erlan ya. Teh Neng Ubang Langensari, Ago Karawang, Wildan Cibadoyut ya, ada Lilis Fauzan Panundaan, Ismet juga hadir, Kang Suherman Hatunuhun, Ayep Bubat, Awana Raja Garut juga Arifin hadir. Eso Darsa lagi dengerin Radio Dahlia sambil kerja ceritanya di rumah. Semangat kerjanya Eso. Mama Ika juga hadir dan juga dari Mama Elda katanya hatunuhun ucapanna ceratu cenah. Ih, masyaallah tabarakallah ya, semoga Mama Elda selalu bahagia ya. Beni gao kunaon Beni naon nu karaos zeyeng. Heeh, ni adatan wae cenah ceuk maranehna mah rame meureun. Heeh, teuing atuh kumaha nya lieur.
1: Rame atuh, ai kamu jangan sedih. Kamu terani ngelinu rame-rame, mata kena keluar imah tong cicing wae di guha zeyeng.
0: Ya udah nggak apa-apa, itu amekan besi cepet tua ya. Erlan Magatrunya pamit, makasih yang sudah WhatsApp, makasih yang sudah telepon, anu kapanerian hampura teka baca, tapi nanti besok kita ketemuan lagi ya. Abis ini ada Sansan di Bandar Dangdut Dahlia, Erlan Magatrunya pamit, pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia prung ah, go go go, goyang.

0: Banten Radio, Banten Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berungan. Goyang.

pagi warga Dahlia. Hai, apa kabar? Jam 8 warga Dahlia sudah pasti dong ada Bandar dan Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja sampai nanti jam 10 pagi ya. Jangan lupa WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Teleponnya di 7328-7311-710. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, berunglah. Go, go, go.

Dede gimana Wargidalia? Pasti bakal ringan banget kan? Karena kan badan Dede kecil mungil Wargidalia ya. Kulitnya putih, ada bulu-bulunya dikit gitu. Jadi kalau ketiban Dede emang baik-baik aja, malahan happy, seneng, jadi riang gembira ya. Coba siapa yang pengen ditibanin sama Dede? Siapa yang ditibanin? Siapa yang ditibanin sama Dede? Wargidalia coba ngacung, coba ngantri, nanti waiting list ya Wargidalia ya. Kayak ku Dede rek ditindihan, au. Sano yang ditindihan, kadario. Apa kamu bunda? Ih dasar kamu masih keong racun. Baru kenal kau ngajak tidur, ngomong gak sopan santun. Kamu mah bunda yang se... Ketiban Dede memodar. Saru kemarin gajah. Gak apa sih ya Teddy, gandeng sih ya Teddy didinya teh. Ketiban Dede mah aduh bahagia ya, riang gembira.

Jadi asal tengah nana sampai berebetan hanya. Warga dah lewat, tapi jangan lupa ditunggu ya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Yang lagi suksak sik-sik, oh kemana tuh suksak sik-sik? Selamat suksak sik-sik aja ya. Terus juga yang lagi sas,

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Halo wargi Dahlia, saya Dewi Persik. Atau terus 101,5 Dahlia FM, Bandung.

Jambu loh, Orgidalia, ya. Kulit aku merah jambu, gak boleh ada yang protes, Orgidalia. Kulit aku merah jambu, jadi agak kekuning-kuningan, Orgidalia, ya. Jadi kayas-kayas gitu lah.

borong. Eh nggak mau. Aku mah kulit aku mah seperti apa ya? Seperti kulit kelinci gitu ya. Jadi agak-agak pink gimana gitu, Argi Dahlia ya. Terus aku mah jadi halus.

1 Juli 2026, Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Wargi Dahlia, gak cuman itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobil mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan Wargi Dahlia ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi juga ini bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi lewat jalan rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,5 juta rupiah Wargi Dahlia. Info lengkap tinggal hubungi aja Daihatsu Akses di 1598 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Hai, ada Eti Cisarua CS.

Enggak gabah ya. Ada Neng Ariani juga lagi pantang, terima kasih. Neng Juaria Cibiru, Babakan Damber, selalu pantang, terima kasih. Wargi Dahlia, aku mau ngasih tebak-tebakan buat Wargi Dahlia ya. Yang bisa menebak tebak-tebakan dari Dede, nanti sama Dede bakal langsung ditelepon di sesi berikutnya Wargi Dahlia ya. Sekarang tebak-tebakannya adalah, aku berwarna coklat Wargi Dahlia ya. Berwarna coklat ya, awir-awiran dan aku ngambai. Berwarna coklat ngambai awir-awiran. Berwarna coklat ngambai aku awir-awiran. Kira-kira siapakah aku ya? Coklat ngambai awir-awiran. Kira-kira siapakah aku? Kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp ya. WhatsApp jawabannya di WhatsApp 0811 222 1015 sekali 0811 222 1015. Perlu enggak go go go goyang? Go, go, go, go, go, go, go, go.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kenapa ya warga Dahlia banyak orang yang bilang dedek jebrut, padahal kan aku mah penyiar terhormat, penyiar yang terdidik ya, yang selalu mendidik pendengarnya ke arah yang lebih baik ya. Makanya pendengar-pendengar Dahlia mah lebih baik karena dididik sama dedek ya. Ada Yos, Gadeng Siak Yos, Yos Japrut, Gadeng Siak Gotik, dedek.

dari Yeni dia suka mana? Coklat anu merejel. Ah enggak mau. Ya benar sengaja sebuahnya. Tara ieu ya, tara ningali coklat anu merejel. Ada juga bunda yang seja perut jawaban teh. Ada juga Teh Isar jawabannya sesebitan majun. Ih enggak mau bukan itu kue coklat.

0: masyarakat lah. Daun cau wargi dahlia ya yang sudah jadi karakas kan ngambai ya. Kalau ketebak angin kan awir-awiran. Itu jawaban Dede tidak bisa diganggu gugat ya. Halo Bandar Dangdut Dahlia. Halo Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh. Brung ah. Brung ah.
1: Brung ah.
0: Go go go.
1: Brung ah.
0: Go go go.
1: Go ya.
0: Nah, sama siapa di mana ini?
1: Go go go.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Wahyudin.
0: Wahyudin di mana Wahyudin?
1: Pangauban.
0: Pangauban. Kang Wahyudin siap digoyang?
1: Siap.
0: Siap langsung aja Kang Wahyudin digoyang azik. Yang goyang goyang goyang goyang. Dahlia digoyang. Sik asik asik asik asik. Ya ya ya ya. Kang Wahyudin amat terbalik nih. Temu digoyang jangan saha. Kang Wahyudin. Kang,
1: apa?
0: Digoyang buat siapa? Digoyang apa? Kirim-kirim salam buat siapa?
1: Buat penyiar aja lah.
0: Gocin buat siapa?
1: Gocinnya buat semua aja.
0: Siapa turun panteng radio? Panteng Dahlia, ya. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah go go go goyang ah menila lila. Kang Wahyudin menihara rese iya. Bandar Dangdut Dahlia. Ih, Bandar Dangdut Dahlia. Kamu teh, aku teh nih, kata aku teh.
2: Tidak mau tadi nama.
0: Amit amit. Aku teh tadinya, aduh aku alhamdulillah ya hari ini aku selamat. Daun jauh itu nggak bisa diganggu gugat. Aku teh tadi teh berpikir ya. Ya jemelah dede nyate, ya yang dicekek gerak. Aku teh tadi teh berpikirnya, aduh alhamdulillah aku selamat dari orang liur cek aku tehnya. Kayaknya si Danu nggak bakalan masuk. Ternyata masuk juga aku. Aku takut terkontaminasi.
2: Tapi tadinya aku tidak akan masuk.
0: Kenapa?
2: Rezekinya ini rezeki
0: anak. Danu kenapa ya banyak yang bilang nah si Dede masa penyiar ML padahal kan aku penyiar terhormat, penyiar yang berpendidikan yang mendidik pendengarnya ke arah yang lebih baik kan?
2: Iya, emang benar.
0: Iya. Ya.
2: Dede itu mendidik tapi mendidik yang emang benar mendidik.
0: Mendidik ke arah yang ke arah yang lebih baik. Kan yang jeberot abang digoyang heula parasot kana heula.
2: Parasotna

0: buat Kak Eza yang ini penyiar radio mananya? Purwakarta gitu pohon deh.
1: Aja penyiar radio.
0: Purwakarta nggak segandeng tong disebutkan radio nama sadar dari nyata ya. Gus buru digoyang jangsa. Nonton dede. Ingin membuktikan sakulit dede apakah benar warna kayas yang agak kekuning-kuningan. Oh Karawang. Oh ayah jatuh penyiar radio Karawang. Iya mak, iya babaturan Lilis Karlina meren sih kan
2: tanya. Goyang Karawang.
0: Jadi hiburan. Kang Boro digoyang, gandeng sih. Dan Boro digoyang buat siapa?
1: Kang Boro udah cipuk, nomor sedikit makin liat. Hari ini gue naon bisa namanya Naya, meregemper barunya.
0: Sah, teing.
1: Tapi anu nelfon ya.
0: Teing, mulia asah. Arap-arap, iya.
1: Cie, mesin salam, berat. Dede, cipuk. Anu, liur, berat gitu.
0: Danu, ayo si Doro, si ayo.
2: Wah, menyahai, Doro,
0: sih. Gandeng kan gak mau, aku mada si Doro.

0: Sok jadi, coba. Doro liar gitu. Doro liar. Doro liar. Doro liar. Buru gandeng, dada digoyang buat siapa? Danu. Digoyang. Emang
1: dia kipu kan pake dia mungkin liar. Ima di rumah nunggu dayang sama Mama Bayu. Saya om dia banyak.

Gandeng apa nang radio nih? Lila. Asik. Mari kita jangan ingkah balelahan ya. Tetap pantengin Bandar Dangdut Dahlia bersama penyiar yang berpendidikan Wargi Dahlia ya, yang selalu mendidik pendengarnya ke arah yang lebih baik ya. Tidak bisa diganggu gugat itu mah. Aku mah mendidik pendengarnya ke arah yang lebih baik. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Perunggah, go go go. Goyang.

0: Dangdut, cuma di Dahlia bareng San Lucu.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia.
3: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Si kasih. Dahlia.

perasaan toren, ih gagabah, ih kaku bilang toren. Padahal kan aku mah kecil mungil, wargi Dahlia ya. Badannya kecil, aku mah mungil dan kulitnya juga warna kayas. Agak kekuning-kuningan.

0: Live.
1: Dari Ririn, dari Aryani, di Antapani lagi pandeng, Santan terima kasih. Ada Teli di Padalarang juga, Santi di Kopo, Santi lagi gegero, bari gegelehean, au, tadi om ente. Ati Sunarti di Batu Lawang, Ciwida juga lagi pandeng, terima kasih. Gelas Cinta, Momi Paulina, ayahnya Paulina, Paulina Braco ya.

pikiran. Teka pikiran moal atuh ya. Ada juga ada Sansan hoyong request ka mana di dia atau ka non atau ka SMS. Non Sani, ieu teh si Sani lain. Sani ieu di dinya si Sani. Oh, si Sani Majalaya ieu teh. Dede jawabannya benang kena dari Mang Abon di Cikupa sorean lagi.

Titin, Joni, Jesse dari Babakan Sembung. Salam di Cibarung. Tonton salam-salam kanggo Dinas Daduk, Dinas Daduk tenawan ya. Dinas Daduk PK Paseh cing sarehat balenghar gerde milik amin amin amin. Sani oge cing bengar cing ceyah ku harta banda ya. Cing nepikeun ka pokona mah cing rarimbil. Cing suang pamajikanna cing nepikeun ka deng dek. Soalna suangna 3 kilo nya. Ah meni asa ngacapruk wae meni asa era dede. Pikir-pikir asa era siaran kieu teh nanya. Yuni Yulianti nuju icalan asin. Au, arasin asin. Jangan kemana-mana wargi Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

Warga Dahlia, boleh dengerin yang lain, tapi pilihan saya, Evi Tamala, ya cuma satu. Pantang Dahlia yang nomor satu, pasti asyik dong. Go, go, go, yang.

Evie Dahlia, Ellie Dahlia, aduh namanya seperti Rada Dahlia ya. Eli Dahlia, saya lagi pandang, terima kasih. Ada Mbak E, halo Mbak E. Info SIM keliling untuk Senin 15 Juni 2026. Teuing, tak apanya SIM keliling teh. Oke lah, aku dikasih infonya ya. Soalnya menindadakan atau aku jadi tak apa. Mau salam-salam buat Carogi aku yang lagi kerja. Ngaput semangat kerjanya, jangan lupa makan makan gitu. Kade asan-san hilap hognya. Sok, senaborong gerat tuang. Iya dah ngaran-ngaran jelema. Melapar mada kokore sorangan. Atau ece, dedenya tuh. Tegur diingetin.

0: depan poe Senin teh besti nah jeung males ada didinya teh. Bapak Amas Wijaya selamat pantang Sansan. Ada juga ini sama Kang Hen Kang Sansan hoyong ngagorowokeun buat semua pabrik cilok. Contreng family Ibu Tating dan Ibu Ella semangat terus. Siap. Ada Ajun PS6. Ajun, teu nyaho ieu engke ke aku ditinggali heeh infona. Serap boleh Sansan mah moronyo ih marukna. Ada juga ini sama Betty Lumpia Lebak Buncang lagi panteng terima kasih ya. Nah Tera Dede Sakumi Toha Mat Sasuke Tansar ulah mijah teuing bising turun pi anakeun ya da keboga rahim jung turun pi anakeun dinya teh. Lain ciga nu japrut Dede tapi Dede mah ciga nu gelo enggak mau. Masa Dede disebut ciga nu gelo? Dede kan penyiar terdidik yang selalu mendidik pendengarnya ke arah yang lebih baik. Berarti eta mah salah Bu Mimina ngadidik Dede. Nah, Bu Mimina orang baik ya, guru yang baik. Itu guru aku, guru favorit aku. Aku baru anak coklat ngambai awir-awiran jawabannya tak kararas cau. Bener kan awir-awiran. Maya di Sinanglaya juga lagi pandang Bandar Dangdut Talia digoyangnya motor Kidali aja diatur nuhun. Mi ayam alen cinang ka ujung berung juga hadir menimba lelol ah teu ceugeuh ye. Pabalion can emam cigana teh dedekna. Selamat pagi kedai Cuanki Budak Imut di Sinanglaya pangilingan hadir. Komplitnya digoyangnya buat semua wargi Dalia semuanya. Buat Bu Ai gas selamat pagi makasih Sansan. Saya selalu amin ya. Terus juga ada Bobo doyanya sok Bobo. Bang semangat buat suami aku yang lagi cuci baju. Hai suami Asgar Irwan. Semoga semangat ya mencuci bajunya ya. Desi Kurnia juga lagi pandang terima kasih. Hai Bandar Dangdut Talia. Teh Isar.
1: Ya.
0: Aku teh kan kemarin teh ketemu sama salah satu pejabat-pejabat tinggi yang ada di Indonesia ya. Aku teh kemarin teh disematkan ya. Menjadi aku teh non udah disematkan sebagai penyiar terdidik yang selalu mendidik pendengarnya ke arah yang lebih baik.
1: Itu sepil nama pejabatnya sah.
0: Ani mau dibeja-beja atuh ani. Jadi nanti jangan ayam nyawa saga.
1: Itu pejabatnya ngadangukeun teu kitu.
0: Ngadangukeun mata mau mungkin masa gawayah ya ngaran-ngaran pejabat didinya teh.
1: Aya iya,
0: cangcaya. Nah, cangcaya segala. Angges gandeng ah. Milior ada ngobrol yang nini-nini. Mamburu ada goyang ngelah ah.
1: By way, aduh. Goyang.
0: Hey.
1: Tak
0: lihat itu. Ha, ya cekiwir.
1: Asik. Menung goyang asik. Ya.
0: Naon. Dedenya pasti atel nyata tadi hayang ngomongnya.
1: Ngomong naon. Panggil ya ker ngomong
0: ya. Oh, tadi hese asup, akhirnya pas asup nges atel barunya ayang.

0: Aku mah kayak ih jangan ping-ping. Itu ping teh adalah bahasa budaya barat.
1: Jadi kita kayas.
0: Kita mah budaya timur jadi kayas.
1: Kayas.
0: Nah, gitu. Duh, aduh. Karembong kayas gitu.
1: Aduh,
0: aduh. Jangan mau hidup. Gak nengah, gak suka. Aku mah ngobrol sama nini-nini. Tapi baru digoyang jangan sah.
1: Buat meneng kayas, emeng-meneng.

0: Kang Teh Elis, Kang Herman, Kang Adrian, Teh Ratna, semua wargi Dahlia.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Gocin buat Tansan Gemoy.
1: Penyiar terdidik ya?
0: Penyiar terdidik.
1: Yang selalu mendidik pendengarnya?
0: Ucapan anak apa? Kadar iya.
1: Eh, mit amit. Terus kayak gandeng apa tentang radio?
0: Tentang Dahlia, anak-anak lengannya Dahlia, pernah goyang.
1: Nih gandeng aku mah. Bandar Dangdut Dahlia.
0: Bandar Dangdut Dahlia, asik. Atuh, prung, goyang.
1: Siap langsung nih goyang, asik.

0: Semuanya sehat selalu ya, Dek ya. Hati-hati pulangnya, Dede.
1: Oke. Oke,
0: Dede masih anu iya gerak.
1: Banyak yang ingin mencubit-cubit kulit iya, Dede.
0: Kan itu kulitnya kan kayak apa?
1: Kayas, warna kayas.
0: Kayas, ayi warna pink, mak ada tambah bahasa Inggrisnya.
1: Iya, bahasa budaya.

0: buat Rikin, Bunda Ipin, Arno, Haji Eha, Danu, ERB, Kang Genta, Kang Oyon, Tema, Kang Ayi, Tiara Desa, Asep Muhyar Salibar Enak, Kang Anir, Asep Majalaya, Kang Deddy, Wak Uci, buat itu gelong sama akhirnya Bebe Beri, ada ceringin,
1: Asep Gocin, iya menirai.
0: Gocinya
1: ya.
0: Buat
1: siapa?
0: Buat Dede sama suami aku.
1: Siapa? Turun panteng radio.
0: Panteng Dali ya, enak-enak lah. Ya,
1: Prungah go-go-go ya. Bunda Fatih, selamat pagi ya. Prungah go-go-go ya.

0: begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

mana? Ari di Palembang Kang Sansan mau goyang katanya buat semua wargi Dali aja deh, hatur nuhun. Ini emosi gara teh isar. Tinggal geranya orang kirim ke kata isar geranya. Orang kirim ke kata isar.

0: Mau digoyang buat siapa, Wah?
1: Buat Ntar Ibun, Mama Elda, Aing Sugi, Kang AR, Umi Yunan, Ada Dola, Lukman Pasar Baros, dan
0: Dari
1: Kang Gentar, Mahreta, Cucu Gerol.

0: aceh teh tehnya banjara dua angin tangai tangan bolam wa edo mama dari siwide acar di gor niko madun roksi bete unik mang nana
1: nilainya iyo mana sok hayang dicak gitu
0: yang jadi asih buat bude ane gue cina majang.

0: Dede
1: Nyamal ya, no liur ya. Dan Dede Nyamal liur nyaho. Aku teh penyiar terdidik yang selalu mendidik ke pendengarnya ke arah yang lebih baik. Kan atuh Dede Nyamal yang secan baik-baik Dede nya. Betul nggak sebarai. Amit gandeng ah panteng radio ah.
0: Panteng dong ya deh. Karena pelanggannya tuh SDSS ya.
1: Assalamualaikum. Bandar dan Natalia.
2: Asik
1: atuh brung ajo yang. Mending lo bani nih nya.
2: Mana baik atuh dari pendengar Nalia mah dah untuk semua kalangan.
1: Aku mah dah pengen teh yang telepon teh namanya teh aku Helen.
2: Amun kita mah gila tuh di batas nini jangan ini luas amun kita mah sok.
1: Aku mah pengen pendengarnya tuh namanya tuh Angelica aku mah.
2: Apaan sih nak ulah kabarat-baratan? Ulah kan timun. Ayo tadi nyebut ping ulah kudu kaya.
1: Hanya-hanya bener. Baru parasatkan lah.

0: Mbong ah gak mau, aku makan udah menjadi penyiar terdidik kak. Sok oh, buruk. Lain ya masalahnya mah poho ya. Karena inget ayeuna.
1: Menang serangan poho.
0: Mana poho? Atuh buruk adik gue yang masih apa
1: menang gandeng. Menang Miron etamanya.
0: Gak apa, yuk sok san nyanyi eta eueuh. Met amin nyo menang nyun sorangan etama. Sok buruk.
1: Nyak percaya ada ayeuna kan ngober pendidikan tinggi.
0: Sok buruk adik gue yang nyanyi sama nih gandeng.
1: Juga yang membuat bebek gemoy sehat selalu

0: Kan, terus sahadeinya. Bunda dari Bojong Emas, Umi Yuna, Umi Lila, Odi, Bunda Yanese, Bapak Kerini Gotik, buat Teh Yati Bonita, Mama Srinya, Teh Yuma Cimohai, buat semua Wabi Dahlia, dia digoyang sama Nenek Isha nya.
1: Gocin buat siapa Nenek?
0: Gocin nama buat siapa sama cinta Nenek Isha, demoy.
1: Saha eta teh?
0: Oh, si Incu Nenek atu.
1: Sugante salaki, Nenek salaki mau digoyang?
0: Amon, salaki mah itu mah udah spesial.
1: Nangis nih talak ya.
0: Gak apa.
1: Panteng radio.

Ate Sunarte di Batu Lawang, Ciwide lagi pantang, Sasan terima kasih. Ada Teh Sarjo udah, ada Mbak Eso di Simpang Tanjung Sari lagi pantang, terima kasih. Digoyang buat Pak Amo Simpang, selamat pantang Rado Dahlia. Aturun. Agus Oce juga lagi pantang. Ya ada Bu Teti di Munjul juga lagi pantang. Heri di Pasco juga hadir. Bu Enjoy Tenon yang juga lagi pantang, terima kasih ya. Gak kerasa nih Orgi Dahlia, Sasanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Nanti besok jangan lupa pantengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi Orgi Dahlia. Terima kasih buat semuanya yang udah pantang, yang udah telepon, yang udah WhatsApp. Terima kasih ya. Dedeknya undur pamit Orgi Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya. Dahlia, perungah. Go, go, go. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Pergi Dahlia bareng sama Baby Alia lagi di Dahlia Indonesia Pilihan untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Pergi Dahlia ya. Jangan lupa nih pergi Dahlia, sayang cinta bestiku. Pantengin Baby Alianya sampai jam 12 siang ya. Sudah pada mulai libur belum sekolahnya? Atau bahkan masih menghadapi ulangan-ulangan ujian-ujian akhir sebenarnya ya. Semangat pokoknya buat yang mau naik kelas, semangat juga buat kamu yang lagi cari sekolah baru untuk jenjang yang lebih tinggi ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alianya, satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Don't stop now.

Nina, kenapa gak bisa bobo Nina? Kenapa gak bobo-bobo Nina? Senangnya atuh da baby Alia meni penasaran, cenah. Aku request di DIP, minggu lalu belum keputer, sok atuh sekarang ya. Makanya lebih dulu Rikki Dahlia ngabsennya ke 0811-222-1015. Biar sama baby Alia bisa langsung dimasukin ke list untuk diputer di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Absen juga Rikki Dahlia ini dari mana aja lagi pada pantengin baby Alia. Cus, Marki, cus baby. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Pokoknya hari ini yang pak-pik-pak wawiwa banget, banyak aktivitas, semangat terus. Yang udah mulai liburan sekolah juga semangat terus ya, jangan bobo terus. Ayo-ayo bangun olahraga ke, atau misalkan belajar jangan deh ya, karena kan lagi rehat, lagi liburan, nikmatin liburannya. Belajarnya nanti pas udah mulai mau masuk sekolah lagi ya, biar otaknya refresh dulu ya. Jangan lupa juga minum hidrokoko nih, biar refresh lagi, semangat lagi di setiap hari-harinya Wargi Dahlia. Karena hidrokoko ini terbuat dari air kelapa asli yang bisa bikin kita semangatnya bangkit lagi, gak lemes-lemesan, gak lesu-lesuan, karena terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia. Hidrokoko.

kok digalauin sebenarnya. Buayanya dibuang aja, apalagi buayanya buaya darat sebenarnya. Buaya darat yang selalu bilang jangan lupa makan ya sayang. Kamu jaga diri kamu baik-baik. Kamu jangan kecapean sayang. Kamu di rumah aja. Aku pengen kamu baik-baik aja sayang. Lagi Dahlia sayang kita, besti-bestinya Baby Ali yang udah pada absen. Terima kasih banyak di 0811-222-1015. Sudah banyak sekali sayangku, cintaku. Ya, apa kabar buat siapa ini? Teh Isar, Bu Ayama sama Pak Aya aja. Senangnya serius. Teh Isar ini lucu. Terus juga Baby Ali yang ketemuan lagi sama siapa ini? Ada Emil dari Majalaya juga hadir Baby Ali ya. Pengen dikucin buat bos Tony yang baik hati dan tidak sombong, buat rekan-rekanku aja, buat yang semangat kerjanya sana ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama siapa ini? Ada Teh Fitri dari Cinambo juga selalu panteng Teh Baby, sana siap ya. Apa kabar juga buat Jendri Aldila, hadir Baby Ali yang cantik jelita di Cibiru. Langgamnya aku tak berarti bagimu. Pengen dikucinnya buat yang Sugi, Nengca, buat Teh Yati, buat semua-muanya aja sana ya. Kang Heri di Pasco juga apa kabar? Baby Alia cantik, nuhun. Katanya absen aja, siap sayangku ya. Teh Sugi, waalaikumsalam sayangku. Selamat tugas sampai tuntas. Baby Alia sehat selalu, cantik. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Nuhun Teteh Gelis. Terus juga ketemu lagi sama Ade juga hadir. Ade di Buah Batu hadir Baby Alia. Pengen langgamnya Jirox yang I am falling in love with you. Digacinya buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja katanya Beb, siap. Terus juga ketemu lagi sama siapa nih? Ada Kemot juga hadir, Tessa di Jalan Kaca Piring juga hadir Baby Alia ya. Pengen digacinya buat Niko, Diki, Opik, terus juga buat Tanya Asgar, Dedi, Ardi, spesialnya buat warga Dahlia semuanya aja katanya Beb. Siap sayangku. Terus juga Baby Alia ketemuan sama yang namanya siapa lagi nih? Mama Aji juga hadir Baby Alia. Selalu pantengin Dahlia juga ini Baby Alia, cina Kang Wahyudin. Kang Wahyudin terima kasih banyak sayangku. Pengen digocinnya buat semua warga Dahlia aja dari Pangauban Ciwidey senenye. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya Doni Ajo di Uber juga hadir Baby Alia, langgamnya Noah aja. Teh Iteng juga apa kabar Teh Iteng di Cikutra di warung Iteng. Cenah pantengin terus Radio Dahlia, nuhun sayangku ya. Teh Baby yang cantik dan baik hati ini sama Enda cenanya, langgamnya pengen ungu. Enda, Enda kamu teh personil ungu, pengen rekas langgamnya ungu. Beda deh sudah ya mah Enda, nah Enda Gunawan. Dari mana kamu teh Enda sayang? Pengen dikucinnya buat semua pabrik cilok Contreng family aja, Ibu Tating dan juga Ibu Ella. Ada Mang Ce juga, Mang Ace, Tentis, terus juga Bang Hasan dan juga Mang Henry. Sok pokoknya masing sarmangat sayangku nya. Mudah-mudahan dapat bonus dari bosnya, amin. Bonus cilok. Sing sarehat pokoknya buat para pejuang nafkah dan juga para pejuang sah untuk menuju KUA mengajak pasangannya. Yang lagi falling in love, jatuh cinta sama pasangannya, mudah-mudahan dimudahkan untuk menghalalkan hubungannya ke kantor urusan agama. Sudah ya. Dahlia dari siap pilihan, Baby Alia puterin satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia. Falling in love dari Jirox. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko wargi Dahlia. Jangan lupa minum Hydro Koko dulu ya, biar hari ini kita tetap semangat terus wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now. Perungah, kuku-kuku ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

107,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih masih di Dahlia Indonesia, pilihan persembahan dari Hydro Koko, Don't Stop Now, wargi Dahlia ya. Aku kau dan kenangan. Langgam rekosannya wargi Dahlia di 0811-222-1015. Udah Baby Alia puterin ya. Yang belum diputar sabar dulu sayangku, satu persatu ya. Karena Baby Alia nemenin sampai jam 12 siang kok sayangku ya. Ini buat wargi Dahlia, jangan lupa ya Baby Alia ingetin lagi. Tadi ada yang tanya, Baby Alia, kalau Hydro Koko tuh di warung udah ada kan? Ada ya, di warung terdekat udah ada, di supermarket, minimarket juga ada. Pokoknya udah gampang banget didapetin wargi Dahlia ya, dengan harga yang terjangkau. Di dalamnya banyak banget manfaat yang bisa wargi Dahlia terima untuk tubuhnya wargi Dahlia ya. Yang pastinya Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli, tanpa bahan pengawet, aman untuk lambung juga. Jadi aman kalau mau dikonsumsi setiap hari juga wargi Dahlia ya. Dijamin kalau kita udah minum Hydro Koko tuh kayak semangat lagi, yang tadinya lemes, lesu gitu ya. Jadi kayak, ah ya ampun aku cenghar lagi gitu. Makanya jangan sampai ditinggalin wargi Dahlia, minum Hydro Kokonya setiap hari ya. Bisa dua kali boleh, boleh dong ya. Kalau kitanya udah fit, udah seger wargi Dahlia ya, tinggal deh direncanain ya, kira-kira pengen liburan sekolahnya mau kemana ini ya. Kalau Baby Alia sih nyaranin liburan sekolahnya ke Trans Studio Bandung aja wargi Dahlia, mumpung lagi ada promo seru di bulan Juni ini. Dapetin diskon gila-gilaan, hemat sampai puluhan persen dalam program Fantastic June Deals wargi Dahlia di Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng sama keluarga dan juga teman-teman tanpa bikin kantong jebol, karena hematnya sampai 44% wargi Dahlia. Cuma Rp148.000 per orang untuk weekday, harga normalnya itu Rp200.000 wargi Dahlia. Kalau di weekend itu Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000 ya. Promo ini terbatas, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan, pembelian tiket bisa dibeli langsung aja secara online via website di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Selamat siang sayang-sayangnya aku, terima kasih banyak buat yang udah pada absen. Ada siapa nih? Terima kasih buat Teh Astriani, hadir cantik nuhun. Mama Haji juga turun udah pantengin sayangku. Teh Elis di Pahlawan juga terima kasih banyak. Apa kabar juga Baby Alia buat Tendes di Soreang juga nuhun sayangku ya. Pengen langgamnya dari Ivan 17, cina Baby Alia jangan paksa rindu. Rindu sama siapa sih sampai jangan dipaksa-paksa gitu. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Bunda Imut juga hadir. Pagi menjelang siang Baby Alia, selamat siang juga ya. Pengen digoci nih buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja langgamnya, pengen Noah aja katanya Beb. Siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih, Kang Suhana juga. Apa kabar Kang Suhana, sehat? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pengen digoyangnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja Beb. Dan juga buat seorang aja yang dekat di hati, semoga sehat selalu ya. Apa kabar buat Wildan yang ada di Cibaduyut juga hadir ya. Terus juga ketemu lagi sama Irma di Balai Endah. Apa kabar Wauci di Binung Jati ya. Terus juga Lukman Pasar Baros. Ada juga siapa ini, TLI pada Rarang, pada Larang juga hadir. Mama Lilis juga terima kasih banyak ya, yang ada di Ciwidey. Terus juga ada Teh Imas Adira di Banjaran juga hadir, cina Baby Alia yang lagi minum Hydro Koko. Ah, meni pantesan Teh Imas wajahnya glowing gitu, rajin minum Hydro Kokonya ya. Nuhun Teh Imas sayangku. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih, ada Bebeb Dery di Cibiru juga hadir Baby Alia. Makasih Bebeb Dery, hati-hati di jalan ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Ikin di Lem Sacimahi katanya Baby Alia. Digocin buat istriku tercinta aja namanya Cynthia. Menikah resep. Sehat-sehat sama Teh Cynthia-nya ya. Terini Otik Cidung Minimalis juga apa kabar sayangku ya. Terus juga Rini Otik tadi hadir, ada Kang Ismet dari Ranca Malang juga hadir ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Bulia di Katapang, jaga selalu pantengin sana Baby ya. Wargi Dahlia, Baby Alia juga mau ngingetin nih buat wargi Dahlia yang pengen tidurnya nyenyak, berkualitas, pas besok bangun mau kerja teh udah semangat lagi gitu ya. Jangan lupa diganti perlengkapan tidurnya sama yang nyaman. Yang nyaman itu bukan berarti mahal wargi Dahlia. Di Sleepedia Mattress Outlet ada perlengkapan tidur dengan kualitas terbaik, tapi harganya terjangkau banget wargi Dahlia. Apalagi sekarang lagi ada promo paling oke banget untuk
tahun ini diskon gede-gedean untuk semua merek dan juga tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi ya. Wargi Dahlia bisa langsung belanja ke Sleepedia Mattress Outlet yang ada di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Ketapang Bandung, Wargi Dahlia ya. Pokoknya Wargi Dahlia kalau udah belanja di Sleepedia Mattress Outlet bisa bikin kamarnya berasa kayak hotel bintang 5, Wargi Dahlia ya. Info lengkapnya bisa di follow aja Instagramnya di @sleepedia.bandung atau bisa telepon di 0819-2646-865. Sekali lagi 0819-2646-865. Atau Wargi Dahlia bisa belanja lewat Shopee. Klik aja Sleepedia Mattress Outlet ya. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Satu jam pertama, persembahan Hydro Kokonya udahan dulu ya. Tapi Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti masih ada satu jam lainnya, Baby Alia nemenin kamu di Dahlia Indonesia Pilihan. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya. Dahlia, prung, ah, go-go-go, goyang.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Sebuah bangunan garasi di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung menjadi sorotan dan viral di media sosial. Bangunan berwarna putih itu menghalangi jalur yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ternyata itu merupakan garasi yang dibangun oleh RW 06, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Adanya garasi tersebut bertujuan untuk menjadi tempat penyimpanan triseda atau kendaraan pengangkut sampah. Namun faktanya, beberapa kali ditemukan, terdapat mobil pribadi ketua RW yang diparkirkan di lokasi tersebut. Kini, garasi tersebut telah dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 700 sekolah swasta gratis lewat beasiswa Pancawaluya untuk siswa tidak lolos di sekolah negeri. Pendaftaran SPMB 2026 dibuka mulai 15 Juni sampai 14 Juli via aplikasi. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi juga menghimbau masyarakat untuk memilih sekolah terbuka, penyangga, atau sekolah negeri yang sepi peminat. Dua pesawat Boeing 737-200 berlabel burak yang terlantar di area PT Dirgantara Indonesia Bandung menjadi perbincangan publik setelah kisahnya viral di media sosial. PT DI kini tengah mencari pemilik sah kedua pesawat tersebut dan menyiapkan rencana pemanfaatannya sebagai sarana edukasi kedirgantaraan jika tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: vivir.
1: Itulah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM. Buah bibir.
2: Buah bibir.
0: Nantikan.

0: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Pengen tahu air demineral itu apa? Makanya langsung aja panteng obrolan asik kita bersama Hevitro, air demineral. Mat panteng ya wargi, persembahan Hevitro dan

0: 5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih Korgi Dahlia yang masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan sekarang saatnya kita binser bincang seru Wargi Dahlia bersama dengan Heavy Tro nih Wargi Dahlia ya. Baby Alia udah gak sendirian lagi di studio Radio Dahlia FM, karena di sini sudah hadir digital marketing dari Heavy Tro. Ada Kak Cynthia Melinda, halo.
1: Halo, aku panggilnya Baby Alia nih ya.
0: Boleh. Okay. Ya Baby Alia boleh, tapi walaupun gak kayak baby ya.
1: Gak apa-apa.
0: Kak Cynthia, kabar baik siang hari ini sayang ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, suaranya imut banget Wargi Dahlia ya.
1: Waduh.
0: Luar biasa, Baby Alia jadi merasa tersaingi ini. Kak Cynthia, ya. Ini lagi panas-panasnya kota Bandung.
1: Betul.
0: Kak Cynthia sekarang hadir di sini merupakan kabar baik banget untuk Baby Alia dan juga Wargi Dahlia.
1: Wah,
0: karena kabarnya katanya Heavy Tro ini air mineral yang beda dari air demineral ataupun air minum yang beda dari air minum lainnya.
1: Betul.
0: Punya keunikan tersendiri katanya ya. Ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih di awal, Heavy Tro ini air minum yang seperti apa? Kenapa beda dari yang lain katanya?
1: Oke, jadi sedikit mungkin ya aku menceritakan tentang Heavy Tro. Jadi Heavy Tro itu air demineral yang melalui tahapan khusus, tahapan penyaringan yang modern. Nah, namanya itu adalah reverse osmosis, sehingga menghasilkan air yang rasanya lebih ringan dan juga lebih segar. Mm-hmm. Siap untuk dikonsumsi untuk gaya hidup sehat dan juga aktivitas produktif.
0: Wow, ya itu keunikannya ya, baru dijelasin secara singkat, tapi ini ada yang menarik perhatian gitu ya. Namanya juga unik banget, Heavy Tro gitu ya. Pakai V ya.
1: Pakai V,
0: bukan pakai P ya.
1: Bukan Heavy Tro
0: nah,
1: ya.
0: Nama Heavy Tro ini kan unik banget, ada cerita enggak di balik nama tersebut, Kak?
1: Oke, kalau kita ngomongin Heavy Tro gitu ya, sebenarnya kalau misalkan secara kita ngomongin mungkin seriusnya gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya Heavy itu awalnya diberikan oleh owner itu sendiri, Heavy, sedangkan RO itu adalah proses reverse osmosis. Salah satu proses unik yang memang dilalui untuk menghasilkan air modern. Tapi kadang kita kalau orang-orang kantor tuh suka bikin Heavy itu kayak Heavy Tro itu adalah heavy dan penuh terobosan gitu ya. Ada juga yang Heavy Tro tuh kayak Heavy terus gitu. Jadi kalau orang minum Heavy Tro itu bikin happy sepanjang hari.
0: Oh, ada maksud dan tujuan di dalamnya ya, dengan penamaan unik Heavy Tro tersendiri itu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Nah, kalau misalkan berdirinya Heavy Tro ini awalnya itu karena apa, Kak? Karena kan ini air minum yang beda dari yang lainnya. Pasti ada tujuan diciptakannya atau lahirnya Heavy Tro ini.
1: Oke. Okay. Kalau kita menghasilkan sebuah brand, tentu untuk menjawab masalah atau mungkin memberikan manfaat ya untuk orang-orang di sekitar. Dan di sini sebenarnya kalau latar belakang dari adanya Heavy Tro itu, kita melihat mungkin masyarakat itu memiliki kebutuhan untuk hidrasi gitu ya. Dan tentu ingin airnya itu yang ringan di tenggorokan dan juga rasanya lebih segar walaupun enggak masuk lemari es gitu.
0: Oh.
1: Nah, itulah kenapa ada brand ini, kenapa ada Heavy Tro untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ke arah sana seperti itu, Kak Baby Al ya.
0: Oke, tapi mungkin ada beberapa warga Dahlia yang masih awam dengan kata-kata demineral. Tadi kakak bilang kalau misalkan Heavy Tro ini adalah air demineral gitu ya. Demineral sendiri definisinya itu adalah apa gitu? Terus dijelaskan secara rinci boleh sama Wargi Dahlia biar kita juga lebih peka, lebih tahu maksud dari demineral ini.
1: Oke, jadi ada yang namanya air mineral dan ada yang namanya air demineral. Mungkin cuman beda D gitu ya, tapi apa sih gitu demineral? Demineral itu jadi kita tadi melalui tahapan khusus penyaringan atau reverse osmosis, yaitu adalah proses modernnya, sehingga di situ kadar mineralnya itu dikurangi, berkurang.
0: Okay.
1: Yang biasanya mungkin mineral itu mengandung magnesium, kalsium yang tinggi gitu, tapi dari mineral itu kita zat-zat yang ada dalam airnya dikurangi sehingga rasanya lebih ringan dibandingkan air mineral tadi. Nah, biasanya kerja pada ginjalnya itu jadi lebih ringan, dan mungkin bisa jadi ini cocok untuk orang-orang yang mungkin sedang ada problem dengan ginjalnya yang butuh mungkin lebih ringan gitu ya untuk proses kerja ginjal, itu cocok untuk minum air demineral ini gitu. Jadi memang ada zat-zat yang memang biasanya dalam air itu berkurang.
0: Oke, berarti memperingan kerja ginjal kita ya,
1: dan lebih murni.
0: Berarti bukan hanya orang-orang yang sedang bermasalah terhadap ginjalnya bisa minum air Happy Tree ini, tapi untuk orang normal pun, untuk bisa daily banget. Juga bisa banget ya.
1: Bisa.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih, selama ini hadirnya Happy Tree ini, apa sih sebenarnya yang biasanya orang-orang rasakan ketika sudah minum Happy Tree?
1: Oke, nah kalau yang namanya klaim ini kan sebenarnya gak bisa ya kita berikan, tapi kita harus melihat dari masyarakat itu sebenarnya apa sih yang dirasakan. Nah aku sempat beberapa survei kepada mereka yang memang sudah terbiasa menggunakan Happy Tree, meminum Happy Tree, katanya rasanya tuh lebih segar di tenggorokan. Karena mungkin di sini ya, air tadi perbedaan dan mineral itu adalah lebih ringan. Jadi ketika di tenggorokan, Babylia pernah ngerasa gak kayak misalkan pas minum kok di tenggorokan ada kental-kentalnya gitu,
0: kok berat gitu
1: ya, atau mungkin rasanya kok agak gak segar gimana. Nah itu perbedaannya Happy Tree tuh ketika minum tuh bener-bener mun bahasa orang Sunda mah ngagolosor gitu. Jadi kayak gelek, ih kok ringan sih,
0: tetapakan
1: gitu.
0: Jenanya
1: ya gitu. Dan walaupun tadi namanya demineral, kan kadang suka identik juga, ah air demineral mah gak segar. Nah bedanya kita dengan air demineral lain itu rasanya tetap segar. Jadi tidak mengurangi cita rasa atau mungkin kesegarannya gitu kan. Bahkan kalau misalkan disimpan di suhu ruang gitu ya, itu juga tetap segar di tenggorokan.
0: Iya, tapi penasaran apa sih yang bikin kandungannya terasa lebih ringan di tenggorokan?
1: Itu dia, yang bikin rasanya lebih ringan itu karena tidak ada kandungan magnesium, kalsiumnya gitu. Sudah dihilangkan atau dikurangi. Jadi memang identiknya itu rasanya akan lebih ringan itu tadi gitu.
0: Tapi kan ada beberapa orang, ini mah cuman air putih gitu ya. Emang setiap orang bisa ngerasain perbedaan air putih merek A, merek B gitu? Emang semua orang punya rasa itu sih Teh? Emang punya?
1: Iya, karena kalau misalkan aku gitu ya, udah survei juga, ternyata memang walaupun mungkin ada juga orang yang gak ngeh gitu ya sama rasanya, tapi banyak juga yang ngeh. Kayak ada mungkin dari beberapa brand yang rasanya itu kadang ya gitu, entah itu dari rasa wadahnya atau packagingnya yang seperti apa, tapi kadang ada rasa asam, kadang ada rasa pahit gitu kan, kadang ada rasa tidak nyaman ketika ada di tenggorokan tadi gitu kan. Jadi memang setiap orang itu punya mungkin rasa yang berbeda ketika sedang meminum air gitu kan ya. Dan biasanya memang ada perbedaan tadi yang mungkin kata Baby Alia gitu, emang beda ya gitu. Bahkan aku sempat tanya juga, ada orang yang sudah terbiasa meminum air mineral yang tinggi mineralnya dan terus dia beralih ke air demineral, itu biasanya awal-awal akan adaptasi dulu. Kok kayak gak minum, kok rasanya kayak kurang gimana gitu ya. Nah awal pasti ada peralihan kayak gitu, tapi kalau udah nyobain dan terus-terusan minum air demineral, dijamin
0: tapi
1: pasti senang.
0: Ada mitos di masyarakat, katanya kalau minum air demineral tuh ada rasa pahitnya, bener nggak tuh Teh?
1: Nah di sini sebenarnya ada dua penjelasan. Yang pertama, jadi yang membuat rasanya itu mungkin dibilang pahit tadi itu karena TDS-nya rendah. Nah, kalau air dengan TDS 0 ini, dia itu memang rasanya cenderung berbeda. Tapi mungkin bukan pahit juga, tapi orang merepresentasikannya itu rasanya pahit. Tapi di sini Happy Tree nggak akan pahit karena dia TDS-nya itu bukan 0, tapi 1 sampai 10. Kalau misalkan air mineral itu TDS-nya itu adalah 500 ke atas gitu. Jadi di sini air demineral Happy Tree itu tidak ada aftertaste yang mungkin kurang enak karena TDS-nya sudah kami jaga. Terus mungkin yang kedua penjelasannya itu seperti ini. Kadang ketika kita merasa air ini rasanya pahit itu bukan karena pahitnya, tapi karena tidak biasa mengkonsumsinya. Akhirnya tadi kembali lagi kita representasikan, kok rasanya pahit padahal belum terbiasa. Dan ternyata usut punya usut, kalau misalkan ketika kita mengkonsumsi air demineral, dan juga kita merasa ada pahit-pahitnya, itu bisa jadi nih kondisi tubuh kita itu sedang tidak fit.
0: Oh,
1: gitu. Karena ketika TDS rendah tadi, itu tuh tubuh tuh ada apa ya mungkin, kayak ada tubuh kita lagi nggak sehat nih. Yeah. Rasanya jadi beda, mungkin dari situlah pahit. Hmm. Tapi sebenarnya memang normalnya nggak pahit sih untuk air dan mineral itu.
0: Oke, apalagi heavy trainnya sudah diproses dengan teknologi yang tinggi, ya, sehingga rasanya juga bisa lebih ringan dan di tenggorokan tuh kayak udah kan biasanya ada beberapa orang yang enak untuk minum air putih ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau udah minum heavy throw itu kayak mau minum berapa liter pun masih menerima tenggorokannya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tuh, Wargi Dahlia, kalau misalkan tadi ya Kak Cynthia udah sempat bilang mungkin yang bermasalah adalah badan kamu yang kurang fit gitu.
1: Betul.
0: Nah, nanti kita akan bahas juga seputar kesehatan nih bareng sama Kak Cynthia ya. Nanti ada tips untuk kita terhindar dehidrasi itu seperti apa, cara menjaga tubuh kita tetap selalu fit itu seperti apa. Pokoknya pantengin terus aja di Bincang Seru bersama dengan Heavy Troni Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM barengan sama Kak Cynthia Prunga. Goyang.

0: Galian, Galia Indonesia Pilihan.
1: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
2: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
3: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
4: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat.

0: atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 1,5 Dali FM Bandung, goyang si kasik masih dibincang seru bersama dengan Hevitro nih wargi Dahlia ya. Air demineral yang pastinya beda dari air minum yang lainnya wargi Dahlia. Tadi Kak Cynthia udah jelasin air demineral itu apa, manfaatnya apa. Jadi selain untuk air minum biasa harian wargi Dahlia, ini juga ada manfaatnya tadi kalau kata Kak Cynthia katanya untuk meringankan beban kerja ginjal ya Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan wargi Dahlia nih udah pengen banget mengkonsumsi Hevitro, bahkan udah dari lama mengkonsumsi Hevitro gitu ya, tapi masih penasaran kemasannya itu ada ukuran apa aja, karena pengennya bisa dibawa-bawa buat kemana-mana pas lagi traveling gitu ya. Ada beberapa rekomendasi ukuran dari Hevitro yang tersedia nggak nih Kak Cynthia, ada apa aja silakan?
1: Oke, kalau misalkan ngomongin kemasan dari Hevitro mungkin kita bagi jadi 3 ya. Yang pertama ada cup, ada botol, dan juga ada galon.
0: Okay.
1: Nah, untuk cup ini ada 2 ukuran. Yang pertama ada 120, ukurannya tuh mini. Itu tuh cocok untuk snack box.
0: Yang gemoy itu ya.
1: Ini yang kecil, yeah. Masih yang cup.
0: Oh, masih yang cup. Oke, oke, oke.
1: Jadi cup itu kayak cup agar gitu loh baby Al.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi itu tuh khusus buat snack box. Kalau misalkan kita minum makan snack box itu kan kadang kalau minum tuh jadi kebuang gitu ya, karena ini terlalu banyak. Nah, ini tuh ada yang ukuran kecil, itu cocok banget buat snack box.
0: 120 mili.
1: 120. Iya, okay. Jadi cuman tuh minum tuh ya cukup gitu. Terus ada juga yang ukuran 200 untuk cupnya. Itu memang ukuran normal ya, itu mungkin untuk sekali minum juga. Terus untuk yang botolnya itu ada 220 ml. Nah, ini si gemoy.
0: Si gemoy. Iya, aku paling ingat itu karena lucu banget kemasannya.
1: Memang ini best seller banget si gemoy ini. Terus ada ukuran 330 kalau pengen yang lebih mungkin besar. Terus ada 400 dan juga 600. Nah, kalau galon ini ada 15 liter dan juga 19 liter. Bedanya apa nih? Kalau yang 15 liter itu sekali pakai.
0: Oh,
1: jadi kalau yang 19 itu isi ulang biasanya.
0: Oh, gitu. Jadi lengkap banget ukurannya ya. Bisa jadi sesuai kebutuhan.
1: Betul. Apapun aktivitasnya temannya adalah Hevitro.
0: Bener. Gitu. Dibawa traveling bisa. Atau wargi Dahlia yang punya catering itu juga bisa ya.
1: Cocok banget.
0: Nah, nanti kalau misalkan wargi Dahlia yang pengen dapetin Hevitro dalam skala besar nih untuk catering ataupun corporate gitu ya, itu biasanya beli langsung ke toko atau bisa menghubungi via customer service yang tersedia nomornya atau di e-commerce juga sudah ada.
1: Sebenarnya bisa dengan berbagai macam cara. E-commerce sudah ada gitu kan, itu mitra kami juga. Terus kalau misalkan mau ke MT gitu, itu bisa kalau orang Bandung nih ya, ke Borma, Prama, Tokma, Happy Harvest, dan juga Family Mart, itu sudah bisa juga. Atau kalau misalkan mau dalam skala besar, bisa langsung aja ke website kita, ada partnerlestari.com. Di situ kita juga bisa mulai bermitra lewat situ, atau mungkin bisa via Instagram dan juga TikTok.
0: Oke, okay. By the way, ini juga ada yang nanya di WhatsApp, ada yang notice nih katanya Hevitro ini yang ada produknya di Amanda Mart ya katanya.
1: Betul banget.
0: Itu memang masih satu grup sama Amanda?
1: Betul, jadi kita masih satu grup sama Amanda.
0: Oh,
1: mungkin orang-orang udah gak asing banget kan ya sama Amanda.
0: Amanda Brownies ya?
1: Iya, Amanda Brownies.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Berarti ini masih satu owner?
1: Masih.
0: Oh, jadi benar-benar kan Amanda aja kita taunya memang menjaga kualitas banget browniesnya. Air minumnya juga pasti dijaga banget kualitasnya ya?
1: Tentu dong.
0: Oke, okay. Nah ini kan pastinya air minum ini menjadi kebutuhan yang sangat penting banget untuk seluruh manusia ya. Mau itu anak-anak, orang dewasa, dewasa, lansia, semua pasti butuh air minum ya Teh ya. Nah, seberapa penting sih kita sebagai manusia yang masih bernapas gitu ya, untuk terus menjaga agar diri kita itu enggak terkena dehidrasi.
1: Okay. Nah, kalau kita ngomongin seberapa penting banget gitu kan ya, karena kan kalau kita ngomongin tubuh hampir mungkin sekian persen dari tubuh kita itu isinya air. Kalau sampai air tidak terpenuhi tentu itu akan dehidrasi dan itu akan mendukung kita dalam beraktivitas. Bahkan suhu tubuh kita pun dipengaruhi oleh air. Kalau kita kurang minum, kalau kita nggak terpenuhi kebutuhan minum hariannya, biasanya suhu tubuhnya itu gak stabil. Lalu kan itu juga untuk mengangkut nutrisi, itu juga dibutuhkan peran air. Jadi kebayang gak bakal seberantakan apa tubuh kita kalau kita sampai dehidrasi atau kurang minum.
0: Tapi kebanyakan orang zaman sekarang nih Teh, minum air putih tuh abai gitu. Itu apa sih yang biasanya membuat orang tuh jadi malas minum air putih?
1: Oke, gak jauh-jauh nih kalau aku lihat diri aku sendiri gitu ya baby Al ya. Kayak kadang tuh kita tuh terlalu sibuk. saking terlalu sibuknya sampai kita tuh lupa minum air. Bahkan walaupun mungkin tumblernya udah di depan mata, minumnya udah di depan mata gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang suka abai. Pertama karena mungkin tadi kelupaan, terlalu sibuk. Yang kedua karena dia mungkin gak tahu karena sepenting itu tuh minum tuh buat tubuh kita. Oh ternyata tubuh kita itu bakalan istilahnya kritis gitu ya kalau sampai gak minum. Jadi memang penting banget untuk tumbuhkan kesadaran dan juga bangun rutinitas, bangun habit untuk rutin minum.
0: Oke, Kak Cynthia, bener gak sih sama fakta di lapangan yang sering terjadi kayak gini? Baby Alia kadang suka ngerasain udah makan nih ya, tapi kok ngerasa lapar lagi gitu. Kadang katanya pertanda tubuh ngerasa lapar itu bukan hanya karena butuh makan, tapi itu tanda salah satu kita butuh banget minum gitu, benar gak sih?
1: Betul banget, bahkan katanya kalau misalkan kita, misalkan ada sinyalnya dalam tubuh, aduh aku lapar, nah jangan langsung makan, karena ternyata bisa jadi lapar yang kita definisikan dalam pikiran kita itu tandanya tubuh tuh lagi butuh minum. Jadi laparnya itu adalah cuman butuh minum, jadi harus apa? Harus minum.
0: Oke. Jadi kalau warga Dalia ngerasa perih, kekerubukan gitu ya, padahal tadi udah makan, berarti kamu ingat minumnya udah cukup belum.
1: Betul, apalagi
0: gitu ya,
1: kalau yang lagi diet ya, kayak aku nih.
0: Ih, sama
1: jangan
0: nih
1: langsung makan, minum dulu. Ternyata warga setelah menerjemahkan ya, warga uut.
0: Walaupun makan pun juga penting sebenarnya ya. Nah sebenarnya setiap orang itu, terutama orang dewasa nih yang sering lupa minum air putih, karena sekarang banyak minuman yang berwarna gitu ya. Sebenarnya kebutuhan air putih untuk tubuh kita dalam satu hari itu berapa banyak sih Teh?
1: Oke, untuk kebutuhan air minum harian kita itu sekitar mungkin 8 gelas ya Kak. Nah 8 gelas atau kalau misalkan kita omongin dalam liter itu sekitar 2 liter. Walaupun mungkin setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, tapi rata-rata seperti itu, 2 liter atau sekitar 8 gelas tadi.
0: Oke, berarti wargi Dahlia tuh untuk orang dewasa harus diinget, aduh dah aku mah cenata teh, aku mah no penting mah pas haus we minum se. Nah kadang pas haus teh cuman dihitung-hitung sehari cuman 2 gelas. Itu udah bener gak sih teh, aku mau tiap haus we minum teh cen.
1: Nah jangan, harusnya memang kita harus istilah namanya menjadwalkan jam-jam minum. Karena kita tadi udah tahu ya, oh kebutuhan harian itu sekitar 8 gelas. Nah coba 8 gelas itu dibagi di beberapa waktu di hari itu. Contohnya pagi hari kita minum 2 gelas, terus siang harinya kita 2 gelas, sorenya 2 gelas, malamnya 2 gelas. Karena kalau kita nih apalagi baby Alia kalau misalkan aktivitas padat, air kurang, hese fokus.
0: Iya, bener-bener. Asa-asa ngabaluweng gitu ya, asa ngefly gitu ya. Gitu. Itu tuh salah satu yang bisa bikin kita fokusnya dengan minum air heavy throw ini.
1: Betul banget.
0: Tapi ada tips gak Teh untuk Gen Z ataupun kita remaja-remaja yang sibuk banget, banyak aktivitas, banyak kerjaan gitu ya, supaya walaupun lagi sibuk, kecukupan air untuk tubuh kita terpenuhi gitu.
1: Oke, tipsnya mungkin ya, dan ini biasanya aku lakuin juga karena aku tipe yang kayak gitu baby Alia. Kalau udah sibuk lupa minum, bisa-bisa pas malam baru ingat haus, padahal masih dari pagi tuh haus gitu ya,
0: tapi diantep gitu ya.
1: Udah gitu kan ya, akhirnya baru malam minumnya. Jadi mungkin pentingnya kita selalu membawa air minum, khususnya mungkin kalau sekarang mah banyak ya tumbler-tumbler lucu gitu ya, yang bisa mengingatkan kita untuk rutin minum. Dibawa weh tete tumbler ke mana-mana, dan kalau sekarang mah kan zamannya tuh sudah era digital pisan gitu ya. Nah kadang kan kita kalau ada jadwal apa segala macam suka bikinnya di HP alarmnya kayak ada jam segini jadwal meeting gitu, jam segini jadwalnya kita olahraga. Nah kenapa sih untuk hal yang penting juga untuk minum juga kita coba dong bikin alarm minumnya gitu ya. Oh udah bunyi nih, oh berarti aku waktunya minum dulu gitu mungkin ya untuk gensi-gensi kayak kita
0: Dan pastinya dijadikan di pola pikir kita, ditanamkan bahwa minum air putih itu penting.
1: Betul
0: banget untuk kesehatan
1: banget. Itu sih yang paling intinya dari semuanya.
0: Oke. Nah ini juga mungkin banyak wargi Dali yang bertanya-tanya katanya ya, untuk mendapatkan produk Hair Vitro itu di mana aja Cina, terus harganya itu berapa dan bisa dibeli di mana aja, kemasan galon yang terdekat dari rumah itu biasanya ada di mana, dari Kang Saipudin Soreang.
1: Oke. Nah kalau untuk tadi ya diakses, mungkin aku sempat nge-mention juga di awal, khusus wargi Bandung nih bisa mengakses untuk beli produk ini di ada Borma, Tokma, Terus ada Heavy Harvest, mm-hmm. ada di beberapa Family Mart juga, mm-hmm. dan juga ada Depo Heavy Tro yang ada di Ranca Bolang samping Amanda Mart. Tapi kalau misalkan tadi ya ingin yang dekat-dekat rumah, kita juga ada di Amanda Store ya. Tentunya kan kalau Amanda udah tersebar banget di mana-mana ya, jadi bisa juga nih ke Amanda Mart atau ke Amanda Brownies.
0: Oh, ada
1: kalau misalkan
0: juga.
1: Iya, ada juga dimanapun itu. Tapi kalau misalkan bingung nih, tapi mana ya yang paling dekat? Silakan aja chat atau mungkin DM ke Instagram biar kita bisa arahkan kira-kira yang paling dekat dengan tempat tinggalnya di mana, atau bahkan bisa kita langsung sambungkan kepada salesnya untuk nanti dikirimkan produknya.
0: Sosial medianya apa namanya, Kak?
1: Namanya adalah Heavy Tro Official.
0: Heavy Tro Official. Yeah. Di-follow karena suka bagi-bagi giveaway juga.
1: Betul banget, kok bisa tahu sih?
0: Tahu dong, karena nge-follow juga nih. Karena banyak info kesehatan juga yang penting banget untuk kita simak, Wargi Dahlia ya. Terus ada Tahyati dari Kopo katanya, "Baby, aku jualan Heavy Tro di warung Laris Manis," katanya.
1: Wow, senangnya. Ampun.
0: Nah ini nih, pastinya kan ada kesan-kesan yang baik juga dari konsumen yang sudah lama menggunakan ataupun mengkonsumsi Heavy Tro. Yeah. Kalau dari Teteh sendiri, ada cerita atau momen berkesan gak dari konsumen setelah mereka dalam jangka waktu lama mengkonsumsi Heavy Tro?
1: Kalau cerita yang berkesan sih ya, mungkin ada banyak, tapi aku ceritain beberapa aja kali. Bener. Ya BBL ya. Yang pertama, jadi waktu itu sempat kita tuh jadi sponsor di sebuah event gitu. Terus aku ketemu sama ibu dokter gitu kan ya. Terus ketika ketemu sama ibu dokter tuh kayak, kan dia tahu aku dari tim Heavy Tro. Terus dia nanya, kak ini tuh Heavy Tro yang suka ada di rumah sakit itu ya? Oh iya, aku bilang kayak gitu. Oh iya, emang Heavy Tro itu air day mineral ya. Iya betul Bu Dokter, air day mineral. Iya memang kalau untuk di rumah sakit itu kita biasanya memang menyediakan air day mineral karena sangat ringan untuk kerja ginjalnya gitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin sedang tadi berobat apa segala macam gitu ya, biasanya kami sarankan untuk minum air demineral karena untuk meringankan kerja ginjal, khususnya mungkin yang punya sakit di ginjal tadi gitu ya. Tapi kita gak klaim ini lebih sehat atau lebih apa ya, cuman mungkin meringankan kerja di ginjal.
0: Oke.
1: Gitu, itu cerita yang pertama. Kalau yang kedua nih, lebih ke si gemoy sih ya. Itu, jadi orang-orang tuh rata-rata awal-awal ngenotis tentang brand Heavy Tro itu karena si gemoy.
0: Iya,
1: gitu, kan,
0: asli lucu banget.
1: Produknya. Akhirnya coba-coba tuh orang kayak, ih cobain beli gitu. Dan murah juga gitu kan ya. Akhirnya pas mereka coba baru deh tahu rasanya, bahwa rasanya itu lebih ringan dan lebih segar tadi.
0: Bener,
1: gitu kan,
0: aku juga beberapa kali ke undangan cateringnya udah pakai si gemoy itu. Jadi kayak lucu, aduh gak mau dibuang kemasan. Itu luar biasa banget, berarti tadi ada testimoni langsung dari dokter ya.
1: Betul.
0: Ya, yang pastinya sekali lagi Heavy Tro ini adalah air demineral yang dimana melalui proses yang panjang dengan teknologi yang canggih sehingga nanti bisa meringankan kerja ginjal kita. Betul. Gitu Wargi Dahlia ya. Wargi jangan kemana-mana, pantengin terus ya di Bincang Seru bersama Kak Cynthia dari Heavy Tro Wargi Dahlia. Heavy Tro air demineral Wargi Dahlia ya. Di 101,5 Dahlia FM, Prungah, Kukuku, Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik, masih dibincang seru bersama dengan Heavy Throw air demineral Wargi Dahlia ya. Diingetin lagi nih buat Wargi Dahlia yang sekarang lagi cari air minum untuk kebutuhan sehari-hari yang ringan untuk kerja ginjalnya ya, bisa pilih air Heavy Throw. Nah, Wargi Dahlia di sini ada Kak Cynthia yang pastinya mau ngingetin juga untuk Wargi Dahlia, kenapa sih penting banget ataupun kita kalau mau minum air putih harus ingetnya Heavy Throw, Kak?
1: Oke, ada beberapa alasan kenapa di sini Wargi ya nyebutnya ya, Wargi Dahlia harus memilih Heavy Throw untuk air minum di rumahnya atau mungkin dalam beraktivitas. Yang pertama tentu di sini karena di sini Heavy Throw itu adalah air yang lebih ringan dan juga lebih segar tanpa mineral berlebih. Yang kedua, kita tersedia dalam berbagai macam varian, jadi cocok untuk segala aktivitas. Dan yang ketiga tentu untuk Wargi Bandung mah mudah untuk dibeli di manapun di sekitar gitu.
0: Oke, kalau harus mendeskripsikan dalam 3 kata Heavy Throw, apa yang mau Kakak sampaikan?
1: Ringan, segar, dan berkualitas.
0: Wih, bener ini mah Wargi Dahlia, dan jujur aja ya, penyiar-penyiar Dahlia juga sama kok minumnya Heavy Throw. Wow. Jadi memang benar-benar ringan banget, apalagi untuk yang lagi siaran gitu ya, yeah. Sering tiba-tiba serak, sering tiba-tiba langsung minum Heavy Throw aja udah langsung kayak lega gitu ya, wow. Tenggorokan teh ya. Teteh, kalau misalkan ada yang pengen kerja sama untuk bentuk event atau bahkan korporat yang pengen air minumnya itu di kantornya itu Heavy Throw gitu ya, ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau harus kemana menghubunginya, Teteh?
1: Oke, bisa langsung aja kalau website ke patnalestari.com. Kalau misalkan di sosial media, bisa langsung aja DM ke Instagram atau TikTok kita untuk diarahkan nanti ke WhatsApp.
0: Oke, Kak Cynthia, terakhir pesan yang mau disampaikan untuk Wargi Dahlia apa? Silakan.
1: Pesan yang ingin aku sampaikan kepada Wargi Dahlia, jangan lupa minum. Karena kalau misalkan kitanya aja kurang minum nih teman-teman, rasanya kurang bisa produktif di hari itu. Jadi buat kalian semua, jangan lupa minum. Dan kalau pilih minumannya apa, tentu pilih Heavy Throw. Karena Heavy Throw lebih ringan dan segar tanpa mineral berlebih.
0: Oke, Heavy Throw lebih ringan dan segar tanpa mineral berlebih.
1: Betul.
0: Air demineral ini Wargi Dahlia udah tahu kan sekarang ya. Terima kasih banyak Kak Cynthia udah ngasih informasi yang penting banget siang hari ini.
1: Sama-sama Baby Alia.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin, amin. Semoga kita selalu sehat.
0: Amin. Sampai ketemu lagi di lain waktu, Kak Cynthia.
1: Iya, sampai bertemu lagi. Terima kasih.
0: Itu dia tadi Wargi Dahlia bincang seru bersama dengan Heavy Throw air demineral nih Wargi Dahlia ya. Untuk info lebih lengkapnya Wargi Dahlia silakan di-follow aja sosial medianya di Heavy Throw official Wargi Dahlia. Di sana lengkap banget informasinya. Nanti juga ada nomor customer service yang bisa Wargi Dahlia tanya-tanya lebih lengkap lagi ya. Kalau gitu Baby Alianya juga pamit dulu ya Wargi Dahlia. Sehat-sehat buat kita semua. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah Kegugu ya.
2: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah banteng. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita lain waktu. Persembahan Heavy Throw dan Radio

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Dahlia Indonesia. Lihat
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak langgamnya.
2: Brunga. Goyang.

0: Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa.

0: Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah. Stay tuned.
2: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal.
3: Ini mohon doa restunya, kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai SPMB Jabar 2026 dikritik sejumlah kalangan. Isu kelangkaan batubara, Cirebon Power jamin produksi dan suplai energi ke PLN berjalan normal. Usia tak halangi tekad Asep Akung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
5: Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan, visi Jabar istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
6: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu cikal bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum dicobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
5: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
7: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk mempetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan masuk dan tidaknya.
4: PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional pembangkit masih aman. Produksi energi listrik berjalan normal dan pasokan listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
8: Di tengah isu kelangkaan batubara dalam skala nasional, PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional 2 unit pembangkit masih aman dan terjaga. Produksi energi listrik berjalan normal dan suplai energi listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Cirebon Power menjamin ketersediaan dan pasokan batubara untuk kebutuhan operasional pembangkit dalam kondisi aman dan terstandarisasi sesuai kebutuhan produksi. Meskipun muncul isu kelangkaan batubara di beberapa daerah, Cirebon Power menegaskan tidak ada gangguan terhadap proses produksi energi listrik. Aktivitas pembangkit saat ini masih berjalan normal dan mampu memenuhi target pasokan listrik yang dibutuhkan. Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan menjelaskan, pasokan batubara terus datang secara berkala dari para pemasok, sehingga ketersediaan stok untuk operasional pembangkit tetap terjaga dan menjamin produksi listrik dapat berjalan tanpa hambatan. Bahkan dalam satu bulan terakhir, pasokan energi listrik dari PLTU Cirebon ke PLN berjalan dengan baik dan stabil. Sementara itu, Cirebon Power berkomitmen untuk terus memberikan pasokan energi secara optimal guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Cirebon Power juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan batubara, karena hingga saat ini pasokan listrik ke PLN tetap berjalan lancar dan tidak terdapat indikasi gangguan terhadap pelayanan kelistrikan dari PLTU Cirebon ke PLN.
2: Kami di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal dan bahkan kita berupaya secara optimal untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.
9: Petugas Satpol PP Kecamatan Kemang bersama relawan Dinas Sosial Kabupaten Bogor tangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berperilaku agresif dan menimbulkan keresahan di lingkungan pemukiman.
10: Menurut petugas, ODGJ tersebut sebelumnya pernah diamankan dan dikembalikan kepada pihak keluarganya di wilayah Depok. Namun yang bersangkutan kembali kabur dan ditemukan berkeliaran di wilayah Kemang.
11: Terima kasih banyak atas tindakan yang menerima laporan begitu cepat, langsung mengeksekusi laporannya dikarenakan ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.
10: Setelah diamankan, ODGJ tersebut dibawa ke gedung aula kantor Kecamatan Kemang untuk mendapatkan penanganan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga.
12: Akhirnya kami dapat laporan, akhirnya kami jemput ngamuk, Pak. Akhirnya kami amankan, kami bawa ke gedung aula Kecamatan Kemang.
10: Hingga kini ODGJ tersebut masih berada di kantor Kecamatan Kemang dan rencananya akan dijemput oleh pihak keluarga. Petugas mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
9: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Bakti Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS membedah rumah, renovasi tempat ibadah, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi SAE Berkah Mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi.
13: Sebanyak 5 rumah warga dan 2 masjid di Kampung Warung Kiara, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara mendapat bantuan pembangunan dan renovasi. Program diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Agus mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk dukungan kementeriannya terhadap program Presiden Republik Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, program bedah rumah juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk konstruksi hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang diproduksi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Material dinilai mampu menghadirkan hunian layak dengan biaya relatif terjangkau dan waktu pembangunan yang cepat.
14: Terlalu lamanya berapa hari sudah bisa?
15: 19 hari.
14: 19 hari sudah bisa selesaikan temanya itu. Kecepatan waktunya, kemudian bahan yang mungkin relatif terjangkau menghasilkan lumayan layak untuk masyarakat.
9: Pemkot Bekasi segera melakukan pembebasan lahan 1 hektar untuk keperluan pengelolaan sampah menjadi listrik dan oli di wilayah setempat.
16: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan saat ini Danantara membutuhkan 5 hektar lahan untuk aktivitas pengelolaan sampah di daerah Sumur Batu, Kota Bekasi. Dirinya menambahkan Kota Bekasi mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat respon cepat dan koordinasi yang baik dengan semua elemen.
17: Sampah yang lama mau dihabisin juga, yang gunungan, itu nanti dijadiin oli lah gitu. Itu ada teknologinya lah. Kewajiban daerah sama, nyediain lahan seluas 5 hektar. Kita punya, kan dulu tadinya bukan dipakai TPU ya, cuma kan kita lagi proses, boleh kan itu ditinggal dirubah di tata ruang, jadi nanti buat TPA di situ. Di Sumur Batu kan kalau kanan jalan tuh masuknya TPA Sumur Batu.
18: Oh, masih di satu titik
17: itu
18: ya?
17: Di kirinya.
18: Oh, masih di satu titik.
17: Itu, jadi gak jauh.
18: Masih satu hamparan lah ya.
9: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tour Asia Finish Mekah.
19: Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
20: Misi ibadah ke Mekah, misinya juga kalau saya boleh pilih nggak naik sepeda gitu, naik pesawat aja. Tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Meskipun kadang-kadang buat orang ya beda ya nggak apa-apa, karena ini keyakinan kita dan keinginan kita untuk menjadi kemenorehkan sejarah.
19: Sementara, Asep Akung, pesepeda yang melakukan perjalanan mandiri, menyatakan persiapan fisik dan mentalnya sejauh ini sudah sangat matang dan siap. Ia mengungkapkan misinya bersepeda ke Mekah tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga membawa misi lingkungan dan kesehatan. Asep memperkirakan dari Garut sampai ke titik finish di Mekah Al-Mukarramah bisa ditempuh sekitar 3 hingga 4 bulan. Dia berharap Agustus mendatang sudah sampai di tujuan.
3: Kalau misi saya sebetulnya ingin membirukan langit, olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
9: Saudara, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan itu, Jabarnau tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabarnau yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

darah amang sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, maeha.
1: Aduh, lada kia.
0: Nuhun pisan. Aduh, meni lada. Ha.
1: Katampi jengkolna, jeng asin kakap, jeng sambal.
0: Aduh, kulit nanya di nonton.
1: Alah, iya bonteng eweh jabaning.
0: Jabaning lada.
1: Jabaning lada, bonteng eweh, cahaya eweh. Bukan nama.
0: Assalamualaikum, mari kita lihat Pak Dede dan Dalia Tetap Sunda Pemindang Langgam-Langgam yeah. Sunda Tiji 0,5 dari FM Bandung yang asik, dikasih asik. Di Jumatan ke langsung di Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Bandung
0: Kang wargi Dalia anu yeah. Tacan tuang siang ka dia tuh maeha kermeke bebekelan tinggal ya duh.
1: Pokok nama untuk porsinya 10 orang pertama akan mendapatkan jengkol sesanya sama sambal dan juga daun cawu anu di ebreh-ebrehkeun. Itulah resep menu hari ini.
0: Nuhun pisan maeha mugia rezekina nya cing tetep lancar gitu
1: nya. Lancar gitu nya. Hampura abah tadi rek menta waluh eueuh abah teh amek-amekar hayang waluh
0: urang geus yang kurupuk eueuh deui sasana unggul.
1: Waluh eueuh gitu.
0: Geus jadi nanya jeung sanggunggul.
1: Sanggunggul alhamdulillah dah wareg da. Teu ingat sanggup teh nyin wareg kunaon nya.
0: Urang pindah ngelanggam-langgam Sunda nyarangan bari Dahlia tangtosna di dina Dahlia Tatar Sunda pindah ngelanggam Sunda.
1: Nah, gitu.
0: Atau di antosan WhatsApp-na di 08112220105 na teleponnya di 7320287111. Sim goreng teh Amalia.
1: Sarang abandin Edun biasanya dengan bari Dahlia.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Burung

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa,

semuanya. Dan alhamdulillah wargi Dahlia sudah pada kumpul tuh buktinya. Wah, Dahlia udah banyak, udah numpuk. Mari kita goyangkan satu persatu wargi Dahlia di 0811-222-1015. Waalaikumsalam, Dadang Belgia hadir Cikajang Garut. Terima kasih banyak, langgamnya kicau, kicau maknya, kicau, kicau maknya. Yuhuu.

Mozzarella hadirnya. Ayang siap bang. Waalaikumsalam Siti Agnia Fauzia di pagar si hadir. Goyangin buat semua warga Dahlia aja.

lagi dengerin Dahlia. Gocenya buat Ayang Minul aja. Oh makasih Ayang, terhangru sekali. Ayang jadi pengen nangis. Oh, Yani Glomos di Pasar Sadang Serang hadir langgamnya Cinta Biru. Goyangnya buat grup Be Happy and Mat Sore. Super gocenya buat suami aja. Semoga jualannya laris manis. Wow, doanya keren banget. Mama Jidan Wilujeng Santan juga, Mama Jidan Fikri Ciwide hadir goyangin buat semua wargi Dahlia. Buat Ketu, gocenya buat Ayang Mino, Ama Susi, Ayang terhangru lagi. Mama Sri Dayo Kolot digoyang, goyangin buat semua wargi Dahlia. Oke, apa sih yang gak buat wargi Dahlia semuanya ya? Kumpul-kumpul di sini. Tanggamnya semuanya luar biasa. Asik, prungah. Go.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmik, pol.
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

dicoba-coba Wargi Dahlia. Di 73028, satu lagi 73110, siapa tahu Wargi Dahlia nyaman. Kalau udah nyaman kan enak ya Wargi Dahlia.

rasanya setelah masuk, setelah bergoyang, bergoyang yang minum, yang digoyang-digoyang, yang warga Dalia

0: Mau dicebor enggak, Nenek?
1: Mau,
0: Nenek dicebor tiap hari, warga Dahlia nanti berbunga, bertunas.

0: 5000 wene?
1: Mau sekali biasa we 5 laweun.
0: 5 laweun $1 we atunya nenya.
1: Kita lihat
0: bahwa lama 5 lawe 25 ribu nek.
1: Salikur
0: bener. Salikur itu 50 ribu nek.
1: Bahwa lamanya
0: Salikur 50 ribu.
1: Tuh hatinya nenek kita apa?
0: Salawe 25.
1: 5 lawe mah 125.
0: 125
1: 100 salawe.
0: Awewe jaman ayuna.

sama Nenek Ija Wargi Dahlia ya. Begitu kalau Wargi Dahlia mau goyangin Ayang Minul di 73028 731110, boleh juga goyang WA-nya di 081122 1015. Brunga, gagah-gagah, goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dengerin berita yang bikin kamu makin tajam, bukan sekedar ikut arus. Langganan Tempo Media diskon 50%. Pakai kode DENGAR TEMPO sekarang di subscribe.

kasihan nanti si mama ini bagi-bagi tayang lah, gak meta mama ini. Ayang, ya Elis jalan peta. Iya Teh Elis, mau minta nomor aku kan Teh Elis. Sok Teh Elis, Kang Suhana, Kang Suherman. Kang Suherman, sok kasih aja nomor aku Kang Suherman.

0: Sapa wae kuno geuli semuanya Kang Dadangnya. Bedanya Kang Dadangnya. Salikur mah dua hiji ayang. Oh iya gitu Farid. Salikur dua hiji, dua likur, dua-dua. Merenya tilu likur, tilu-tilu. Ya kudu bahasa bahasa Sunda teh wargi Dalia kudu di apa sering kita gunakan untuk ke apa untuk bahasa sehari-hari kita bisi punah wargi Dalia takumaha tah yang digoyang digoyang yang
1: dangdut tahnya asik atau perlu goyang
0: ani merang gusti padahal abi geus mandi abi geus nam geus mandi satengah ti tina naon eta tina bujal kaluhur
1: naon mandi eta mah tayamum meureut
0: kala atuh da iya hese cai jadi sapotong-sapotong heula ke pulang siaran
1: ka aku hese cai na kemarin cai
0: na anya eta saat iya iya.

0: urut nanti nyanu ahan ananya.
1: Siap.
0: Telah jadi andainya. Ulangnya ulang, ulang, kita ulang cinta. Nyanyi dirinya.
1: Nana.
0: Anu abi dangdut dirinya ahan.
1: Siap.
0: Siap. Dangdut. Dangdut. Dangdut, dangdut, dangdut, dang, dangdut. Sengklek.
1: Ember.
0: Tanggapnya apa sayangku?
1: Tadi, nu tadi.
0: Nu mana nu tadi dah ewa di teangan di bang lagu teh nu tadi mah gak ada. Eta mah lagu Sunda meren.
1: Oh, ada. Terserah ayang aja weh.
0: Terserah ayang juga gak ada judul langgam kayak gitu.
1: Apa atuh?
0: Apa atuh juga ada. Apa atuh mah? Aku mah apa atuh? Ya kan bener kan?
1: Ayah.
0: Ya udahlah, goyangkan buat siapa?
1: Buat ayang duluannya. Tadi teh aki-aki tujuh mulut.
0: Aki-aki bau tanah.

0: Ratna,
1: so cantiknya. Sama
0: Pak Aji, Mimi, Bunda Alin.
1: Iya.
0: Sama semua warga Dahlia we atunya di Go ya. Gocin. Buat Ayang Salikur.
1: Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, bengong-bengong ya.
1: Makasih.

0: rasanya benar Margi Dahlia tidak akan mendapatkan apa-apa dari aku ya. Salam kenal Tete di Pasar Kosambi. Halo Pasar Kosambi. Aku ingin mengenal Pasar Kosambi. Asalnya ribeheng Wargi Dahlia tong nyareri Wargi Dahlia apalagi langgamnya asik-asik kita goyang lagi dah prung agege goyang
1: usah ngilang melulu cukup kamu datang dulu biar

0: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Sebuah bangunan garasi di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung menjadi sorotan dan viral di media sosial. Bangunan berwarna putih itu menghalangi jalur yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ternyata itu merupakan garasi yang dibangun oleh RW 06, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Adanya garasi tersebut bertujuan untuk menjadi tempat penyimpanan triseda atau kendaraan pengangkut sampah. Namun faktanya, beberapa kali ditemukan, terdapat mobil pribadi ketua RW yang diparkirkan di lokasi tersebut. Kini, garasi tersebut telah dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 700 sekolah swasta gratis lewat beasiswa Pancawaluya untuk siswa tidak lolos di sekolah negeri. Pendaftaran SPMB 2026 dibuka mulai 15 Juni sampai 14 Juli via aplikasi. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi juga menghimbau masyarakat untuk memilih sekolah terbuka, penyangga, atau sekolah negeri yang sepi peminat. Dua pesawat Boeing 737-200 berlabel burak yang terlantar di area PT Dirgantara Indonesia Bandung menjadi perbincangan publik setelah kisahnya viral di media sosial. PT DI kini tengah mencari pemilik sah kedua pesawat tersebut dan menyiapkan rencana pemanfaatannya sebagai sarana edukasi kedirgantaraan jika tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

ada yang minum dong wargi Dahlia yang digoyang-digoyang yang. Terima kasih Ardian Pasir Kemir. Terus juga Rahmat, apa kabarnya? Masa sih? Ya udah tungguin saja ya. Ada Iso di bawah batu juga ngegoyang buat semua wargi Dahlia, terutama buat Danu. Jie, jie, jie, jie, jie. Dan juga terima kasih banyak dan wargi Dahlia yang ada di TikTok Dahlia ya. Mama Lilis, come on, kita goyang lagi. Asik, brunga, go, go, go, goyang.

Kasih Johnny Dedalia, J-nya apa? Juara! Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah wargi Dahlia ya. Come on, goyangin lagi wargi Dahlia, jangan disia-siakan. 73.287

endut-endutan. Au! Cakep kacamatanya. Aduh ano, waduh dijual ya. 17.500 pekta. Ada Gemen Jatinangor hadir. Terima kasih Teh Enda juga selamat bergabung di dunia goyang. Revan, terima kasih ya. Gelas cinta. Minul ya Teh Sanes. Abi Mas Sanes Minul.

0: dangdut.
1: Iya kali goyang, kali goyang ya.
0: Biasa aja kali dangdut.
1: Biasa aja kali.
0: Dahlia, asik atuh.
1: Rung ah, goyang ayang.
0: Kamu teh ya jangan putus di tengah jalan.
1: Bukan jangan putus di tengah jalan sayangku.
0: Kenapa?
1: Nggak, aku tuh di tengah kelomeran.
0: Ada didinya mah keong racun.
1: Oh, kemana tuh keong racun?
0: Keong racun penuh dengan lendir. Ih, gila.
1: Eta nu lendir-lendir itu mah isra mangeunah ieu.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, Kibo.
0: Ajeuk saha, geningan uing isuk-isuk lamun. Uing geningan lamun isuk-isuk bangunnya berlendir i bau.
1: Manya bau-bau naon?
0: Udah dieu.
1: Eta mah jorok we ieu. Giang digoyang, digoyang ya.
0: Asik. Saya oke si Danu maker ngenah-ngenah ngagoyang. Dia meninggalkan kita begitu saja wargi Dahlia. Nah hanya kelakuanmu tidak sopan sekali. Coba yang lainnya. Apakah begitu kalau nelponnya kesini wargi Dahlia ketujuh sabaraha ya tatanya?

0: si Upin meninggalkanku, si Ipin yang masuk. Upin, Ipin, aduh.
1: Kunaon
0: etanya yang. Kunaon ujuk-ujuk cing ari kamu mati tehnya cingnya. Aku mah curiga sih eta teh bogeun duit jang meuli pulsa.
1: Ya ada apa geus ganti deui.
0: Aduh. Eta si ya Allah, pantesan. Pantesan lo bang ngelep gitu, meranya menang saweran jang mayar naon, tete mayar naon, coba mayar cicilan handphone. Hidup matong lo bang gaya sama takna.
1: Itu mah perpanjang silaturahmi mah kumaha we.
0: Ah masa sih, oh nyanya perpanjang silaturahmi supaya mau bayar gitu.
1: Ayo punan iya, perpanjang dari gitu we hidup mah ya.
0: Benar-benar danu
1: kalau yang penting kabayar cenah gitu.
0: Oh ngomong nate nu penting mah kabayar heeh ku kitu nama gitu. Sih
1: damon tengah jok mah boga cenah gitu
0: nya kumaha dedenya we lah nu penting dedenya napsi-napsi we saya mahnya tong minta gitu, duit ka uing
1: ngopo nama dukung yang penting sukses
0: ta eta kumaha dedenya nu penting mah upeti lancar nah.
1: Dan beberapa bulannya terlancar.
0: Ember. Yang digoyang, digoyang, digoyang. Asik. Digoyang, digoyang. Iman.
1: Dangdut. Dangdut.
0: Nilalila. Nah, ya guys.
1: Dangdut, dut. Hey.
0: Meni jarakna nilalila tuh. Ingat tuh dangdut.
1: Aku mah ketukan lagu.
0: Tau ge geus ketukan lagu. Didi nyate. Nih.
1: Lah, jadi dia masa
0: belainnya,
1: ayang. Teuing. Paru mah.
0: Ini sok atuh sok. Moal, tuh kan bener ieu mah memang si Danu teu bogaan pulsa.
1: Panggamna ayang.
0: Naon?
1: Eta nu belekukan teh naonnya?
0: Naon nu belekukan yang naon dirinya?
1: Naon sih ayang kode judulna teh?
0: Bukit Jarian.
1: Taeta.
0: Oh, siap.
1: Nah, Bukit Jarian dalain rumah sakit. Dalain rumah sakit paru.
0: Hanya sok itu. Bukit Berbunga.
1: Buat yang cipayunnya, cing sehatnya, cipanjang umur. Mohon
0: sujang.
1: Saya rejekina.
0: Amin.
1: Cing gera-gera deui banyak.
0: Naon kadinya nih. Ojok-ojok.
1: Kagono tadinya Danu sate nenek Ica dua ai mama ape pun daya mama baju ya ti jamu Umi Yunan da gopin sate koko isi baik neng jebre cucu gelam cucu butu bunda dina bu ege maki mama lala madon esti dago mang nana gentai sugi ibu pat roki teh isa wa uci black poppy parija mam Mama Putri Najra, Ponti, Bungsu, Teo, Haji Katini, Ani Katapan, Penia, Nova, Ada Ege, Bu Eha, Umi Lira, Rista, Diji, Biru, Anino, Tadi, Bime, Nenek Ica, Ino, Juri.
0: Nenek Ica di dua kali, Cie.
1: Anissa, Pasko, Heri, Pasko. Eti, Cayo, Agustin, Agus, Dararang, Jube, Dewi.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langannya Dahlia, Perumah Gogo, Goyang.
0: Asik. Lagi di perjalanan menuju pulang ke rumahnya orang lain, menuju rumahnya masing-masing. Nikmati perjalanannya warga Dahlia, yo saling apa ya namanya di perjalanan gitu. Kadang-kadang warga Dahlia tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya saling menghormati aja deh warga Dahlia ya. Come on, goyang lagi, prungo, go.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smes matcha, smes fruity, atau smes anu beureum ya?
3: Hei, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smes merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smes sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.

0: dibela.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
6: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
5: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
6: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
5: Caranya super simpel. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
6: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame. Jadi yang paling paham,
5: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam. Dengan

Ini yang baru gabung di dunia goyang, kemana dulu deh? Ada Hero War juga, apa kabarnya dari Brunei bergoyang? Terima kasih Pak Iwan juga, Pak Iwan ngedak-ngedak gerasi papa ya, ada asik. Ada siapa lagi? Ada Tins juga, apa kabarnya teteh cantik di TikTok Dahlia atau non? Terima kasih banyak. Hey, Kang Eded, bilangin ke istrimu, Kang Eded mau nggak samaan?

syukurlah kalau sehat ya. Ada juga Kang Lukman. Idris Bos juga Nandar hadir di Bojok Kopi. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Ayang pamit. Prung ah, ge ge ge. Goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Wargi Dahlia kaget kan? Malam-malam gini ada suaranya Baby Alia yang cantik celita. Baby Alia sekarang saatnya nemenin wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 8 malam. Prungah, gugugu, goyang.

101,5 deh Dahlia FM menunggu yang si kasih wargi Dahlia. Ih, kenapa ini? Bareng sama Baby Ali di Dahlia Indonesia sih. Udah pada saat maghrib belum wargi Dahlia. Yang belum saat maghrib untuk yang muslim saat dulu yuk. Gabung lagi bareng sama Baby Alianya di Dahlia Indonesia asiknya. Sayang cita besiko absen sok ya. Yang malam-malam kayak gini masih setia pantengin Radio Dahlia FM dari mana aja ini wargi Dahlia ya. Absen ke 0811-222-1015. Sekali lagi absennya ke 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Dan pastinya nanti wargi Dahlia ada kuis spesial dari Hydro Coco. Ini kuis spesial edisi Piala Dunia wargi Dahlia. Kira-kira nanti kuisnya seperti apa? Pokoknya pantengin terus aja di 101,5 Dahlia FM ya. Absennya boleh sekali lagi Baby Ali ingetin di 0811-222-1015 di Dahlia Indonesia asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia prung ah. Gugugu, kuyang.

Jangan ngambek-ngambek gitu dong. Kalau WhatsApp-nya belum dibacain, sabar dulu ya. Baby Alia tarik nafas dulu, scroll-scroll dulu, lihat-lihat dulu ada siapa aja ini yang udah absen, udah merudul banget malam hari ini di Dahli Indonesia Asik ya. Udah lama banget ya, Baby Alia gak nongol di Dahli Indonesia Asik. Akhirnya kembali ada waktu untuk bisa menyapa wargi Dahlia di malam hari, wargi Dahlia ya. Gimana wargi Dahlia malam hari ini? Hektik gak hari ini wargi Dahlia? Ada yang udah siap-siap mau pawai obor gak nih wargi Dahlia? Untuk siap-siap menyambut satu Muharram ya. Di jalanan biasanya sudah mulai siap pada maghrib itu yang mau pada pawai obor, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya tahun baru Hijriah ataupun tahun baru Islam ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih taat lagi wargi Dahlia ya. Dan pastinya juga buat wargi Dahlia nih, sambil di jalannya, sambil pantengin Radio Dahlia FM juga, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang mungkin lagi kejebak macet sedikit gitu ya, karena ada arak-arakan pawai obor yang sudah mulai dilaksanakan, ikut meramaikan, ikut bergembira juga menyambut satu Muharram wargi Dahlia besok ya. Sayang cinta bestiku. Apa kabar buat yang udah pada absen di 08 11 222 1015? Ketemu sama Aman Abadi, hadir Baby Alia. Halo Kak Aman ya. Malam Baby Alia yang cantik jelita, Aman Abadinya di Jatinangor. Pengen digocinnya buat Baby Alia, semoga sehat selalu, tambah banyak rezekinya dan semakin sukses, amin ya Allah. Terima kasih banyak doa baiknya. Aduh, kan kalau di Islam udah lewat maghrib tuh udah masuk tanggal baru ya. Ini doa yang terbaik di satu Muharram. Wah, Masya Allah, nuhun pisan Aman Abadi ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama TSA di Jalan Kaca Piring juga hadir ya. Pengen digocinnya buat Bro Dahlia, Aga, Diki, Deni, Niko, Opik, buat TAI, Asgar, buat semuanya aja, spesialnya buat wargi Dahlia. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey juga hadir. Terus pengen digocinnya buat Baby Alia, semoga sehat selalu, banyak jobnya, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Mama Sri di Dayakolot juga, apa kabarnya Mama Sri? Digocin buat wargi Dahlia aja, makasih Baby Alia, sami-sami sayangku. Teh Nani Memory di Cicahem juga hadir, beb, sana siap. Teh Is di Cibaduyut juga hadir, Baby Alia ya. Aduh, Baby Alia, cara kirain Dede Lufen. Maaf salah kirim, cina sebelum Baby Alia muncul udah ngirim ke resepsian deka bacaan, cina ye. Nggak apa-apa, Dede Lufennya lagi ada syuting dulu ya, lagi ada pemotretan di Belanda ya. Pemotretan untuk ini, untuk apa namanya, untuk model roti Belanda. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Bebeb Dari di Cibiru juga hadir ya. Digocinnya buat semua wargi Dahlia dan kesayangan aja, makasih Baby Alia. Terus juga ketemu lagi sama Teh Ani Sugi, apa kabar Teh Ani, sehat ya. Gocinnya buat Baby sama Kang Air aja, terima kasih cantik, sami-sami sayang ya. Ardian Pasir Kemir juga, apa kabarnya, sehat Ardian. Digocinnya buat Ana Permana, Jori, Danu, Genta, Pepep Gopeng, Yati Manuk, gocin buat Baby Alia aja, siap. Apa kabar juga buat Botekak yang ada di Cibuntu, alamani lucu namanya Botekak Bulena. Gitu lain. Tila Tejube jadi nantanya. Hadir Baby Alia, gocinnya buat Danu, RB, Mbak Iwan, Genta, Arnold. Pokoknya buat semua wargi Dahlia aja, super gocinnya buat wargi yang dari A sampai Z yang lagi pada pantengin katanya. Siap ya. Kak Koswara di Padalarang juga hadir di Bandung, Baby Alia. Di gocinnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada panteng, beb, siap sayangku. Wargi Dahlia yang belum absen sih boleh, yang belum dibacain juga sabar dulu, nanti Baby Alia bacain lagi di 08 11 222 1015 ya. Pokoknya wargi Dahlia, Baby Alia ingetin lagi kalau nanti di jam 7 malam ataupun interval kedua bakal ada kuis spesial Hydro Koko spesial Piala Dunia wargi Dahlia ya. Pantengin terus bareng sama Baby Alia yang cantik jelita sampai jam 8 malam di Dahlia Indonesia Asik. Perunggah, go go go, goyang.

0: dan Mei. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
2: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa

0: kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Dahlia Indonesia Asik.
0: Dahlia Indonesia Asik.
5: Dahlia Indonesia Asik.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Lara Hati Wargi Dahlia, langgam yang satu ini menggambarkan seorang perasaan seorang ayah Wargi Dahlia yang lagi viral banget di sosial media. Peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat Wargi Dahlia ya. Ada seorang ayah yang membakar ijazah, rapot anaknya dan juga peralatan sekolah anaknya karena rasa kecewa anaknya memutuskan untuk menikah sebelum lulus sekolah. Dan di situ di video ayahnya sendiri yang video sambil dibakar rapot dan juga ijazahnya gitu ya. Karena di situ kata-katanya adalah ini sebagai bentuk rasa kekecewaan seorang ayah, anaknya harus menikah sebelum lulus sekolah. Diduga anaknya tersebut adalah masih di tingkat SMP gitu ya Wargi Dahlia, dan belum lulus SMP karena dilihat-lihat dari video yang direkam sama ayahnya tersebut, yang dibakar itu adalah ijazah SD dan juga raport SD gitu Wargi Dahlia. Kabarnya anaknya ini kecelakaan ya, ada eksiden dan membuat anak tersebut memilih mau tidak mau harus menikah muda sebelum lulus sekolah gitu ya. Sedih ya perasaan sebagai seorang ayah dikecewakan oleh anaknya yang tadinya harapannya anaknya bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang sukses gitu ya. Tapi ayahnya harus menyaksikan anaknya mengalami insiden yang tidak pernah diharapkan oleh orang tua manapun gitu Wargi Dahlia. Alias hamil di luar nikah, nauzubillah ya. Nah ini makanya benar-benar nih untuk adik-adik yang sekarang lagi sekolah, yang lagi dengerin Baby Alia malam hari ini ya. Seorang ayah ataupun ibu ataupun orang tua itu pasti pengen yang terbaik untuk masa depan anaknya. Jadi dijaga baik-baik ya, nama baik orang tua, nama baik keluarga, dan jaga diri agar tidak mengecewakan kedua orang tua ya. Kejar cita-citanya setinggi mungkin. Jangan sampai masih SD, masih SMP sibuk pacaran gitu ya. Karena emosi masih labil, masih belum tahu apa-apa. Jadi ketika mengenal cinta yang terlalu dalam, akhirnya terjerumus dalam jebakan-jebakan rayuan gombal laki-laki gitu ya. Ini kasihan banget ngeliat videonya, sedih banget gitu. Antara emosional, bapaknya tuh antara penahan nangis gitu ya. Dia sambil membakar ijazah dan juga rapot anaknya pada saat SD. Karena udahlah kecewa pisan gitu. Mau tidak mau anaknya memilih untuk menikah di usia muda karena sudah terlanjur MBA Wargi Dahlia. Mudah-mudahan kisah dari Nusa Tenggara Barat ini yang viral di bulan Juni 2026 ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama untuk para orang tua, untuk lebih waspada dan menjaga anaknya baik-baik dari pergaulan bebas di luaran sana ya. Ya ampun, gimana ya? Baby Alia berat ya menjadi orang tua. Harus jaga terus anaknya supaya tetap baik-baik aja, tapi kadang anak-anaknya gak mau dijaga gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua termasuk anak-anak yang selalu dilindungi sama Allah. Dan mudah-mudahan selalu berakhlak baik dan bisa menjaga nama baik orang tua dan juga nama baik agamanya ya. Aduh, sedih ngedengar berita kayak gini Teh Wargi Dahlia. Mudah-mudahan si bapaknya juga orang tuanya sebagai ayahnya yang membuat video tersebut diberikan kekuatan dan tetap mendukung anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Di Dahlia Indonesia Asik bareng sama Baby Alia. Sampai jam 8 malam Wargi Dahlia. Patengin terus di 101,5 Dahlia FM. Perungah, kuku-kuku, kuyang.

Wargi Dahlia jangan kemana-mana, masih di Dahlia Indonesia Asik. Pastinya nanti di interval kedua Baby Alia ingetin lagi kalau bakalan ada kuis spesial Hidrokoko spesial Piala Dunia Wargi Dahlia ya. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM Perungah.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: Wargi Dahlia. Masih pantengin Dahlia Indonesia Asik bareng sama Baby Alia.
3: Sekarang jam 7 malam.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pemerintah Indonesia mengklaim telah menghemat melalui APBN hingga 300 triliun rupiah selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi tuntutan dalam demo mahasiswa di Bundaran HI Jakarta pada hari Jumat lalu. Seorang anak berusia 6 tahun bernama Wildan, warga Jakarta Pusat, menjadi korban perundungan oleh dua remaja di taman bermain dekat rumahnya. Wildan yang sedang bermain di taman tiba-tiba didatangi dua remaja tersebut dan melakukan pemalakan. Karena Wildan menolak, akhirnya ia di

0: korban mengalami koma. Kasus ini telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan dua terduga pelaku telah diamankan. Sebuah bangunan garasi di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung menjadi sorotan dan viral di media sosial. Bangunan berwarna putih itu menghalangi jalur yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ternyata itu merupakan garasi yang dibangun oleh RW 06, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Adanya garasi tersebut bertujuan untuk menjadi tempat penyimpanan triseda atau kendaraan pengangkut sampah. Namun faktanya, beberapa kali ditemukan, terdapat mobil pribadi ketua RW yang diparkirkan di lokasi tersebut. Kini, garasi tersebut telah dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Bandung. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. Warga Dahlia masih pantengin Dahlia Indonesia Asik bareng sama Baby Alia.
5: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Siap-siap apa? Cina Baby Alia, siap-siap nih, waktunya sebentar lagi Baby Alia bakalan kasih tahu challenge untuk kuis Hydro Koko wargi Dahlia ya. Challenge-nya berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya wargi Dahlia menceritakan kisah inspiratif ataupun perjuangan wargi Dahlia yang pernah merasa sedih gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Kalau kali ini ya, dalam rangka meramaikan wargi Dahlia Piala Dunia 2026, Hydro Koko ini akan bagi-bagi hadiah untuk wargi Dahlia, para pecinta bola wargi Dahlia ya. Jadi nanti Baby Ali akan bacakan satu pertanyaan, wargi Dahlia mangga dijawab dengan tepat dan dengan cepat ke 08 11 222 1015 ya. Ketik nama, spasi jawaban ya. Dan pastinya nanti Hydro Koko bakalan kasih hadiah Rp100.000 wargi Dahlia. Tinggal jawab pertanyaan seputar gelaran Piala Dunia 2026 wargi Dahlia. Setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan uang tunai Rp100.000 wargi Dahlia. Dan kuis ini berlangsung selama Piala Dunia berlangsung dong. Pastinya wargi Dahlia ya, pengambilan hadiahnya bisa ke Radio Dahlia FM, membawa identitas asli dan juga satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa aja wargi Dahlia ya. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang wargi Dahlia. Kalau gitu siap-siap wargi Dahlia jawab pertanyaannya, tinggal ketik nama, spasi jawaban wargi Dahlia. Dan sekali lagi catatannya adalah, yang boleh ikutan kuis adalah yang belum pernah menang kuis Hydro Koko. Sekali lagi, yang boleh ikutan kuis yang belum pernah menang kuis Hydro Koko wargi Dahlia. Entah itu kuis yang kemarin berbagi cerita-cerita gitu ya, untuk wargi Dahlia yang belum pernah sama sekali ikutan ataupun dapat hadiah kuis Hydro Koko, boleh sekarang waktunya untuk ikutan di kuis Hydro Koko spesial meramaikan Piala Dunia 2026. Kalau gitu siap-siap, pertanyaannya gampang sekali wargi Dahlia ya. Berapa jumlah peserta di Piala Dunia 2026? Sekali lagi, berapa jumlah peserta di Piala Dunia 2026? Yang paling cepat, paling tepat nanti bakalan Baby Alia telepon ya, untuk Baby Alia tes lagi jawabannya dan berhak mendapatkan hadiah uang tunai Rp100.000 persembahan dari Hydro Koko pastinya wargi Dahlia. Pokoknya pantengin terus, nanti Baby Alia akan telepon pemenangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dahlia Indonesia Asik, perung ah, go go go, go ya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih kurgi Dahlia. Saatnya kuis bersama dengan Hidrokoko. Don't Stop Now spesial meramaikan Piala Dunia 2026 kurgi Dahlia ya. Tadi di jam tujuan Baby Alia udah kasih tahu pertanyaannya untuk kuis Hidrokoko Don't Stop Now spesial meramaikan Piala Dunia 2026. Yang pastinya tadi juga Baby Alia sudah memilih siapa yang akan menjadi pemenang malam hari ini. Tadi ada yang jawabannya benar, tapi setelah lihat database sudah pernah menang kuis Hidrokoko. Ada juga yang jawab 72 negara. Mahiwal kamu mah ya. Ada yang jawab 5 tim, senalowi mahiwa lagi. Akhirnya Baby Alia sudah menimbang-nimbang yang paling cepat, paling tepat, dan dari database belum pernah menang kuis Hidrokoko. Inilah dia pemenangnya. Siap-siap Baby Alia telepon. Jangan lupa kalau nanti Baby Alia bilang kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia, wargi Dahlia yang ditelepon jawabnya Hidrokoko, seger pisan, Don't Stop Now ya. Jangan lupa wargi Dahlia passwordnya dan kita telepon siapakah yang benar jawabannya yang sudah masuk ke WhatsAppnya Radio Dahlia FM di 0811 222 1015. Halo, kuis Don't Stop Now spesial Piala

0: Jepang itu salah satu tim yang di Asia.
1: Oke, karena perwakilan Asia ya, Jepang juga kuat. Nah, coba deh pengen dengar kalau misalkan tim kesayangannya Jepang nih ngegolin ke gawang lawannya, ekspresi bilang golnya kayak gimana, bilang gol gitu coba.
0: Oke, siap. Gol.
1: Yeay. Keren. Kalau gitu selamat mendapatkan 100.000 rupiah dari Hydro Coco. Jangan lupa hadiahnya tidak boleh melebihi 3 hari diambilnya. Dan nanti ketika mengambil hadiah bawa 1 bungkus kosong Hydro Coco varian apa aja ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Siap, baik. Terima kasih juga Panteng Radio, Panteng Dahlia. Prung ah goyang gitu.
0: Prung ah goyang.
1: Siap ya, selamat untuk Vian yang berhasil mendapatkan 100.000 rupiah persembahan dari Hydro Coco ya. Jadi benar, di 2026 ini Wargi Dahlia ya, ada total 48 negara atau 48 tim yang berlaga di Piala Dunia 2026. Dan ini merupakan ya sejarah di Piala Dunia, ditambah ya beberapa negara untuk bergabung di ajang Piala Dunia. Wih, luar biasa banget kan Wargi Dahlia. Nah makanya kalau Wargi Dahlia pengen ikut meramaikan juga Piala Dunia 2026, yuk ramaikan bersama dengan Hydro Coco. Hadir kuisnya setiap hari Senin sampai dengan Kamis atau Sabtu juga Wargi Dahlia ya. Yang pastinya ini bakalan ngasih hadiah ke Wargi Dahlia 100.000 rupiah setiap harinya. Dan pertanyaannya itu seputar Piala Dunia aja Wargi Dahlia. Makanya pantengin terus di Dahlia Indonesia Asik. Itu tadi dia kuis persembahan dari Hydro Coco Don't Stop Now, edisi meramaikan Piala Dunia 2026.
2: Selamat buat para pemenang kuis Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Coco.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia masih pantengin Dahlia Indonesia Asik bareng sama Baby Ali.

0: 101,5 Dali FM Bandung, goyang si kasih wali cari jodoh, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ya. Lengkapnya spesial banget buat yang udah request, eh? Ada Teh Vina dari Bandung katanya, pengen wali cari jodoh. Nih, Baby Alia kasih tahu, Baby Alia kasih tip buat yang lagi pada cari jodoh ya. Mendingan dengerin setiap hari Sabtu sore ya di Radio Dahlia FM barengan sama Miss V, ada acaranya cari jodoh. Jadi di situ wargi Dahlia bisa ketemu, siapa tahu jodoh yang selama ini dicari-cari teh malah ketemunya di Radio Dahlia. Sebenarnya pantengin jam 4 sore ya di Radio Dahlia FM, ada program cari jodoh barengan sama Miss V hari Sabtu, biar malam minggunya ada teman malam mingguan wargi Dahlia. Aduh, terima kasih banyak buat wargi Dahlia yang udah pada absen di 08 11 222 1015. Apa kabar juga buat siapa ini Teh Elis di Jalan Peta juga hadir Baby Alia. Sampurasun, rampes, ada yang namanya siapa Baby Alia, pengen karma cina. Di kucingnya Borodak MBR, Bah Awan, Pepen, Acep, Dani, Agus, buat semuanya aja katanya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Wildan yang ada di Cibaduyut ya. Wildan, kamu kurang gercep, besok ikutan lagi ya, kuis hidro koko piala dunianya ya. Terus juga Neng Dona Manja di Bayongbong Garut juga hadir cina Baby Alia. Teh Yati Kopo juga hadir, Beb Moro Tresnonya lagi mangkal. Semoga anak-anak kita mah saroleh soleha cina Baby Alia, amin amin. Jaman teh makin memperhatinkan cina Beb, bener Teh Yati. Kak Agus Toner juga, Kak Agus. Wauci, Wauci juga apa kabar? Wauci di Binong Jati. Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar juga selalu hadir cina Baby Alia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Siti Agnia Fauziah juga hadir di Pagarsi ya. Salamnya buat semua wargi Dahlia aja, makasih. Mama Fiandi juga apa kabar? Di Dahlia Indonesia Asik bareng sama Baby Alia ya. Ada Teh Cendani dari Cimahi juga hadir Baby Alia. Satu penelpon dulu boleh wargi Dahlia di 73028 atau di 73 11 710. Halo, Dahlia Indonesia Asik.
1: Asik, perempuan, jodoh-jodoh yang.
0: Sama siapa nih?
1: Nenek Ica.
0: Nenek Ica lagi cari jodoh gak Nenek Ica? Ala-ala-ala mendira ribut.
1: Salah nelfon, tapi suka ganggu.
0: Sayang, lagi apa?
1: Ada kakak itu dede ya?
0: Dede.
1: Caka, itu ada
0: dede. Aduh karunya teuing itu mah cenah ya, pengen ini, saya pengen nyanyi. Nica pengen gocin buat siapa tuh Nica sok?
1: Gocinnya buat yang Dewi Alia sama Dede Saka sehat selalu ya. Maafin Anene ya, Etan yang Dede Alia.
0: Gak apa-apa tuh. Terus buat siapa lagi sayang?
1: Buat semua wargi Dahlia tercinta aja deh ya.
0: Iya Nica, sehat-sehat ya sama cucunya, sama anak-anaknya.
1: Iya amin, doa sama juga buat yang Dede Alia sama Dede Saka ya.
0: Siap, amin ya Allah. Terima kasih banyak panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Prung ah, go ya.
0: Wah, terima kasih banyak. Ya luar biasa loh ya. Nah Ica mani saking pengen on airnya ya, lagi mau on air tiba-tiba digangguin sebenarnya sama cucunya. Gak apa-apa, yang penting udah bisa on air ya Ica ya. Sehat-sehat sayangku cintaku ya. Di Dahlia Indonesia Asik sana ada siapa, satu orang lagi boleh? Halo Dahlia Indonesia Asik.
2: Nah, go ya.
0: Cama siapa nih?
2: Black Coffee
0: Arnold.
2: Iya teh.
0: Aduh, apa tuh, kabar?
2: Jalan malam teh?
0: Iya, karena aku kangen sama Arnold. Cina, aduh, cina ya. Arnold kan suka dengerinnya malam wae, cina pagi-paginya.
2: Malah lah
0: itu. Oh, udah kamu mah iya, Arnold kalau ngai wae, cina. Arnold.
2: Iya teh.
0: Kamu lagi pengen dengerin langgam apa?
2: Kamu memang benar dari Charlie.
0: Kamu memang benar. Aku aja dia nyanyi gimana?
2: Boleh.
0: Tapi jangan di Pareman radionya. Boleh pengen digocin buat siapa?
2: Gocinnya buat Tevi alias saya selalu. Ini banyak jawabnya dan buat cewek namur pacu.
0: Ada lagi?
2: Udah gitu aja.
0: Oke, makasih banyak Arnold.
2: Sama-sama.
0: Anteng radio.
2: Tenggara enak-enak langgan banyak. Go ya.
0: Atur thank you. Aduh, sayangku, cintaku, bestiku. Siap atau kalau gitu menye, wargi Dahlia satu persatu langgam. Requestannya juga Baby Alia puterin di interval kedua ini. Pantengin terus Dahlia Indonesia Asik bareng sama Baby Alia sampai jam 8 malam. Yang lagi pada sibuk di jalan pulang kerja, hati-hati di jalannya ya. Yang lagi rebahan juga selamat rebahan sambil nikmati langgam spesial ini. Prungah, go goyang.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
3: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.

Asik-asik, makasih banyak buat Torgi yang udah pada pantengin di Dahlia Indonesia Asik. Ari Wong Tegal juga terima kasih banyak, Kang Deddy Kurniawan atur nuhun ya. Bu Ani terima kasih banyak sayangku ya, singkong keju si Jalu dari di Kiara Condong. Asep Nyoman di Gatsu, terus juga Gus Jiwo juga terima kasih banyak, Kang Agus, Mister Ius juga atur nuhun ya. Neng Dona Manja di Bayongbong juga terima kasih banyak ya. Siti Agnia Paujiah juga terima kasih banyak ya. Teh Isar Ibun juga apa kabar. Al Malik juga atur nuhun, Randy di Lembang Palrompong juga atur nuhun ya. Terus juga Ardian Basir Kemir, Teati Sunarti juga terima kasih banyak. Ada Bungsu Kurniawan, Nana Permana juga terima kasih banyak sayangku ya. Pokoknya buat semuanya atur nuhun pisan. Baby Alia Nyaro sudah pamitan dulu di Dahlia Indonesia Asik. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 pagi sampai jam 12 siang ya. Jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ditemenin sama Enoriri di KIP Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, kukuku.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dong. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Kalau Riri seperti biasa bagi-bagiin langgam malam hari ini ya. Langgam yang enak-enak wargi, langgam-langgam yang pernah ngehits. Langsung aja requestin, lebih awal, lebih cepat, lebih gampang digoyangin juga. 2 jam ke depan sampai jam 10 malam ditungguin request WhatsApp-annya. Sama request on air juga. Dan yang paling penting ciumnya gak boleh ketinggalan ya di KIP Dahlia.

ini ya, digoyangin ya buat kesayangan dan cintanya Nenek Isha seperti biasa dari tahun 2000 selalu begitu kalimatnya. Juri Dayo Kalo, selamat malam Cing. Tanggamnya digoyangin buat semua warga yang lagi panteng. Eko juga di Karawang. Tanggamnya buat yang lagi mantengin Dahlia.

0: warna hijau tuh, smash merah, smash fruity, dan smash sakura yang warnanya pink floral yang clean powdery nggak bikin enak. Tinggal pilih aja sesuai sama karakter wargi. Pokoknya kalau wargi tiba-tiba pusing, mual, masuk angin, kembung, atau flu, tinggal pakaiin aja Fresh Care Smash badan auto segar. Fresh Care Smash juga bisa dipakai tiap hari. Gak cuma pas sakit aja, buat jalan-jalan juga bisa karena ada lanyardnya. Jadi tetap keren dan stylish. Jadi ingat ya, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Yang mau goyang-goyang langgam boleh banget dibuka TikToknya di @1015DeliFM. Kita cek dulu malam hari ini ada siapa aja wargi. Selamat malam buat Mohes yang lagi di jalan, di Bubat menuju ke Muhammad Toha, mau kemana sih? Teh Yanti Komalasari juga mat malam ya. Terus juga Ade Mamat di Bayongbong Garut hadir mat malam. Teh Aulia, gimana kabarnya? Jarang masuk di KIP sekarang nih. Teh Ai Sugi juga digocin buat Teh Riri aja, terima kasih. Ada lagi Kurniawan di Maleber, selamat malam. Ada Sri Mulyati di Cisarua, Dava di Garut, terus juga ada lagi Unai hadir, salam kenal ya. Yanti Komalasari sama juga Ocim di Tanjung Lesung Pandeglang Banten, terima kasih. Sekarang kita cek on air ya, 73228 sampai 73110 atau lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kemal Dirahayu.
0: Langgamnya apa Kemal?
1: Elo.
0: Elo yang mana?
1: Masih ada.
0: Pengen digocin buat siapa?
1: Buat kita berdua aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, udah gitu aja?
1: Gitu aja.
0: Terima kasih atuh Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, ini enak langgamnya Dahlia pulang goyah.
0: Belakang Kemal ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Mang Nana Teri.
0: Mang Nana sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Mang Nana gak diarak malam hari ini, kan banyak pabai obor nih.
2: Iya.
0: Iya apa diarak?
2: Gak ada yang ngajak.
0: Gak ada yang ngajak, aduh bener, kasihan harus diajak mulu atuh Mang Nana mah ya. Pengen digoyangin?
2: Gak bisa melihat Teri.
0: Oh gitu, gak apa-apa atuh, kan nanti dituntun.
2: Iya, gak ada yang ngajak.
0: Nanti atuh aku ajakin ya.
2: Iya boleh.
0: Pengen digoyangin langgam apa?
2: Pengen matahariku.
0: Matahariku, Agnesnya digocin buat siapa?
2: Buat semua wargi Dahlia aja sama Teri di keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, udah gitu aja.
2: Iya.
0: Terima kasih Mang Nana, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia.

0: Wah, si Dahlia. Halo-halo, saya Kelas Monica. Pantang terus Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko.

0: Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
1: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.

Diskotekak di Cibuntu hadir, langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia, gocinnya buat Riri aja yang lagi siaran. Tapi kalau dengerin langgam barusan ya, wargi suka dijadiin backsound-backsound konten-konten lucu kan kalau di sosmed ya. Tapi tahu gak, fun fact-nya ternyata ya, Ariel Peter Pan alias Ariel Noah ini ternyata dulu pernah diajakin sama Yovie Nuno loh, ikutan audisi di tahun 2001 buat jadi vokalis Yovie and Nuno.

0: Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: PPJ.
0: PPJ Yusfian, pengen digoyangin langgam apa?
1: Janji suci.
0: Janji suci, menipas ya. Mau versi Ariel apa versi Dikta nih?
1: Iya, versi Ori dong.
0: Versi Ori ya. Oh, emang kalau Ariel enggak Ori ya?
1: Kan itu lagunya Yobi dan Nuno ya.
0: Ya udah, atuh langsung aja digocin buat siapa?
1: Ya, buat yang suka Yobi dan Nuno dan buat Teh Riri, selamat tugas saja ya.
0: Oke, terima kasih. Siap pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Pruha, go goyang.
0: Belakang Kang Yusfian ada siapa lagi? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Abah Iwan.
0: Abah Iwan dari TikTok pindah ya ke WA. Pengen digoyangin langgam apa?
2: Pengen on air.
0: Pengen digoyangin langgam apa?
2: Pengen itu janur kuning.
0: Janur kuning, digocin buat siapa?
2: Gocinya buat Emily-nya sama Bagi Dahlia.
0: Udah gitu aja?
2: Gitu aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak wakannya Dahlia Prungaguku. Kuyah!

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Morgi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Pemerintah Indonesia mengklaim telah menghemat melalui APBN hingga 300 triliun rupiah selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi tuntutan dalam demo mahasiswa di Bundaran HI Jakarta pada hari Jumat lalu. Seorang anak berusia 6 tahun bernama Wildan, warga Jakarta Pusat, menjadi korban perundungan oleh dua remaja di taman bermain dekat rumahnya. Wildan yang sedang bermain di taman tiba-tiba didatangi dua remaja tersebut dan melakukan pemalakan. Karena Wildan menolak, akhirnya ia diseret oleh kedua pemuda tersebut ke arah tiang listrik yang akhirnya mengakibatkan korban tersengat aliran listrik dari tiang penerangan hingga pingsan, dan saat dibawa ke rumah sakit, korban mengalami koma. Kasus ini telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan dua terduga pelaku telah diamankan. Sebuah bangunan garasi di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung menjadi sorotan dan viral di media sosial. Bangunan berwarna putih itu menghalangi jalur yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ternyata itu merupakan garasi yang dibangun oleh RW 06, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Adanya garasi tersebut bertujuan untuk menjadi tempat penyimpanan triseda atau kendaraan pengangkut sampah. Namun faktanya, beberapa kali ditemukan, terdapat mobil pribadi ketua RW yang diparkirkan di lokasi tersebut. Kini, garasi tersebut telah dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Bandung. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101.

0: Buah bibir.
1: Buah bibir.
0: Nantikan.

Masih pantengnya dari di KIP Dahlia. Judi di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah ya. Kalau Riri bagi-bagi langgam aja deh wargi yang masih setiap pantengin malam hari ini. Lewat live TikTok juga di @1015 Dahlia FM. Kita absen lagi ya. Ada dia, Sragil Setiawan, selamat malam. Terus ketemuan juga sama Bu Ayu.

0: KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Pengalang apa Banda Govin?
1: Dungin dari Nano separuhku.
0: Separuhku digocin buat siapa?
1: Maksudnya buat dari Ria dan power kita Ria yang lagi panteng aja hari ini.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, anak-anak yang gak nyadar, lihat tuh ngambil-ngambil, kenyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: 101,5 Dahlia FM.
5: Yang asik-asik tentu.

0: Amir, salam kenal buat kamu ya. Terus Teh Ai Cilampeni lagi pantengin TikTok malam hari ini. Terima kasih. Ada juga Nanda di Panghegar. Salam kenal aja buat Riri Gocin buat kita berdua ya. Ih, wargi yang lagi pada di jalan jam segini nih ya. Mungkin yang mau lihat keseruan pawai obor, ternyata melintas juga nih di kawasan Jalan Asia Afrika, wargi ya, ramai banget. Kalau di daerah wargi kayak gimana nih? Kalau tadi Mbak Yati di Kopo ada pawai obor juga ya. Kalau di TikTok ada pawai apa nih? Ryan 07 malam ya. Terus ketemuan lagi sama Adima, kok baru nongol jam segini Adima. Iyar-wiyar sih juga di Subang, selamat malam. Ada siapa nih? Go tuh Migo bukan. Dika Cibidey hujan ri. Terus juga ada Akang Odoy, selamat malam. Ketemuan juga sama siapa ini? Tegar tadi nanonya udah tadi goyang ini ya. Ada Blending, terima kasih. Terus ketemuan sama Ari juga, halo selamat malam. Supri, pawai lilin wae Abima. Nanti dapat duit enggak pulangnya kalau pawai lilin? Bu Ayu, selamat malam ya. Sekarang yang mau on air siap-siap ya, 73028 atau 73111710 atau bisa lewat WhatsApp di 0811222105. Tapi jangan sampai kelupaan buat agendain ke Trans Studio Bandung, mumpung masih ada program Fantastic Jundil Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin nih, hemat hingga 44% untuk tiket masuk karena harganya jadi murah banget. Di weekdaysnya cuma 148.000 per orang dari harga normal 200.000. Weekendnya cuma 168.000 dari harga normal 300.000 aja ya. Promonya terbatas sampai dengan tanggal 19 Juni, 4 hari lagi, berarti jangan sampai kehabisan. Jadi pesan tiketnya sekarang juga online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Angkat dulu onernya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Cep Abdul,
0: pengen langgam apa?
1: Pengen Dadali aja.
0: Dadali, digocin langsung buat siapa?
1: Buat Riri aja.
0: Terima kasih, Pantang Radio.
1: Dadali ya, enak-enak lah, Pantang Dadali aku masuk ke gue ya.
0: Belakang Abdul ada siapa lagi? KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
2: Arnold Junet, ya, cuma dulu.
0: Langgamnya apa, Arnold?
2: Second Sipil, Neng.
0: Second Sipil, digocin?
2: Digocin buat Riri aja.
0: Udah gitu aja?
2: Udah gitu aja, Neng.
0: Terima kasih, Pantang Radio.
2: Dadali ya, enak-enak lah, Pantang Radio. Go, go, go, go, ya.

0: bikin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Kami siap membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC TV hadir memberi bantuan dan membawa berkah.
4: 15 ribu sehari, makan apa Bu?
5: Ya, seadanya aja.
3: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
6: Doa dari ibu itu pentingnya kayak.
3: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
7: Cita-citanya mau jadi guru.
8: Mau jadi guru?
9: Wih, kamu pengen belajar ya?
3: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki di MNC TV, Channel 29.
0: Didukung oleh
10: kau pencuri hatiku. Kau yang telah membuatku merindu.
11: Wargi Dahlia, saya Audi, pengen dengar lenggam-lenggam hits yang asik, panteng Dahlia yang makin juara.

Nya fresh gayanya. Satu orang terakhir yuk, pakernya ada siapa? KIP Dahlia 73028. Halo KIP Dahlia. Satu orang terakhir, coba lagi. KIP Dahlia. Masih malu-malu aja. Ya udah, kita langsung goyangin langgam enak berikutnya ya. Mama Irma Subadang, makasih banyak tadi udah ya. Dadam Belgia, Mama Aji, terus juga Teh Eli pada larang, Jenny Hollis, Kang Hasanuddin, Zainuddin di Cikeus, Degali udah banget ya. Dikoi, Kang Lukman, makasih banyak WhatsApp malam hari ini. Perungah, go go go.

0: Indah Lia, saya Indah Dewi Pertiwi. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Kamu hipnotis aku.
2: Jangan kemana-mana. Setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
4: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Malam-malam aku sendiri.
6: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
5: Bagaikan datang.
7: Bunda Alan, mie ayam Alan Cinangka Uber, makasih ya Amalia, Kang Lukman Pasar Baros, Ardian Pasir Kemir, Kang Suhana, Agus Catbone Footwear, Jang

Italia, D-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik. Asik. Ih, senang banget pergi Dahlia. Hari ini kembali malam ini sampai jam 12 malam nanti kita bakal menggoyang selama 2 jam ke depan di Mandi Madu Dahlia ya. Kayak biasa ada Andri V bareng OPP Denny yang bakal terima goyangan wargi semua di 0811-222-1015 juga 73028 dan 7311-710. Go, goyang.

banget dari siapa langganya. Pepep Gopeng juga, hai buat Jejet Pasco, terima kasih buat Dewi Pasco juga, sehat ya Dew. Ada Teh Elis di Jalan Patah juga, terima kasih, selamat malam buat Teh Elis. Apa kabar juga buat Mr. Ius, pengen yang pelan-pelan aja boleh. Pelan-pelan asal nyampe aja ya enggak. Selamat abadi di Jatinangor, kopi pahitnya tungguin ya. Hai Kang Agus Catbon, terima kasih Kang Agus Catbon sudah hadir malam hari ini. Allah beri dikandaskan.

Diki Binong, terima kasih. Pengen gara-gara sebotol. Sebotol. Ismet hadir, terima kasih. Kang Dang Cahya Wedi juga sudah hadir malam hari ini. Iya dong, pasti enak-enak. Bener gak?

iya, boleh-boleh, tunggu nanti ya. Ada Bunda Alen, ini juga udah lama baru muncul lagi, mie ayam Alen Cinangka Ujung Berung. Sehat Bunda Alen. Terima kasih Teh Eli juga di Padalarang. Oh, ulangnya banyak yang minta Rita. Nanti ya, apa namanya yang paling banyak aja ya.

Ngianati Cio di Karawitan, Iso di Babatu, Teh Yati juga di Kopo, dukung channel Berawan. Boleh. Yang lainnya ditungguin Wargi Dahlia di 0811-222-1015 nya. Yang pasti sebelum ada aku, sebelum ada kamu, yang pasti ada yang lain dulu, ya enggak? Asik. Kita goyang lagi dengan satu langkah berikut ini Wargi Dahlia, jauh sebelum ada kamu. Go goyang.

0: alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bakambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna tuh abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol karena Wargi Dahlia bisa hemat sampai dengan 44%. Yang biasanya kalau weekday Wargi beli tiketnya 200.000 ya, sekarang cuma Rp148.000 aja per orangnya. Terus kalau weekend Wargi biasanya beli tiketnya Rp300.000, sekarang cuma Rp168.000 per orang. Wis. Tapi ingat Wargi Dahlia, promo ini terbatas banget. Berlaku dari tanggal 2 Juni kemarin sampai dengan 19 Juni 2020.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Hah, masa nggak tahu?
3: Tahu nggak sih Wargi Dahlia? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Tahulah Wargi Dahlia. Wargi Dahlia, seiring bertambahnya usia, ini penting banget buat wargi ya, untuk selalu menjaga yang namanya kesehatan dan tentunya kebugaran tubuh. Salah satunya apa sih? Ya salah satunya wargi harus rutin berolahraga. Rutin berolahraga memang baik banget untuk siapa saja, termasuk nih buat wargi yang sudah memasuki usia kepala 4 tahun lebih ya. Berolahraga di usia menjelang senja, wargi Dahlia, sangat penting loh, tentunya untuk memperkuat sistem imun, menjaga kesehatan jantung, membuat tidur lebih nyenyak, mencegah osteoporosis, meningkatkan kepercayaan diri, mengontrol tekanan darah tetap normal, sampai wargi Dahlia menurunkan berat badan yang berlebih ya. Ini memang siapapun wajib deh kayaknya wargi Dahlia ya berolahraga ini. Karena apa wargi Dahlia? Karena wargi Dahlia kebugaran fisik mulai menurun sekitar usia 30-40 tahun. Nah, seiring bertambahnya usia, massa otot akan berkurang, metabolisme melambat, daya tahan tubuh akan menurun. Nah, wargi Dahlia, tanpa gaya hidup yang sehat dan tanpa olahraga yang rutin, sudah pasti nih, kondisi ini dapat terjadi lebih cepat, bahkan lebih parah seiring dengan berjalannya waktu. Terus, olahraga apa sih wargi Dahlia yang bisa panjang umur? Nah, ini dia. Yang pasti olahraga teratur dapat meningkatkan harapan hidup dengan mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, maupun penyakit kronis lainnya. Jadi wargi gak harus berolahraga yang terlalu ekstrim ya, kayak atlet-atlet gitulah. Olahraga yang ringan aja wargi Dahlia, tapi apa? Tapi harus konsisten, cukup untuk memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kebugaran tubuh. Terus berapa lama ya untuk usia 40 tahunan ke atas olahraga? Nah wargi Dahlia, untuk usia 40 tahun ke atas, tahu gak wargi Dahlia, disarankan untuk berolahraga minimal 150 menit per minggunya dengan intensitas sedang. Olahraga ini bisa dibagi dalam 5 kali olahraga yang dilakukan setiap hari selama 30 menit per porsinya. Okay. Terus olahraga apa sih yang baik buat usia 40 tahunan? Aduh, ini aja yang ringan-ringan aja wargi Dahlia. Kayak olahraga jalan misalnya ya, atau lari-lari kecil yang bermanfaat untuk orang atau yang berusia 40 tahun ke atas. Asal dilakukan, ingat, dengan hati-hati dan tidak berlebihan ya. Karena dengan lari membantu meningkatkan kesehatan jantung.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh, setak, setak. Curi, curi. Syukur akan cecek karena dada si jelek yuk.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sak

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju di tiarkin nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus te singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sarang natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji, alhamdulillah.
1: Kedua badai ayana.
2: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakau sasiatnya punya ya?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangan nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki. Di MNC TV Channel 29.
3: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
4: Amin.
0: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki. Semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
5: 12.500.000 rupiah. Wow.
0: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
6: Halo.
0: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
6: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
0: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya dangdut, didukung oleh Wargi. Lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
7: Request langgam, langsung goyang.

0: teman-teman Pasar Baros juga terima kasih. Selamat malam ya Jendri, terima kasih terpesonanya, tungguin ya mudah-mudahan kegoyang ya. Hai, terima kasih. Waalaikumsalam buat Sulam Setiawan yang ada di Gunung Payung Lembang, makasih banget. Ndak, malam ndak, ndak belum bobo apa ndak lagi kerja ini? Makasih ndak Govin sudah hadir ya malam hari ini. Ibu Memes juga terima kasih banget. Ada Mama Aji juga makasih ya. Buat Mama Aji di Taman Cileunyi. Langgamnya kalau kegoyang ya. Ini udah full banget, langgamnya udah banyak banget Tergidalia. Terima kasih Ibu Memes yang ada di Gatsugang Warta sudah hadir malam hari ini. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Asik atung. Yep. Rungah go goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Disayang digoyang sayang.
0: Lain disayang digoyang.

0: Robin.
1: Yep.
0: Kang Herman siapa enak?
1: Ah ah.
0: Selamat datang ke Herman.
1: Oke. Okay. Gocin.
0: Kang Kastanyo.
1: Ah ah.
0: Dewi Pasco. Ini Gotik.
1: Ah ah.
0: Kang Herman yang pergi dari awe.
1: Oke deh. Gocin ya.
0: Gocin nama buat Andri dan buat seorang
1: lagi. Oke deh. Panteng Radio.
0: Panteng dari awe. Enak-enak lagi.

0: Dangdut. Masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: saatnya kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Buat Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Pemerintah Indonesia mengklaim telah menghemat melalui APBN hingga 300 triliun rupiah selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi tuntutan dalam demo mahasiswa di Bundaran HI Jakarta pada hari Jumat lalu. Seorang anak berusia 6 tahun bernama Wildan, warga Jakarta Pusat, menjadi korban perundungan oleh dua remaja di taman bermain dekat rumahnya. Wildan yang sedang bermain di taman tiba-tiba didatangi dua remaja tersebut dan melakukan pemalakan. Karena Wildan menolak, akhirnya ia diseret oleh kedua pemuda tersebut ke arah tiang listrik yang akhirnya mengakibatkan korban tersengat aliran listrik dari tiang penerangan hingga pingsan, dan saat dibawa ke rumah sakit, korban mengalami koma. Kasus ini telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan dua terduga pelaku telah diamankan. Sebuah bangunan garasi di atas trotoar di Jalan Ambon, Kota Bandung menjadi sorotan dan viral di media sosial. Bangunan berwarna putih itu menghalangi jalur yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ternyata itu merupakan garasi yang dibangun oleh RW 06, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Adanya garasi tersebut bertujuan untuk menjadi tempat penyimpanan triseda atau kendaraan pengangkut sampah. Namun faktanya, beberapa kali ditemukan, terdapat mobil pribadi ketua RW yang diparkirkan di lokasi tersebut. Kini, garasi tersebut telah dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Bandung. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam, langsung goyang.

sama Ika Bunda Imut, Ratna Kopo, buat Hasan Majalaya, Pasuhana, Kang Ded, Dede Cipteng, Black Opil, Kuman Baros, semua wargi Dali aja ya. Kang Suwana juga digoyang tadi udah gilir cintanya buat wargi Dali tercinta, spesialnya buat seseorang yang dekat di hati aja.

Bapak Teh Isar, Mama Ika, Bunda Imut, Mimi Ciwidi, Teh Ratna, Mama Aji, Teh Imas Elsa, Teh Ririn, Kang Suwana, Pak Tatang, Kang Ded, Kang Arno, Kang Deden Cipteng, Kang Hasan, Kang Lukman. Aduh, langsungnya tinggal dukung dia kayaknya. Misari

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
5: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten tilu kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring gitu. Sumangga konsumsi Alpha Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Dan di FM Bandung yang asik-asik masih bareng Andri V di Mandi Madu Delia. Untuk hari ini wargi Delia, Senin 15 Juni 2026 ya. Gara-gara sebotol minuman buat wargi semua yang baru aja pantang di Mandi Madu. Saat malam Ari sama Andi di Martabak OVO, Margahayu dan Ciwastra. Apa kabar say? Adi Cibiru juga. Terus buat Kang Ari Nasgur Buah Batu. Buat Sebelak Tenur juga di Cigondewa. Saat malam.

Cuy, basah-basah tadi udah ya di luar hujan gede cenah. Iya ya, infonya Ciwidey lagi hujan ya. Ati Batulang Ciwidey, terima kasih ya tulang kami, mudah-mudahan bisa ke Gogo ya Ti ya. Di goingnya buat Andri aja supernya, buat Wargi Dali semua yang lagi dengerin. Amin, terima kasih.

0: Kreatif Jamu, Ambu Kalista, buat Teh Enja, buat Adiriani, Pak Aman Abadi, Kang Lukman Baros, Kang Danu, gue cinta buat grup Senja Biru aja. Mas Tanto, Bunda Ritanya udah digoyang tadi ya, langgamnya buat semua warga Delia aja, Acang Tegar, Umi Dila, Umi Yumna, Teh Isar, Tiara Desa, Ibu Arpan, Mbak Yati, buat Teh Eli Padarang, Kang Deddy, Kang Genta, Danu, Mang Nana, Setia Budi, Lukman Baras, Iwan Moza, Arno Black Kopi, Rokip, Nenek Ica, Nenek Putri, Yustian, Teh Nova, Teh Ila, semua yang dia pantengin aja ya. Teh Yani Gagak juga makasih banget, langgamnya buat semua warga Delia aja. Oke deh. Halo Mandi Madu Delia, selamat malam.
1: Selamat malam Mandi Madu, mantap deh hati musiknya.

0: takut, ih barusan ah-ahnya takut. Kok tidak enter-enteran lagi ah-ahannya, aku jadi takut barusan mah. Siga nu bade ngalamot bieu mah. Takut. Takut. Kang Dedi mau digoyang buat siapa Kang Dedi?
1: Digoyangnya buat Madam Satsa ya, hati-hati dengan jalan buat Mata Betulungu, buat Nabi Jasi, Majalah, Gitar Garut, Doai, Oma Kaisar, Bunda Alem, Butati, buat Pandirnya Otik, Bunda Iin, Nehati, Nehira, Mama Isma, Nehjahra, Siti Sandi, Bunda Lisa, Nenek Putri, Tera Desa, Bulia, Guin, Buhani, Boli Pedara, Ngokong Beli, Senagopi, Nenek Jeber, Isar Ibuan, Mama Irma Sumedang, Imas Yata,

0: Tocin A. Panteng radio. Asik. Oke deh, panteng radio.
1: Panteng dah ya, anak-anak agamnya dah kriya purta.
0: Asik. Kalau mandi marudel ya, selamat malam. Halo, kemana? Sudah diangkat, kok menghilang? Halo, Mandi Marudalia, saat malam.
2: Digoyang, saya.
0: Digoyang,

0: Hindi ma dumatabi ate, kasi na lang doon from
1: Kuya. Di goyang lagi. Sama Ismet ya, di Ranca Malang ya. Oke deh, Ismet langsung goyang buat siapa Ismet?
0: Goyang buat Teh Andri seorang aja ya.
1: Makasih, terus?
0: Goyangnya buat orang yang susah diminta tolong aja gitu ya. Ucapannya makasih banget ya, maaf. Pokoknya maaf banget gitu ya.
1: Oke deh, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah, guguk.

0: Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si Koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si Koncleng Alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriyah.
3: Gaduh keluhan panyawat, naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pesa rampang.
3: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

akan pret wargi Delia ya. Jadi janganlah kepura-puraan itu akan menyiksa diri sendiri wargi ya. Mendingan apa adanya aja kalau jadi orang mah wargi Delia. Gak usah dijadiin kepura-puraan yang belaka ya, gak ada artinya. Karena pasti suatu saat juga akan terbongkar juga. Benar gak Bunda Alen? Bunda Alen terima kasih ya yang ada di ujung berung ya. Teli juga di Padalang terima kasih. Langgamai digoyang buat Teti Jamu, Teh Isar Ibun, buat Teh Sugi, Nenek Ica, Kang Lukman Baros, Nenek Putri dan Kang Isnya, Mr. Ius, buat Nendi Cimahi, Eci Mindi, Mama Ika, Teh Ratna, kum, buat semua wargi Dali aja. Nandar di Garut, terima kasih. Mama Ika juga ya, makasih banget di Cinta Asih malam hari ini belum kegoyang, langgamnya besok aja insya Allah ya. Buat semua aja yang lagi dengerin. Ciao di Karapitan, makasih banget. Buat wargi Dali aja.

Teh Yati, terima kasih di Maro Tresno, cinta berawannya tunggu ini habis ini ya. Buat Teh Mimin juga terima kasih di Saluyu Ciwidey, jangan pura-pura barusan udah digoyang. Buat Teh Yati jamu, buat Teh Sugi, Kang Genta, gocinnya buat Andri aja. Makasih Teh Mimin. Deden Cipteng, terima kasih di gogonya buat Mamski. Terus buat Mama Apep, buat Nda Gopin, buat Teh Sugi. Terus buat siapa lagi ini Teh, buat Wa Uci, Teh Lili, Mama Lilis, Kang Genta, Arnold, Ded, Abah Iwan. Gocinnya buat Teh Hati yang ada di Cicahem aja. Hai, terima kasih Wildan di Cibaduyut, langgamnya gak bisa kegoyang malam hari ini, besok aja ya. Eko Kurniawan tadi udah langgamnya ya, Eko langgamnya, aduh terima kasih doanya ya, doa yang baik juga buat Eko ya. Dewi Pasco, terima kasih buat Wa Uci, buat Teh Isar, buat Santi Kopo, doa Aik, buat Teh Aik Sugi, buat Bunda Dinda, Bunda Yang Seiman, Riung Bandung, Lukman Baros, Arno, Enika Tapang, Retna Kopo, buat Aik Bubat, buat Nda Gopin, kum buat semua aja yang lagi dengerin ya. Nda juga ya udah bobo kayaknya nih. Sulam Setiawan, terima kasih di Gunung Payung Lembang yang lagi dengerin malam hari ini. Hai Jendri tadi udah terpesonanya, buat The Show, buat Apple, Teh Yati, Kang Desi Calengka, Jajat Pasko, Yad Gatsu, Umi Lila, Ratu Onde, gocinnya buat Kanyaha aja yang lagi dengerin ya. Ada nyanyian rindu Wargi Delia buat wargi semua malam hari ini yang lagi kangen seseorang, yang sudah lama pengen ketemuan tapi belum sempat untuk ketemu. Dikasih nyanyian aja dulu kali ya. Lukman Baros, terima kasih langgamnya buat semua aja yang lagi dengerin ya. Oh iya benar ya, malam ini ya, besok kan libur tanggal merah dalam rangka tahun baru Islam ya. Betul buat semuanya umat muslim dimanapun berada, selamat tahun baru Islam. Mudah-mudahan tahun-tahun yang tetap kita selalu istiqomah tentunya. Amin. Satu Muharram besok hari libur, bener banget. Makasih Lukman ya. Terima kasih buat The Chow juga, makasih banget langgamnya buat wargi dari semua aja. Langgamnya tinggal dukung aja Chow ya, rumahku ya.

Selamat buat Jenny ada di Asgar Ranca Malang Hardi. Terima kasih Kang Roy di Panjerapan Soreang juga. Halo, apa kabar Kakek Pujangga? Waalaikumsalam. Buat siapa ini gak ada namanya sayang. Terima kasih juga buat Neng Parsina, Mama Fiandi, makasih banget ya. Buat Edwin Guntala Walan dari SPPG Margahurip, makasih banget. Langgamnya gak sempat kegoyang ya.

Black Kopi Teh Gita Garut omililah sadayana wargi Dahlia aja ya. Terima kasih buat Mama Aji, langgamnya buat Teh Ratna, terus Bunda Imut, buat Kang Suwana, buat Teh Eli, buat Teh Isar, buat Kang Suherman, Kang Tatang, Kang Hasan, Kang Arkum, buat semua wargi Dahlia aja ya. Bu Memes, selamat istirahat ya. Kang Tatang, Salan Kastanyo, buat Jendri Arno, buat Teh Aisugi, Bunda Yangse, Omi Lila, Teh Isar, Omi Yuna, Kang Genta, Danu, buat Teh Unik, Abah Iwan Moza, buat The Chow, Lukman, Usus Deden Cipteng, oh khusus apa sih? Buat semuanya aja yang lagi dengerin, spesial buat istriku aja ya. Mama Arul, terima kasih ya buat Mama Arul ya, kandasnya tungguin di akhir nanti ya. Buat Nenek Putri, kumbuat wargi Dahlia semuanya aja yang lagi dengerin. Terima kasih. Mama Irma Sumedang juga. Buat Nina Gagak, langgamnya tadi udah pura-pura ya. The Chow, sorry langgamnya gak sempat kegoyang The Chow ya. Kali ini ada cinta berawan spesial buat wargi Dahlia semua. Kukuh, kuyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Sayang sekali wargi Dahlia. Andre pasti pamit di mandi madu untuk hari ini. Insya Allah besok ketemu lagi ya. Di jam yang sama. Jam 10 sampai jam 12-nya. Mohon maaf banget ya wargi. Kalau ada langgam-langgam yang seperti puterin. Jadi insya Allah besok kita ketemu lagi. Abis ini ada Jaya Pucung bakal temenin wargi di acara begadang sampai jam 3 pagi nanti. Terima kasih teleponnya, terima kasih WhatsApp-nya. Selamat istirahat semuanya. Selamat tahun baru Islam ya. Sekali lagi mudah-mudahan tahun ini, di tahun baru Islam, kita lebih istiqomah dalam segala hal. Selamat malam semuanya. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak langgam ya, prung aku kuku. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bisa tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nuka Septorok Perum 16 Juni 2026 ya. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia bagi-bagi hadiah. Prung ah, gugugug.

Bareng AJP nuka septorok bareng Wargi Dahlia. Sekarang tuh udah hari Selasa 16 Juni 2026 ya Wargi Dahlia ya. Ada apa sih di tanggal 16 ini Wargi Dahlia? Coba dicoba, dicoba ada apa di tanggal 16 Juni Wargi Dahlia 2026 ini ya. Dan ternyata Wargi Dahlia di tanggal 16 Juni ini kita ada peringatan hari besar dan juga peristiwa penting banyak banget. Yang pertama, tahun baru Islam. Tuh, 1 Muharram 1448 Hijriah.

Islam yang kelima mudah-mudahan terpenuhi, mudah-mudahan bisa cepat dapat panggilan Allah ke Baitullah, ke Makkah, bisa haji, bisa umroh bareng sama keluarga tercinta. Amin. Di tanggal 16 Juni juga ini hari penyu laut sedunia. Ah, jadi buat wargi Dahlia ya, yang suka penyu, yang suka kura-kura, yang suka di laut ya, tolong dijaga buat anak cucu kita nanti. Dan juga tanggal 16 ini juga diperingati hari pengiriman uang keluarga internasional. Jadi perayaan ini diakui PBB untuk mengapresiasi pekerja migran yang mengirimkan uang untuk kesejahteraan keluarga.

Kan dari sore, dari malam tadi warga Dahlia ya. Ah, kita mah goyang dulu aja weh. Di 0811-222-1015 warga Dahlia, ada siapa aja yang udah pada WhatsApp? Ada Ibu Cendani yang ada di Cimahi, Kang Jaya Pucung. Ada Nendi juga hadir

ati. Pak Wawan Mas Tanto Mbak Yati Moro Trisno. Gocinya buat AJP aja deh. Teh Ati Sunarti juga di Batu Lawang ada langgamnya kicau, kicau, kicau mania. Super gocinya buat AJP Nukasep Torok Berem. Selamat ulang tahun baru Islam. Iya, terima kasih. Kita kicau mania dulu wargi dari langsung di request sama Ati Sunarti yang ada di kawasan Ciwidey wargi dari ya. Jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi bareng AJP Nukasep Torok Berem. Rumah, goyang.

0: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Selamat jelek! Konsling lucah kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras, si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM

0: dari Mas Bro Maroko yang ada di Ciamplas, Bandung Barat. Sambil ngarona, senang aja pelanggamnya akhir sebuah cerita. Ah, tuh emang ke terakhir. Kucinnya buat semua warga Dahlia aja. 73.287.11.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, brunga go-go-go, goyang.
0: Goyang, goyang. Kok gak semangat, goyang.
1: Go-go-go, goyang.
0: Nah, gitu dong. Mas Tanto di go-go asik.

0: Terimalah dia yang malang.
1: Dari siapa itu?
0: Mansur S.
1: Kenapa dia malang?
0: Gak tahu, udah cuman langgam aja.
1: Oh, terimalah. Kalau bentar ya, aku cari dulu ya.
0: Terimalah biar dia yang malang.
1: Di jam kedua gak apa-apa ya?
0: Ya, gak apa-apa lah.
1: Oke, digoyang buat siapa?
0: Buat kan JP Tudangnya, Matuka Samentitas. Juga buat Atong Teker, Umi Lila, Umi Yuna, Teisar, Tera, Desar, Bu Arfa, Mbak Yati, Jamu, Kang Edi, Kang Genta, Danu, Danu, Mang Nana, Jabudi, Lukman, Pasar Barat, Irin, Cucu, Muni, Pasir Mansa, Pak Waman, Ngambar.
1: Teyati belum pulang, Ceratu Teyati.
0: Dan begini belum pulang.
1: Iya.
0: Laris manis Mbak Yati.
1: Masih banyak kayaknya, Mbak ya.
0: Terus Iwan Mosha, Anul Black Coffee, Kamani Nasdar, Tahili Pada Larang, Rokip, Asem Balon, Atul Nyere, Tehnova, Tehila, Teden Cipteng, Agus Lui Panjang, Neng Jebet, Ratu Onde Onde, Nakovir, Nada Dolar, Ismet, Kang Jibar, Mama Joda, Siwan, Gita Garut, Nani, Cidera, Mama Anjani, Koko Modis, Abah Hilman, dan semua yang lagi panteng dah.
1: Docinnya buat siapa?
0: Docinnya buat Kang JP Metugas sampai tuntas.
1: Hatunun, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langamnya prung, agogogoyang.
1: Di belakangnya Mas Tanto, Wargi Dahlia, ada Wildan Cibaduyut, pengen ada dia aja gocinnya buat AJP ya, atau Nuhun. Dan juga buat seseorang, senayang apa namanya, enam huruf ya, pokok nama Eta, walah. Abimayu Ciwide juga hadir, makan tumis hari Rabu, makan tempe hari Senin. Ha, selamat, man, apa ini, salam manis beserta rindu buat AJP yang ngangenin, kamu Abimayu. Langgamnya pengen racun asmara dari Iis Ariska. Gocenya buat Wargi Dahlia semuanya.

0: buat si Mister Ala Genah Kang Jepi anu kasep torok beureum gocin nyama cenanya. Di belakangnya Mas Tanto. Mas Tanto, halo Bagadang Dahlia. Goyang Arnold, di mana ya Arnold?
1: Lagi istimewa,
0: udah enak kan?
1: Belum pulang.
0: Oh iya, ku saha?
1: Iya, temennya.
0: Aku temennya, tapi dilanjut ayah gitu.
1: Ayah.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Anu tadinya ada dia.
0: Ada dianya buat siapa?
1: Kang JPT Payu, saya selalu banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Kang Mas Blato, sekarang Kang Adina, Nasi Ortega, Kamena, Kadi Jamil, Mas Fidede, Maafe, Bayu, Adonana, Bunayansi, Tenado, Teisaribu, Nono Iman, Teratna, Gita Garut, Teredin, Tereni, Teali, Cuma Aji.

Waalaikumsalam Mas Balo, Nadir di Cangkuang Banjaran. Senangnya begadang dariannya langgamnya pengen pelan-pelan. Buat Mas Tanto, Nenek Putri, Umi Lila, terus juga buat Neng Isar, Danu, Angirin, Ismet, Gocinnya buat AJP aja nu kasep tarok bareng begadang dariannya asik atuh ya. Nuhun Cina Arnold, udah digoyangin dari Nendi Laksmana Raja di Laut. Oke. Laksmana Raja di Laut. Ada jangan dihianati aku dulu, wargi dalia jangan kemana-mana ya. Bareng sama JP-nya Tehati masih pantengin. Masih ayah tamu, hei gara balalik Tehati dek sare, ya dek bobo, cina dek begadang. Sampai jam 3 pagi bareng Jaya Pucung Prung, ah, goyang.

0: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore.

0: Juga yang kembali warga jalan masih bareng aja Beno konsep dorok bareng ada Tenining Cikajana. Hadir langgamnya ikan dalam kolam katanya buat Umi Lila, buat Teh Elsa, buat Teh Eli Padalarang, Teh Isar, Kang Danu, Kang Deddy, Cicalengka, Bunda Dinda, di Kumil aja warga dalam gocernya buat AJP sehat selalu ya. Amin. Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Goyang.
0: Goyang, Pak Wawan. Sehat apa Pak Wawan ngampres sawalerna? Sawalerna sehat.
1: Ya, itu yang menuju mendingan itu yang menuju kemajuan.
0: Ya, alhamdulillah atunya. Ya. Cinsara rehat sadayananya.
1: Amin, amin.
0: Sabar, ya. Di Gogo Asik.

0: Masuk.
1: Tak berarti bagimu.
0: Hah?
1: Tak berarti bagimu.
0: Aku.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Gitu. Doyangnya buat siapa?
1: Doyangnya Cipayun, Gopang JPS, Selapiatnya, keluarga serta Pak Putra.
0: Amin.
1: Dan Pak Haji Dimansyah, dan Pak Haji Wan.
0: Ocin.
1: Dan Kakang Genta,
0: dan
1: Muhammad Yanto, dan Mas Deon, Teh Eri Padarara, Kakang Rusman,
0: Kakang
1: Nana,
0: iya.
1: Pak Iwan,
0: Ocin.
1: Teh Ita, Teh Mila,
0: Gocin,
1: Teh Mila, Teh Putih, Kang Iusna, aku pas kadanya wajib dahulu.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya Kang Utang JP, Salapak, Satala Putra, Cingsat, Walapia.
0: Amin, atau nolong Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak lah yang Dahlia pun goyang.
0: Goyang warga Dahlia siap-siap di Begadang Lapar, langgam langsung putar.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar, ada siapa di sini yang beruntung? Yang pertama, halo Begadang Lapar.
3: Begadang Lapar.
0: Langgam.
3: Begadang langsung putar. Langgam langsung putar.
0: Iya, langgam langsung putar, Nenek. Sehat, Nek?
3: Alhamdulillah, JP sehat.
0: Sehat atau Nenek, alhamdulillah.
3: Nuhunnya kesemutan, anjing satu haramnya.
0: Alhamdulillah. Nenek, Nenek kunaon mah dijiga nu baeut gieu sih Nenek.
3: Teningali jam Nenek, Begadang Lapar
0: geus teu sanggup. Iya. Hoyong naon atuh Begadang Lapar na Nenek?
3: Iya. Terpesona we. Kasadaya namanya kum teu tiasa
0: ngaruh.
3: Begadang Lapar.
0: Seperti biasa Nenek jam sakieu mah Begadang Lapar.
3: Ya.
0: Ya. Begadang Lapar, langgam.
3: Begadang langsung puter.
2: Begadang Lapar. Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung puter.

Semoga siapa yang juara sekarang. Teyati, mau Teyati. AC balon ditunggu ya langgamnya ya, pelan-pelan cenah. Kayak lipat larang baru bangun nih napak langgam.

Bu Ani, Bu Lia, dan juga Gocini buat JP aja yang baik hati. Semoga sehat selalu, dan juga sukses, amin. Jaja Wijaya juga hadir, katanya pengen Mansur aja, kertas dan juga api. Digoyang buat Kito, Kili, Kusit, Deple, Jenil, dan juga Syahaya.

0: Mama Ros, apa kabar Mama Ros? Ciwalen juga hadir, katanya lagi pantengin aja, Pe. Pengen langgamnya sapu, tangannya merah. Kenapa langgamnya tuh sekarang tuh langgamnya tuh langgam-langgam yang original gitu ya, yang sedih-sedih gitunya. Udah disiapin dulu sama AJP ya, spesial buat Mama Ros, Senata Sarangsa. Tadi Pak Iwan tadi langgam naon, Pak Iwan Mang Jaja tadi tanya. Mang Jaja yang naon tadi kertas dan api. Gary Mahesa aja ya. Aku siapin yang Gary Mahesa. Halo Begadang Dali ya.
1: Begadang Dali ya.
0: Asik atuh.
1: Goyang.
0: Sama Pak Dirmansa.
1: Alhamdulillah, masuk dia Pak Dirmansa JP.
0: Iya, lagi apa Pak Dirmansa?
1: Ah, biasa weh.
0: Lagi sehat, apa? JP. Sehat dong, alhamdulillah.
1: Ada rahmat
0: dan amin. Amin. Luar biasa ya. Oke, kita go-go dulu.

0: pertama-tama semoga aja sehat ya.
1: Amin.
0: Rezekinya berkah. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram.
1: Ya, 1448 Hijriah.
0: Iya. Selamat Tahun Baru bagi umat Islam ya.
1: Terus
0: kemudian buat yang tadi sudah masuk Nenek Putri, Pak Wawan di Ngampra. Kalau lagamnya saya ikut dukung aja deh AJP ya.
1: Siap.
0: Ikut apa kan?
1: Ada dinding kaca sama Laksmana Raja di

0: benda yang syir. Niat di pastur, Bu Memek, Bu Pipi, Bu Iko, Mang Oni Nasgor, Buah Batu, Asep Balon, Asep Mamen, Ujang Roti, Mang Irin Susu Murni, Dicau, Ki Ibar, Epo Nyere, Imam Charger, Kokom di Holis, kemudian buat Mas Tanto di Lui Panjang, Lukman di Pasar Baros, kemudian Mas Deon di Surabaya, salam kenal. Mas
1: Ion, Mas Ion, Ion.
0: Mas Ion, ya. Kemudian siapa lagi? Tadi Pak Waman sama Nenek Putri. Ya, buat semua warga Daria yang belum.
1: Ya, goncengnya buat siapa? Goncen. Oke, atur nuhun ya. Atur nuhun.
0: Buat Kang Jaya Pucung.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Daria. Daria enak-enak ragangnya. Daria asik itu. Brunga, go.
1: Goyang Wazir Mansa, terima kasih ya. Ada Epo Rantai Senaja Peyemannya. Salam buat semua warga Daria, buat Abah Iwan, Bos Aris Rambo, Abuya, Bah Achan, Bah Ateng. Gocennya buat sadayana cenah wargi Daria di jemaah ya. Langgamnya pengen dinding kaca aja. Ada Jajat Pasco juga langgamnya pengen buta sana dari Bang Haji. Digoyang Umilila dan juga wargi dari semua, gocennya buat AJP aja. Ada Kang Deddy Cicalengka juga yang lagi kokosehan cenah katubruk tadi ku Nenek Putri. Ada Rahmat di Puntang juga hadir, AJP sehat selalu, amin. Ada sapu tangan merah dulu buat wargi dari, jangan kemana-mana, masih bareng AJP nu kasep dorok bareng. Perungah.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur agak cecek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM.

0: kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Goyang.

0: Bos Aris, Dasi dan Gimcu katanya ya. Buat pasukan Ciliwung yang lagi pada apa ini? Gedebag-gedebug apa ini? Gedrung cenah JP. Mulia kata apa, apa kabar? Waalaikumsalam, selalu setia. Tatang Salon Kastanyu. Di Rancaikek juga hadir, katanya lagi piket AJP. Digoyang buat Zerni Arno, buat Hati Jamu, Bunda Yang Cumi Lila, Genta Danu, Aba Iwan, The Show, Lukman, dan Ciptek IRB. Buat Eli Padalarang, gojin buat istriku aja, langannya semakin sayang, semakin kejam. Waduh, curhat itu atau kumaha ya? Bita saya TLI udah nelpon mana TLI? Halo? Halo, Begadang Dali ya?
1: Aduh.
0: Tah, ayah.
1: Goyang.
0: Goyang, TLI.
1: Kangen
0: ah, kangen uang efek. Udah, uang TLI sehat, TLI.
1: Alhamdulillah sekarang meseratnya.
0: Iya, iya, iya, TLI, iya. Teli, dikogok dulu biar semangat ah Teli nanya.

0: Paling lama apa, Teli?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga. Udah belum ya tadi ya? Bukit belum ya? Digoyang buat siapa Bukit Berbunganya?
1: Buat Kang Jep, kan yang ganteng duluan ya.
0: Amin.
1: Buat ini Teh Yati, Teh Isat, Nenek Ica, Teh Ila, Teh Ning Cikajang, Teh Nopa, Mas Tante Sanggupan Pawan Ngamprah, Nanas Tia Budi, Danu, Nang Kibar, Nang Dili, Cicalengka Ismet, Arno Bahi Iwan, Teras Kang
0: Rosan. Bukalah kertasnya, so.
1: Hah?
0: Ini nanti bukalah kertasnya, Pari Ribuana.
1: Ini lagi dibuka.
0: Iya, apa?
1: Terus Ismet, Arno Bahi Iwan, Nendi Cimindi, Ciao Kang Ciwang, terus saya teh
0: buka
1: Bu ini Bu Warpan Dagopin, ini Kang Irin,
0: Gaci.
1: Bu Ani, Bu Lia Dagopin, Bu Yanci. Iya, Pak Acana tadi kesahannya Kang Ned Sherman, Kang Suhana, Mr. Ius 3 huruf, terus Kang Agus Cibo, terus asa gitu dah.
0: Udah.
1: Mohon akan DP.
0: Atau non panteng radio.
1: Panteng radio, panteng dari anak anak belum
0: Goyang, terima kasih Teli pada lorong. Ditunggu langgamnya nanti ya. Kang Deddy Kurniawan juga hadir yang ada di Nagrek Ciwidey. Katanya AJP apa kabar, langgamnya birunya cinta. Aduh, ini mudah-mudahan bisa. Ini udah banyak banget ini yang request soalnya ya. Birunya cinta udah aku masukin ya. Tapi nanti siapa yang pas begadang lapar ya, nanti tinggal dipilih aja siapa yang beruntung nanti langgamnya digoyang. Mama Irma Sumedang juga hadir, AJP lagi mancul. Mama Ika apa kabar, Mama Ika yang ada di Cinta Asih. Gocinnya buat wargi Dahlia semuanya, salam sehat semuanya, gocinnya buat seseorang. Jangan ya nanti, tadi udah langgamnya udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Ada Mulyani yang digemes, pasang sarang-sarang juga langgamnya birunya cinta juga. Buat AJP gocinnya buat suamiku tercinta. 73.000.287.311.710. Halo Begadang Dahlia. Halo.
2: Halo.
0: Begadang Dahlia.
2: Asik atuh.
3: Asik atuh.
0: Prong A.
3: Prong A. Goyang.
0: Sama siapa ini yang perempuan?
2: Nenek Putih atau AJP? Ini AJP mau
0: nihilap. Itu suaranya kecil, Nenek.
2: Nenek.
0: Nenek anu suarana gede eta tino handphone. Tino cinit-nit. Ada Mas Ion Jawa Timur sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Iya Nenek itu suaranya lain di sini.
0: Ya.
4: Mas Ion, salam kenal Mas Ion.
0: Ada Kang Deddy Cicalengka.
3: Oh iya, salam kenal balik.
0: Nah iya trio wek-wek gitu luan asup. Mas Ion, Kang Deddy, terus juga ada Nenek Putri. Halo
3: ya. Halo
2: ya, JP.
0: Siap ya, kita ya. Gogo dulu bareng-bareng.
3: Siap.

0: pesannya apa nih, mau dukung atau gimana?
1: Minta boleh nggak?
0: Apa, mau apa?
1: Serigala.
0: Serigala berbulu domba?
1: Ya.
0: Coba aku cek dulu ya. Kalau Nenek Putri pengen apa, Nenek? Tadi mau udah Nenek Putri, Ma.
2: AJP nih, AJP, Ma. Menyeri hati,
0: Nenek. Kenapa, Nenek? Kan mesti goyang langam, Nek.
2: Tanya di pertama minuman AJP.
0: Kebagian. Ya kan beda. Rezekina beda-beda tuh, Nenek. Oh, ini lah tetiasanya. Kang Deddy, langam dong yang lain, Kang Deddy.
3: Tak dapat tidur.
0: Nah, untuk buka duit atau kumah? Pasti nanggung bisa sare cina Kang Ion ya. Nenek Putri, Langamna ini banyak banget, mau dukung yang mana nih? Ada bukit.
2: Dukung,
0: oke. Nenek Helawen ya, kalian laki-laki diem ya. Kang Deddy, Kang Ion, diem. Sok, Nenek. Produlke, Nenek. Sok, bisa tuh bisa bobo sih.
2: Kang Wajepen, harap burin, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin. Amin.
2: Kang Umi Lila, Ratna Kopo, Nenek Ica, Ipeta, Pak Jen, Mak Jaya, Bunda Yante, Teh Andi, Teh Nado, Teh Isar Ibun, Bu Andini, Mama Arul,
0: Abi Erek Yela,
2: Pak Uci, Nenek Jebel, Teh
0: Sikoro, Abi Erek Nahir Cahyela,
2: Sang Cikoko, Teh Nopa, Teh Mames, Teh Ila, Mama Yoda, Mama Aji, Mama Yoda, Pak Yanti Morotesmo, Pak Haji Dirmansa, Adano, Agenta, Iwan Cisaleng,
0: Ayon Kapitan,
2: Agenta Haroki, Alwan Nyampra, Anasya Budi, Adrian Cipeng, Rukman Baru, Tes, Iwin Kutu Murni, Lekopi,
0: Amin.
2: Ase Talon, Andi Simoha, Iwan Cisaleng, Kak Ras, Alwan Mugarela, Mas Santo, Jajang Jalan,
0: ya, Amin.
2: Adi Cilini, Lia Katapang, Teh Erni Katapang, Teh Asik Cilide, Teh Eko Nyele, Teh Silatu Iduku, Teh Ma, Teh Andung Uber, Teh Fokom Holis, IRB, Asikan Ha, Ismet, Ali Buridul, Sibar Bendera, Gus Nong, Ayu Sudi, Asik Dian, Bu Aslan, Bu Anai, Teh Gita, Teh Gina, Yendri, Teh Di Majalaya, Ruslan, Hendi, Ismana, Tatang
0: Kastanyo. Oh,
2: iya.
0: Pagi ini
2: masa
0: saling dihilap. Oh, sejati. Sok atas, Nek. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Selamat, tapi Kak Bogor.
2: Sudah mengingatkan
0: kita AJP Kahiji. Sok, KBG Kahiji, Nenek seer. Alhamdulillahnya, Neneknya. Sing sehat, Neneknya. Kang Gion lah. Sok, digoyangnya buat siapa, Kang Gion?
1: Iya, itu buat Nenek Putri. Semoga ceria selalu.
0: Iya.
1: Terus buat Pak. Terus buat Pak Dirmansah tadi, makasih singgulannya.
0: Goyangannya.
1: Iya, goyangannya. Terus.
0: Bang Goro-Goro.
1: Sama buat Kang Deddy. Iya, makasih. Salam kenalnya.
0: Salam kenal, ya. Terus.
1: Terus buat tadi yang udah masuk, Mas Tanto, Arno. Terus.
0: Udah banyak ya.
1: Umi Lila. Udahlah, ya. Itu aja lah.
0: Iya.
1: Nurut sama Nenek Putri aja lah.
0: Nah, ya. Kang Deddy, tamana Kang Deddy?
3: Aya.
0: Tamahan nang digoyang buat siapa, Kang Deddy? Kalau kak ayah. Oh,
3: namanya buat di depan ya. Mas Ion ya, Kak Daru buat terang Nenek Putri, Kang Paragi. Tadi mantah, Kang Jepe, saya sebuah diri pengen di jalan buat mata burung. Wah, nanti jas lima jalan aja, kita garis tuh ayah. Tapi buat apa, Nenek Mati gunain, Nenek Esne, Irma Isma, sama Irma Sumedang, Neng Jahra, Sri Sandi.
0: Nah, ngesan musik lagi. Ya,
3: Ibu Win, Bu Hani, Bu Ali Padarang, Pak Merik, Naga Pini, Neng Jebret, Isar Ibu, Mama Irma Sumedang, Mas Elsa, Mas Yotkan, Ibu Ames, Nara Setia Budi, Kang Bian, Kang Dito, Kang Genta, Kang Adici Biru, Kang Dinasua, Raja Lemang, Air Pubat, Ruan Pasar Baros, Hawan Ngamprah, Mas Tanto, Kang Sendi, Kang Jendri, Kang Epul, Kang DJ, Nana Hatta, Gocin. Kocinya buat semua bertiga sehat selalu.
0: Amin, atur nuhun Banteng Radio.
1: Banteng Dahlia. Dahlia from Abu Gugugulia.
0: Lanjut. Nah, JP mah bisa tiluan, bisa tuh merame hiji wae bosennya. Eli atau nun, Eli tuh rame cenah tiluan mah.

ya se balon tar ini lain abi ase balon tuh nggak reyan mah bager aja pemain mani panjang kakek pujang.

Buat Ibu Memes, Bu Endong. Buat Isar. Buat Lukmat Pasar Baros, Mama Ape. Buat Kang Deddy, Hasan Engkos, Abah Iwan, Paswana. Buat Kang Genta. Lu juga buat, banyak luar biasa. Kita Garut dan juga warga Dalia semua, selamat tahun baru Islam. Cena AJP ditunggu langgamnya, insya Allah. Warga Dalia siap-siap di begadang lapar, langgam langsung putar.

0: dong di begadang lapar. Kedua, begadang lapar. Langgam.
1: Halo.
0: Langgam langsung putar. Iya, Lukman
1: sehat,
0: Lukman.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Oke, okay. Bobo si Minul, Bobo.
1: Bobo.
0: Nangis kera Bobo weh.

0: Tanggamnya apa nih?
1: Tanggamnya
0: ada dinding kaca. Terimalah dia yang malang, kopi pahit, gak apa-apa. Serigala berbulu domba, birunya cinta. Kertas dan api, semakin sayang semakin kejam.
1: Serigala berbulu domba aja.
0: Bukit berbunga. Apa?
1: Serigala berbulu domba.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat barusan, pokoknya diwakilin oleh Kang Deddy, oleh Nenek Putri barusan ya. Buat semuanya aja lah, dari satu-satu. Gak kebagian, maksudnya pas ini ya.
0: Apa hapus aja gitu, begadang lapar. Mana hayang gak gogo kabe.
1: Aduh aku ini, aduh pas
0: udah rezekinya, terimalah udah rezekinya.
1: Iya pokoknya mohon maaf gitu ya, nggak bisa satu-satu ya,
0: begadang lapar langgam langsung.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Begadang lapar langgam langsung puter.
1: Langsung diputer.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang. Sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

yang asik-asik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah ya. Ada Agus, Agus apa ini? Agus Chatbon, Potwir. Pengen baterai cinta buat Abah Iwan dan juga warga Dahlia semua, gue cinta buat AJP aja. Ati Sunarti masih pantengin AJP mau on air, sana boleh dong. Kartika

kue kering, ah meni mau. Jadi Cicalengka tunun AJP udah diangkat teleponnya, cenah selalu amin.

0: 7.10 ya. Ada siapa tuh? Kosong. Ini jam segini kosong, katanya mau pada nelpon. Sok, ditungguan. Halo. Tuh, kosong kan? Kosong. Kosong. Kosong. Hari tadi diadu, hari tadi rarabut. Halo. Kosong. Kosong. Lewat WhatsApp dulu warga Dahlia ya. 0811-222-1015. Apa Mas Tanto langgamnya nanti kan? Kata Jaya Pucung juga. Terakhir. Terakhir pokoknya. Sambil kesana sambil ngopi. Enggak kata susu aja deh. Halo, Begadang Dahlia.
1: Bergadang dan ya
0: asik satu
1: ya. Halo,
0: halo, sama siapa di mana? Asep balon nyut. Gitu menilai Sep
1: nyut-nyut
0: nau nyut-nyut
1: ngelanggam lah yuk pelan-pelan jadi nyut-nyut.
0: Oh di gogo dulu atau Asep ah. Di Gogo, AC.

0: Abi.
1: Ha? Suara Abi kunaon?
0: Enakkeun.
1: Henteu, kitu we biasa. Henteu teu ngeunaheun. Nya disebut goreng teu, da Abi teu wantun. Disebut ngeunaheun da henteu, Abi mah jujur.
0: Nya. Nuhun.
1: Nuhun. Ya pelan-pelan gocennya buat siapa?
0: Buat Mas Tanto, nyanohon gowon.
1: Iya.
0: Iya Pak Dirmansa, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Nana Putri,
1: ya.
0: Sehat selalu.
1: Iya.
0: Neng, iya.
1: Neng Jebrot.
0: Besar.
1: Oh iya, iya.
0: Neng,
1: Neng Nong.
0: Lila,
1: ya.
0: Neng Milani.
1: Iya. Terus?
0: Canu ngompo kemana ya.
1: Can Bobo, Can Bangun. Terus
0: Teh Eli Padalarang.
1: Ya.
0: Minasdor.
1: Ya.
0: Terus.
1: Ya, terus ada terus.
0: Nah, nusok itu teh suaranya nus bisa
1: besar. Lila hilang gak nanti putar moal iya. Dulu.
0: Ya gue cina buat AJP nuka sep tirok berem.
1: Atau nunggu.
0: Asik satu begadang dahian.
1: Asep
0: ala.
1: Ala genah. Ala genah. Mama Ros, terima kasih langgamnya udah digoyang aja pe sami-sami ya. Ada pelan-pelan birunya cinta dan juga Din Dasi dan Gimcu sana. Spesial bukan namanya. Kenapa Kang JP marurung? Sanu marurung. Kayak

0: kira coroknya.
1: Wasik di Begadang Dahlia masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem si Mister ala genah ala genah ala genah.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Si konseling lucah kaluhur. Syukur akan jejek karena dada si jelek.
3: Kamu genteras si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

Berem di Begadang Dalianya, warga Dalia ya, yang baru bangun. Hey, selamat pagi, ada Mama Aji. Mama Aji yang ada di kawasan Taman Cileunyi hadir aja, pengen langgamnya gadis Kalimantan. Ternyata udah belum ya? Udah, pe apa? Udah. Kocinnya buat AJP aja, anu ganteng, teorok berem. Mulia Katapang juga masih pantengin atau nuhun. Ala genah, ala genah. Ayo warga Dalia sebelum kehabisan. Sudah jam 2 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Wah, warga Dalia ya. Aduh, gak kerasa warga Dalia ya. Ternyata warga Dalia tinggal setengah jam lagi. Masih ada beberapa langgam nih warga Dalia ya.

0: yang ada apa gitu, Mbak?
1: Ada gak apa-apa. Aku dibangin yang gak apa-apa. Aku dijauhin yang gak apa-apa. Yang ada kopi pahit, ada...
0: Mencintaimu udah Hah? Belum?
1: Belum.
0: Nah itu
1: mau itu
0: kebangsaan.
1: Alah. Tadi itu siapa yang minta langkam terlalu mencintaimu ya? Belum kegoyang sama AJP memang ya.
0: Iya,
1: itu bosan gitu ya, tiap malam tentunya.
0: Itu asalnya kalau di hayati mah aduh
1: enak. Langsung
0: sekali.
1: Alah, alah Mang Nana langsung baper ya mah alah.
0: Emang iya ya emang dari pertama ini enak.
1: Oh gitu. Gocinnya tuh buat siapa?
0: Gocinnya buat semua warga Dahlia aja sama AJP keluarga muka sehat selalu banyak.
1: Amin. Hatur nuhun begadang lapar.
0: Amin.
1: Langgang.
0: Begadang langsung puter.
2: Begadang lapar.
0: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

Aku dimusuhin, ya gak apa-apa. Juga yang kemarin warga Dalia ya, ada Tehati. Tehati gak kebagian lagi deh lapernya. Gak apa-apa kan kicomaniannya udah digoyang. Deden Cipte gak mana wae Deden. Deden sehat. Alhamdulillah Jaya Bu cuma sehat Deden. Satu penelpon lagi.

0: Iya.
1: Asik atuh. Burung ah go goyang.
0: Kemana wae dede?
1: Apena jepen.
0: Aku pantesan.
1: Gentos baru.
0: Ah menisu gante kata tangga heula dede ente.
1: Tuh apena hancur.

0: Langgamnya dukung aja nggak apa-apa ya. Oke, digoyangnya buat siapa?
1: Goyangnya mau buat Pak Iwan, di Payung.
0: Eh, Pak Iwan ke mana? Telepon-telepon gitu ke Bos Aris bejakeun.
1: Panuju iya sami, kepala abis teh di Pak Iwan deh, data aya.
0: Data aya naon?
1: Nah, hari tate.
0: Oh, gitu. Ayeuna Pak Iwan ke mana? Teh aya we nelpon, ayo anak buahna Pak Bos Aris meni reunceum.
1: Alhamdulillahnya.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Ya buat semua warga Dahlia, Teri terutama nama sekarang. Oh, gitu. Wah, Jahanita dan
0: siapa tuh nuhun? Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia asik atuh prung ah go go go goyang.
0: Goyang.

topiknya udah habis. Warga Dahlia Jayapucung juga harus segera pamit undur. Terima kasih yang udah pantengin aja. Penuh kasep torok perum gak kerasa Jayapucung harus segera pamit ya. Insya Allah ketemu lagi nanti Kamis malam Jumat. Hatunun yang sudah kirimkan WhatsApp, sudah telepon, sudah on air warga Dahlia ya. Jayapucung pamit undur, pandang radio peteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Perung Agogogo. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

0: itu ya.
1: Sani jeruk.
2: Di luar saha.
1: Saya Ronda.
2: Ronda.
1: Ronda. Bangun. Ronda. Maronda di Mahranda.
2: Ah, milik mah di mana weh?

tong kamamananya? Saat pas acara goyang parayangan di Dahlia, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sika.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Di awal pagi, hari yang cerah, awal tahun 1448 Hijriah, 1 Muharram. Senang sekali di suasana pagi ini kita sudah bersama dan dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang hening di perjalanan tapi riuh dalam kehidupan dalam keluarga karena teriak-teriakan bola begitu luar biasa. Piala Dunia World Cup ini. Baik, apa kabar semua? Untuk semua warga dahulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Senyap di perjalanan ya?
1: Alhamdulillah, sunyi, senyap.
0: Tidak ada motor-motor yang kayak ini, kayak bahasan kita pagi ini.
1: Iya, karena semua mata itu tertuju pada satu arena, warga dahulu. Arena perebutan Piala Dunia.
0: Piala Dunia. Ya, harga diri itu, Ustaz. Yuk. Betul. Harga negara. Prestisius apalagi itu ya. Sebenarnya kayak gini yang sering dipelihara, dibela oleh diri kita, ego kita tuh.
1: Betul sekali. Karena dengan menontonkan
0: superior.
1: Segala kemampuan, superiornya strategi dan berbagai macam cara untuk mencetak gol wargi Dahlia ya dengan kerjasama yang baik. Itulah yang namanya pertandingan sepak bola.
0: Permainan dunia.
1: Jadi ini warga dia bukan pengajian ya, kita akan berbicara masalah sepak bola.
0: Karena di sini sumpah serapah itu dipenontonkan masing-masing beda-beda. Betul panutan sekali. Dan ini yang akan jadi bahasan kita ya.
1: Iya, insyaallah.
0: kata Bu Muti cenah. Nah, untuk urusan dengan bola terus.
1: Nah, obsesi kan bola.
0: Ada bola dulu teh mantan wasit itu teh. Wasit sepak bola.
1: Hakim garis
0: galak.
1: Aduh, alhamdulillah. Aduh, ya
0: Anda, sudah banyak yang masuk bergabung nih Ustaz.
1: Betul sekali.
0: Kita silakan dulu Ustaz.
1: Betul, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wargi Dahlia, ayahanda, ibunda di manapun wargi berada. Allah mempertemukan kita kembali atas izin Allah, atas rahmat Allah, kuasa Allah, kami berdua di studio kembali menemani ruangan wargi Dahlia tentunya di acara obrolan seputar syariat Islam Obsesi Pagi di 101,5 Dahlia FM Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, melimpahkan kekuatan, kesehatan dan tentunya keberkahan bagi kehidupan kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha, rezeki kita melimpah ruah dan barokah, dan tentunya kehidupan kita wargi Dahlia bahagia, selamat fid dunia wal akhirah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Ini juga sehat, Pak Ustadz Andi. Dari siapa nih? Cedede. Oh. Belum ada nama di sini, Ustadz. Kemudian, Andini di ujung burung, Butati Empoy. Terima kasih, Kang Wahyu, tentu dengan setia. Dan apalagi ini, teh. Siap, di ke masjid. Terus bola rame Mesir main. Abi Haji.
1: Jadi pegali wata
0: aja. Padahrom.
1: Masya Allah.
0: Dek, bisa naik, ya tanya. Naik gaji. Ibu Lili 55, terima kasih untuk Ibu Lilis. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Teh Ane di Gunung, di Cikalong Hilir. Teh Aida di Gunung Halurongga. Ibu Suryati, kemudian Suryati Nung. Terima kasih juga untuk Ibu Siti Nurmalia, Ibu Tati Empoy, dan juga Ibu Muti. Tadi sudah masuk Ibu Tika Sartika, Teh Andini di ujung Berung. Lalu Ibu Entin Kebun Gedang. Silakan yang lain silakan untuk bergabung di 0811-222-1015. Kemudian Pak Mumu Mujahidin, sama Api Mumu, dan Bunda Haja Iom di Linggar Jaya Elektronik, tapi di rumah lagi di Cigentur. Dan juga ini ada dari siapa lagi, Kang Rohmat Wijaya. Terima kasih Ibu Nani Sartika, Ibu Lia Karapitan, Ibu Kahyati tentu saja pagi hari ini sudah bangun, Devi Ciwidaya, Teh Mary, dan juga Ibu Nani Sartika. Ibu Nani sampai genepnya etanya. Ibu Lia di Katapang, terima kasih juga untuk yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, nanti ada pertanyaan bahasan apa sih tentang nafsu kita ingin menang dan ingin paling hebat ini tadi. Tentu ini Ibu Elis, terima kasih. Kemudian Ibu Ice Bubur Tahura di Taman Hutan Raya Juanda, dan juga untuk Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana, dan juga terima kasih pagi hari ini sudah bergabung di acara Obsesi Pagi.
1: Betul sekali, terima kasih semua warga Dahlia yang begitu bersemangat ya untuk sama-sama bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Tema kita Ayahanda Ibunda warga Dahlia Bang Haji Apul, insya Allah untuk kesempatan di tahun baru kita ini ya, di 1 Muharram 1448 Hijriah, materi kita insya Allah berjudul Hidup Dalam Pangkuan Iblis.
0: Nauzubillah min zalik. Ini kalau sudah dirayu sudah apa ya, dalam kehidupan suasana belis tuh. Kata betul. Pak Salim tuh belis.
1: Belis ya.
0: Orang kidul.
1: Orang kidul, subhanallah. Ini hidup dalam pangkuan iblis. Ini bukan sebuah judul film layar lebar.
0: Bukan yang horor-horor yang laku.
1: Bukan yang horor-horor.
0: Laku dijual,
1: bukan. Tapi ini ada makna yang tersimpan di dalamnya. Karena boleh jadi tanpa kita sadari saat ini sedang berada di dalam pangkuan iblis laknatullah alaih. Kita akan bahas bersama-sama
0: wali. Bersama Ustadz Andi Abdurrahman, inilah acara Obsesi Pagi. Obrolan seputar syariat Islam, hidup dalam pangkuan iblis di Dahlia FM.
1: Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala dhalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwatu fid din, a'azzakum Allah, ayahanda ibunda wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang Maha Penjaga, menjaga hamba-hambanya dari keterpurukan, dari mara bahaya dan malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Maha Penjaga yang menjaga hati kita dari kesyirikan dan kekufuran. Dan kita pun bersyukur kepada Allah karena Allah Maha Penjaga yang menjaga keselamatan diri kita dari godaan-godaan iblis laknatullah alaih yang akan menyeret dan membawa manusia kepada gelombang kehinaan dan kenestafaan. Maka dari itu wargi Dahlia ikhwatu fiddin azzakumullah, semoga saja Allah senantiasa membersamai kita, memberikan perlindungan, keselamatan, anugerah rahmat untuk kita semua. Karena kita yakin atas rahmat Allah lah, atas kuasa dari Allah lah manusia kita akan terbebas dari bujuk rayuan syaitan yang disponsori oleh iblis laknatullah alaih. Ikhwatu fiddin azzakumullah, materi kita hari ini adalah hidup dalam pangkuan iblis. Sebuah ungkapan yang mengerikan. Hidup dalam pangkuan iblis merupakan cerminan bahwa seseorang hidup dalam dekapan, hidup dalam pelukan dan belayan iblis laknatullah alaih. Iblis itu ayahanda, ibunda wargi Dahlia, adalah makhluk yang terlaknat, yang terkutuk sampai hari kiamat. Ingat, iblis adalah makhluk yang terlaknat, yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jal sampai hari kiamat. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hajr ayat 34 dan 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, keluarlah kamu dari surgaku ini, enyahlah kamu dari surga ini, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat, dan sesungguhnya laknatku, kata Allah, akan tetap menimpamu sampai hari kiamat. Hidup dalam pangkuan iblis adalah saat ketika Allah mengingatkan manusia untuk waspada dan menjauhi iblis beserta godaan dan jebakannya. Namun di sisi lain ada sebagian manusia yang justru menjadikan iblis sebagai panutannya, menjadikan iblis sebagai temannya, menjadikan iblis sebagai sekutunya. Na'udzubillahi min zalik. Di sisi lain wargi Dahlia, Allah telah menekankan, innahu lakum adzuwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Hati-hati dengan jebakan syaitan. Jauhi, tinggalkan apa yang telah dihembuskan oleh iblis dengan berbagai macam ranjau-ranjau dan godaannya. Allah senantiasa mengingatkan itu kepada kita. Tetapi di sisi lain, ada sebagian manusia yang justru menjadikan iblis sebagai panutannya. Diagungkan, dimuliakan, bahkan tidak jarang iblis menjadi Tuhan bagi mereka. Na'udzubillahi min zalik. Menjadikan perilaku iblis yang melekat dalam jiwa raga kita. Hati-hati itu. Ada perilaku iblis yang melekat bahkan mendarah daging dalam kehidupan kita. Ingat wargi Dahlia, ingat ayahanda ibunda dimanapun wargi berada. Iblis tidak perlu membentakmu untuk tunduk. Ya. Iblis tidak perlu membentak kita untuk tunduk kepadanya. Ini salah satu dari jebakan iblis, salah satu dari ranjau iblis, salah satu dari perangkap iblis yang ditanam di dalam ranjau-ranjau kehidupan dunia ini. Ingatlah, sesungguhnya iblis laknatullah alaih tidak perlu membentak kita untuk tunduk kepada iblis. Tetapi dia cukup dengan membuatmu merasa paling. Itu betapa hebatnya kalimat-kalimat iblis. Paling. Paling apa? Paling suci. Paling bersih. Paling alim. Paling pintar. Paling cerdas, paling kaya, paling, dan paling. Sehingga satu saat nanti dia akan menjatuhkan dia dalam kehinaan dan kegelapan. Perangkap iblis itu wargi Dahlia sangat jitu. Perangkap iblis itu masuk merambah kepada manusia tanpa terkecuali. Ingat, ranjau iblis, jebakan iblis, dia akan masuk merambah kepada manusia tanpa terkecuali. Bahkan tidak melihat pangkat dan jabatan, dari golongan mana dia, berkulit apa dia, berbahasa apa mereka, iblis akan memasukkan ranjau-ranjau itu dengan membuat kamu, kita semua memiliki rasa paling di dalam diri kita. Iblis datang kepada orang-orang kaya. Iblis datang kepada orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Jalla Jalaluh. Lalu iblis menghembuskan sebuah perangkap dengan kata paling, merasa dirinya paling kaya. Paling kaya di antara saudara-saudaranya, paling kaya di tetangganya, paling kaya di kompleknya, paling kaya dan paling kaya. Ini yang berbahaya. Iblis masuk kepada orang-orang yang agnia, orang-orang yang memiliki harta, sehingga ditumbuhkan rasa paling kaya. Akhirnya dia bisa merendahkan orang lain. Dia pamer dengan harta bendanya. Dia merasa hartanya akan mengekalkan kehidupannya. Ingat wargi dahlia, iblis itu senang kepada orang kaya. Tetapi orang kaya yang sangat disenangi iblis adalah ketika merasa paling kaya, sehingga dihembuskan penyakit-penyakit lain. Di antaranya pelit, kikir, mergehese, cap jahe, buntut kasiran. Ini perangkap iblis yang dia datang kepada orang-orang kaya. Ditanamkan kepada mereka perasaan menjadi orang yang paling kaya. Dibutakan mata hatinya, dibutakan mata batinnya, sehingga merasa harta yang ia cari, harta yang ia kumpulkan, mampu melanggengkan dan mengekalkan kehidupan di dunianya. Sehingga tertutup keimanannya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang kaya berada dalam pangkuan iblis. Dininakbobokan, diterlenakan dengan apa? Dengan kemewahan, kemegahan, cahaya dari harta dunia. Padahal sesungguhnya dunia akan ditinggalkan. Iblis datang kepada orang-orang yang alim. Iblis datang kepada orang-orang yang berilmu. Lalu iblis tumbuhkan kepada mereka rasa paling berilmu, paling pintar, paling cerdas, sehingga bisa merendahkan pengetahuan orang lain dan memaksakan bahwa pemikirannya lah yang paling benar. Otaknya lah yang menjadi kiblat bagi orang-orang yang cerdas, yang berilmu, karena telah ditumpangi oleh kepentingan iblis. Manusia pintar merasa paling cerdas. Ada anak itu? Ayah. Asa pang pinterna, gelar nama mungkin tidak S2, tidak S3, hanya es lilin, es tong-tong warga dahlia. Tapi subhanallah, iblis datang kepada orang-orang yang berilmu, sehingga menjadikan apa? Menjadikan orang berilmu merasa dirinya paling pintar. Iblis datang kepada orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Itu wargi dahlia. Bukan hanya kepada orang-orang kafir saja, bukan hanya kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang yang beribadah pun iblis datang. Dia datang kepada ahli sujud, dia datang kepada ahli berpuasa, dia datang kepada ahli baca Quran, dia datang kepada ahli jihad, dia datang kepada orang ahli bersedekah. Masuk, merambah, merobek semua hati orang-orang yang beramal soleh. Lalu ditanamkan dalam batinnya, paling soleh, paling alim, paling bager, paling, paling dan paling, sehingga ada ujub dalam dirinya. Itu hati-hati itu. Hati-hati itu. orang yang melaksanakan amal soleh bila sudah disponsori oleh iblis, na'udzubillah min zalik, timbul merasa paling. Bukankah iblis terusir dari surga itu gara-gara itu? Diceritakan kan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, salah satu di antaranya ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah perintahkan kepada seluruh malaikat dan iblis, sujudlah kepada Adam. Hanya iblis tuh, hanya iblis yang nolak, ogah, nehi. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud, wahai iblis? Kata iblis, bukankah Adam baru kemarin engkau ciptakan, sementara aku sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Adam diciptakan dari tanah dan aku dari api. Kadar api dan tanah jauh lebih mulia api daripada tanah. Maka aku enggan untuk sujud kepada Adam. Apa kata Allah? Kamu sombong iblis. Silakan keluar kamu dari surga ini dan laknatku sampai hari kiamat nanti. Iblis itu bangsa jin yang naik derajatnya setara dengan malaikat. Kenapa? Ibadahnya hebat. Sujud rukuknya mantap. Semua kitab suci dia hafal. Quran, Taurat, Injil, Jabur, tahu. Tahu warjidahnya. Kecerdasannya luar biasa. Ilmunya bukan kaleng-kaleng. Tapi sayang beribu-ribu sayang, iblis dikeluarkan oleh Allah dari sorga gara-gara satu, apa? Merasa paling dari Adam. Merasa paling mulia, paling berilmu, paling soleh. Maka Allah benci kepada orang-orang yang di hatinya ada sedikit sombong. Anna mutakabbir, akulah yang maha sombong, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Pantes kita sombong, apa yang disombongkan? Warghidahlia, semua titipan Allah. Kalau Allah jadikan kun payakun, mati, selesai kita. Apa yang kita sombongkan? Ilmu yang kita miliki sekarang belum apa-apa dibanding dengan ilmunya Allah. Apa yang mesti kita sombongkan? Tapi iblis masuk ke dalam rongga-rongga batin kita, masuk ke dalam aliran darah kita, mengacak-ngacak apa? Batin kita, agar orang yang berilmu merasa paling pintar, agar orang yang kaya merasa paling kaya, agar orang yang melaksanakan amal soleh menjadi paling soleh. Ini yang berbahaya. Berbahaya. Iblis juga bisa masuk kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dia masuk dan ia palingkan dengan rasa paling berkuasa, otoriter. Kita kenal kan ada yang namanya Fir'aun, Namrud, Hitler. Itu budak-budaknya iblis. Mereka hidup dalam pangkuan iblis. Diayun-ambing oleh iblis dengan kekuasaannya, diayun-ambing oleh iblis dengan keilmuannya, diayun-ambing oleh iblis orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Sayang warghidahlia, saat rasa bangga, saat rasa ujub dan sombong memenuhi hati kita, awas, bilih ayah rasa sombong dalam diri kita, merendahkan orang lain. Ada rasa ujub dalam batin kita, merasa paling pintar, paling soleh, paling kaya, memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati kita. Disanalah kendali diri kita berpindah tangan kepada kemauan iblis. Hati-hati. Kalau ada perasaan demikian warghidahlia, itu menunjukkan bahwa

Ajub haram masuk ke dalam surga, bahkan menjadikan kendaraan untuk kekal di dalam neraka bersama iblis laknatullah alaihi. Sombong dan ujub adalah jebakan iblis yang apabila berada dalam diri kita, bersemayam dalam batin kita, seolah-olah wargi dahlia kita berada dalam pangkuan iblis. Ingat, sombong dan ujub menjauhkan diri kita dari rahmat Allah dan mendekatkan dengan laknat dan murkanya Allah. Sombong dan ujub menenggelamkan pelakunya pada kehinaan sekaligus menghapuskan amal kebaikannya. Apa yang harus kita banggakan dengan kesombongan itu? Apa? Sombong dengan pangkat dan jabatan? Lihat tuh, Mang Aun. Terang Mang Aun. Fir'aun mati dengan kekuasaannya. Lihat, Namruz mati. Orang yang kaya, sombong, Korun mati juga. Jangan merasa diri paling sombong, paling suci, paling kaya. Semua ini atas kehendak Allah Jalla Jalaluh. Hati-hati wargi dahlia. Takut perasaan ini ada dalam batin kita. Bila perilaku ini tidak ada dalam kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa diri kita sedang berada dalam pangkuan iblis. Dan ternyata wujudnya manusia, tapi karakter perilakunya sama dengan iblis laknatullah alaih. Semoga Allah melepaskan diri kita di godaan iblis dan kita diberikan kekuatan, qanaah, rasa syukur, zikir yang senantiasa mengingatkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah aja kalau Ustaz, terima kasih. Dan kita nampaknya harus sholat subuh.
1: Betul.
0: Kita dulu coba jenak sejenak.
1: Subuh jam
0: 4:38.
1: Pergi Dahlia, kita jeda dulu acara obsesi pagi ya. Setelah melaksanakan sholat subuh, insya Allah kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di obsesi pagi Dahlia.
2: Pergi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, sekarang Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 nanti. Di season untuk kita bertanya, kita akan berdialog melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Turun Den, live juga TikTok. Denny lagi sibuk untuk urusan Denny Diansah. Wah, TikTok kita sudah live pagi hari ini. Ketinggalin ngaliwat, Den. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini pertanyaan sudah banyak dikirimkan ke 0811-222-1015. Hati-hati bang, ayo nasir juri nyiliwuri setan bungkelekan anu mangrupa manusia, kata Abi. Judul kita tadi, hidup dalam pangkuan setan. Diusap-usap, dirayu, diberenya, diugodi, dinaun teh,
1: digodin,
0: itu di apa lagi Ustaz tadi, apa namanya tuh istilahnya,
1: dimanja,
0: dikasih bonus, segala rupa.
1: Subhanallah.
0: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Oh, ada pesan dan ini dulu yang ingin Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz Andi Abdurrahman.
1: Baik, terima kasih Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia dimanapun Wargi berada, yang tentunya sekarang sudah menyimak, menonton kita live di TikTok Dahlia FM. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga menjadi bagian amal soleh untuk kita yang Allah siapkan pahala yang berlipat ganda atas ketaatan kita kepada perintah Allah. Dan semoga doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah. Amin. Hajat, keinginan, cita-cita kita dikabulkan, diwujudkan oleh Allah. Sesungguhnya amal ibadah yang kita tunaikan semata-mata meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wargi Dahlia ikhwati fiddin azakumullah, jangan lupa nanti besok di hari Rabu Wargi Dahlia ada pengajian muslimah bersama Teh Haja Bentang, ya. Hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026 pada pukul 12.30 setelah melaksanakan salat zuhur ada pengajian muslimah bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Kami mengundang seluruh Wargi Dahlia, kaum muslimah, perempuan-perempuan yang milenial, perempuan-perempuan yang sejati yang ingin meraih cinta Allah Azza wa Jalla dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami undang untuk bersama-sama bertabul ilmi bersama Teh Haja Bentang besok di hari Rabu di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 setelah melaksanakan salat zuhur. Kemudian Wargi Dahlia, kami mohon doa restu dari Wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak-anak yatim kami yang kami bina, yang kami asuh menjadi anak yang soleh dan solehah.
0: Amin.
1: Tumbuh berkembang dengan harapan, keinginan, cita-cita mereka segera dikabulkan oleh Allah. Dan tentunya kita semua wargi diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ingat, kebahagiaan yang kita berikan, atensi yang kita lepaskan dari jiwa raga kita, menyisikan sebagian rezeki di jalan Allah Azza wa Jal, insya Allah satu helai rambut bagi mereka akan menjadi doa bagi kita untuk dirindukan oleh Rasulullah di dalam surganya Allah, dan tentunya pahala yang akan mengikuti kita insya Allah. Bagi Wargi Dahlia yang ingin menyimak kajian-kajian kita, ada di TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Wargi bisa mengunjunginya. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan pada TikTok Ustadz Andi Abdurrahman ini menjadi ladang amal bagi kita, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Pengajian kita Wargi Dahlia, jadwal pengajian kita insyaallah kita akan laksanakan pengajian Obsesi Pagi Dahlia FM di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Ya, pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai insya Allah dilangsungkan pengajian kita, ya, dengan manasik umroh yang pertama. Ya, manasik umroh pertama plus dengan pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi. Kami undang seluruh Wargi Dahlia, juga para jamaah calon tamu Allah yang akan berangkat melaksanakan ibadah umroh di bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan waktu yang luang untuk sama-sama bertolabul ilmi di pengajian Hikmah Pajak dan Obsesi Pagi Dahlia FM sekaligus manasik umroh yang pertama. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya buah dari silaturahim kita mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi pengajian untuk ibu-ibu milenial dalam kegelisahan hidup. Kalau apa-apa sudah, segalanya sudah, flexing sudah, segala macam.
1: Betul.
0: Segala macam itu. Nanti besok dengan tahajud bentang habis duhur ya.
1: Insyaallah.
0: Sampai
1: insyaallah
0: menjelang asar itu ngumpul silaturahmi insyaallah banyak saudara dan menjadi rezeki yang luar biasa.
1: Amin.
0: Dari
1: Amin insyaallah.
0: Sekarang kita siap untuk bergabung di pertanyaan-pertanyaan warga yang luar biasa sudah bergabung pagi hari ini. Menjelang-menjelang jam ini nanti itu banyak sekali dan kami mohon maaf sekali lagi kemarin banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami jawab untuk warga Dahlia yang sudah mengirimkan karena keterbatasan ruang dan waktu yang kita miliki di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ya silakan untuk yang sudah bertanya, ada Bu Tati Empoy yang ada di kawasan Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Ini bagaimana cara menghilangkan yang selalu ada kesombongan di dalam diri kita. Salam kesedayana grup Hikmah Fajar, sangka grup Muslimah Al-Wafa. Hatur nuhun.
1: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini pertanyaan yang luar biasa. Bagus wargi Dahlia karena ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlintas dalam benak hati kita wargi Dahlia. Bagaimana caranya kita untuk menghilangkan kesombongan dari bujuk, rayuan, dan perangkap iblis laknatullah alaih. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah di dalam Al-Qur'an untuk menghalau, untuk menghadang, menjadi filter benteng dari serangan iblis. Karena iblis itu wargi Dahlia menyerang kita dengan godaannya, dengan perangkapnya ya, dengan berbagai macam ranjau-ranjau yang senantiasa mengilaukan mata kita, membuat kita tersilau dengan bujuk rayuan iblis laknatullah yang sedikit banyak manusia tergoda gitu kan. Nah, sumpah iblis di dalam Al-Qur'an, gara-gara Adam aku dikeluarkan di dalam sorga dan aku memohon kepadamu ya Allah tangguhkan kematianku, kata iblis, sampai hari kiamat. Akan aku datangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dan dari sisi kanan dan sisi kiri. Empat penjuru angin, iblis menugaskan bala tentaranya untuk datang menggoda anak cucu Adam. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Jalla Jalalu untuk menggelincirkan anak cucu Adam supaya mengikuti ajakan iblis. Jadi ajakan iblis mah kantun gupai, come here, kesini, ayo. Hanya itu saja. Tapi subhanallah, gupainya iblis mampu memporak-porandakan keimanan yang lemah, mampu menghancurkan keyakinan tauhid yang rapuh. Maka cara yang tepat untuk menghalau iblis, kata Allah, silahkan kamu goda seluruh manusia, tapi ingat, hanya orang-orang yang ikhlas beribadah kepadaku, mereka akan terselamatkan dari bujukan, godaan, ranjau yang diletakkan, yang dihamparkan oleh iblis di alam dunia untuk manusia. Jadi cara yang pertama untuk menghalau godaan iblis agar tidak sombong, maka ikhlaslah kita dalam beribadah kepada Allah. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu semata-mata mengharap penilaian, validasi dari Allah saja. Hanya untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salat, sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidup matiku hanya untuk Allah semata. Ini adalah pondasi dasar, pondasi awal yang harus kita pupuk dengan kuat. Ikhlas dalam beribadah, semata-mata mengharap penilaian bukan manusia, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan sahabat, bukan pasangan, bukan anak keturunan, tapi landaskan amal ibadah yang kita tunaikan adalah semata-mata mengharap ridho, keikhlasan yang terpancar dari pandangan Allah untuk kita. Dengan ikhlas itu, insya Allah ranjau-ranjau iblis dapat kita halau. Ya, godaan-godaan iblis dapat kita lalui dari arah manapun, dari depan, dari belakang, sisi kanan maupun sisi kiri, dengan keikhlasan. Janji Allah akan menjadikan cara yang efektif untuk menjauhkan kita dari sifat sombong sebagai karakter perilaku iblis tersebut. Gitu Bunda Haji ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya Allah Ustaz, terima kasih. Dan wargi Dahlia yang lain lagi, ada siap lagi yang sudah siap bertanya di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Ini sudah ada dari Bunda Japuspa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Jika orang tua yang suka memamerkan dan membanggakan anak keturunan yang semua mencapai sukses dalam karirnya dan dengan berhaji dan umroh berkali-kali walau tanpa ada yang bertanya. Nah ini pertanyaannya, satu, apakah termasuk orang yang tua yang memiliki sifat ujub? Sifat ujub apa? Sifat iblis? Ujub sini tulisannya. Yang kedua, bagaimana sikap sebagai anak jika memiliki orang tua seperti itu? Jazakillah khair Ustaz.
1: Baik,
0: jadi Bunda Puspa ini.
1: Luar biasa ya. Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi Dahlia, apabila tanpa ada angin, ujug-ujug, ojol-ojol ya, kita memamerkan, kita menginformasikan, mengkabarkan bahwa anak kita telah sukses dalam dunia pendidikannya, dalam bisnisnya, dalam kehidupannya.
0: Doktor, profesor, ta.
1: Profesor, doktor, ya, wargi Dahlia. Kemudian juga sudah melaksanakan haji dan umrah. Tapi ini tanpa ada orang yang bertanya, hati-hati itu. Hati-hati wargi Dahlia ya. Karena ini adalah jebakan iblis. Sesungguhnya orang biasanya, kalau misalkan lagi berkumpul, membicarakan masalah anak, keberhasilan anak, itu iblis masuk ke dalam ruang batin kita untuk mengatakan tentang kesuksesan yang telah tercapai oleh diri kita mendidik anak. Gitu kan? Kalau niat kita hanya semata-mata memberikan referensi kepada pihak yang sedang mendengarkan, itu tidak menjadi masalah. Sebagai ilmu, sebagai barometer agar menjadi tujuan kehidupannya, agar menjadi pelajaran bagi yang lain, itu tidak menjadi masalah, no problem. Tapi kalau tujuannya dalam hatinya ingin memamerkan keberhasilannya supaya orang lain bilang wow, supaya bilang orang lain, wah TOP BGT PSN top banget pisan, wah ima hebat, heboy misalkan gitu bagi Dahlia, itu hati-hati, itu termasuk ke dalam sifat ujub. Awas, punten. Ada dua hal ini. Iblis ini memasukkan perangkap dua, sombong dan ujub. Beda. Kalau ujub artinya pamer akan keberhasilan diri terhadap prestasi ibadah. Itu ujub. Lamun teu bantuan ku aing, lamun teu jadi imam,
0: Tengah guru ka urang,
1: itu ujub. Keberhasilan, kelebihan dalam diri kita dipertontonkan kepada orang lain dan menganggap orang lain itu tidak memiliki jasa apapun. Ujub. Jadi ujub itu adalah diri kita merasa lebih daripada orang lain. Ya, bangga terhadap prestasi diri sendiri dengan tujuan supaya mendapatkan validasi penilaian dari orang lain. Sementara sombong itu adalah artinya membanggakan diri dengan tujuan merendahkan orang lain. Biasanya ujub dan sombong ini adik kakak. aing teh. Saudara kembar, ujub dan sombong.
4: Bapak teh ya.
1: Gue teh gitu loh gitu ya, Orang Dahlia. Nah, itu hati-hati. Dan bila orang tua mempertontonkan keberhasilan anak tanpa ada yang bertanya dengan tujuan memamerkan keberhasilannya, ini bisa terjebak ke dalam sifat ujub. Makanya berhati-hati Wargi Dahlia ya. Berhati-hati dalam berniat dalam kalbu kita. Kalau niat kita semata-mata untuk apa? Memberikan pelajaran, menjadi referensi agar kita bisa mengikuti apa yang telah berhasil kita capai, tidak menjadi masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk mendapatkan validasi penilaian orang, hati-hati, itu bisa jadi lambat laun. Kalau tidak kita halau, kita biarkan, akan masuk ke dalam sifat ujub dan sombong. Ini bahaya. Akan menghapuskan segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Walaupun amal kebaikan yang kita lakukan sudah bertahun-tahun kita lakukan, bisa hancur berantakan dalam satu detik. Hati-hati dengan ujub dan sombong. Lalu bagaimana sikap anak ketika mendapatkan tujuan orang tua memamerkan keberhasilannya? Maka tentunya anak, seorang anak ketika mendapatkan pujian dari orang tua, ini hati-hati Wargi Dahlia ya. Ada doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita dipuji oleh orang lain dengan keberhasilan kita, maka kita mengatakan Masya Allah Tabarakallah. Gitu ya. Masya Allah Tabarakallah. Artinya sesuatu yang terjadi kepada diri saya ini, prestasi, keberhasilan, kesuksesan, semata-mata atas kehendak Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Saya bisa mulia, saya bisa bahagia, bisa sukses, semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap terbaik anak adalah ketika mendapatkan kasus demikian, dipuji untuk menghalau iblis, ini syarat utama dan modal utama. Maka anak kita atau diri kita mengatakan Masya Allah Tabarakallah. Gitu Bunda Haji ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya Allah Ustaz, terima kasih. Untuk Bunda Puspadi Mandala Jati, ini ada siapa lagi yang sudah bergabung berikutnya? Kita lihat banyak sekali yang sudah masuk. Taja Mira, terima kasih. Taja Neng Sarijadi, juga Bu Haja Oneng di Sarijadi. Sifani juga ada pertanyaan ya, pendek tapi jawabannya panjang kayak. Kang Heri Pasir Koja, Kang Sindi Silubangi, Bu Nani juga terima kasih. Lalu juga Teh Jadelis juga. Untuk yang sudah bergabung ini Ustaz, coba nomornya aja ujungnya Ustaz ya. Ya
1: mangga.
0: 9558. Panjang sekali ininya posisinya. Mudah-mudahan jawabannya pendek biar berbagi waktu dengan yang lain. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Tunggu sebatkan nami abdinya.
1: Mangga.
0: Abdi Badai Tumaros. Abdi teh gaduh bumi, posisi abdi di handap. Ari hujan teh cai teh ka abdi banjir. Sedangkan abdi teh gaduh suami, mung sareng si bungsu duaan kleresan suami ngantunkeun. Pami hujan ageng teh sok banjir. Kadang pami hujan wengi abdi tabu dua teh ngalereskeun da banjir ka bumi. Dina hiji waktos ku abdi teh ditegur hoyong dilereskeun supados cai teh banjir, tapi eta tatanggi tenampi Ustad kalahkannya rekan seep ke abdi teh beak lak dasar abdi disebat dajal. Abdi disebat dajal mah, disebat gino gelo mah, disebat teras cai hujan sa ember diseblokkeun ka rarae abdi tahku ugal egol nonggenggan abdi dugi ka emut we nyeri hate teh kedah kumaha ari kitu Ustad supados hate abdi teu emut wae kana ucapan eta tetangga anu sepertos kitu. Eta teh ku abdi diharehareukeun we dasane sakali dua kali ka abdi kitu na teh. Abdi nyuhunkeun penjelasanna Pak Ustad. Abdi dina manah abdi teh sok ngadoakeun ucapan ka abdi teh ka kitu ka langsung disingkatin Ustad. Kitu cing diuwihkeun deui ka eta jalmi. Nah abdi dosa ngadoakeun eta Ustad
4: tetanggi abdi hapunten pisan panjang lebar komo jangkungnya aduh kumaha panjang lebar jangkungnya nyebulut agung
1: aduh subhanallah
4: atur nuhun Bang Epul aduh Epul sami-sami tah ustad nu kitu kumaha nya teteh coba mun tetangga anjing abdi cobaan pindahkeun ka abdi nu kitu anya
1: para bukeun ka maung
4: para bukeun ka maung disantet we dibere amplop jempe gitu.
1: Subhanallah. Baik, untuk hamba Allah ini 9558 jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, amin ya Allah ya, ya rabbal alamin. Problematika kehidupan bertetangga begitu variatif pada kita ya. Ya. Ada yang A, ada yang B perilaku tetangga kepada kita termasuk yang disampaikan oleh wargi Dahlia ini. Ya terkadang hal ini harus kita butuh perhatian khusus. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sesungguhnya Muslim yang baik itu, wargi Dahlia, ini dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya Muslim yang baik itu adalah mereka yang bisa memberikan keselamatan kepada tetangganya dari lisan dan tangannya. Artinya adalah adab bertetangga itu harus memperhatikan keamanan antara tetangga dengan tetangga yang lain. Termasuk di dalam masalah misalkan cai hujan, sampah, dan lain sebagainya. Yang terkadang gara-gara itu akan terjadi percikan-percikan, perdebatan yang bisa mendatangkan pertengkaran, perdebatan bahkan sampai pemutusan tali silaturahim. Gara-gara musuh. Hal yang sepele. Bermusuh. Jadi musuh bebuyutan wargi Dahlia. Nah, maka Nabi memberikan syariat bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka mereka senantiasa menjaga tali hubungan baik dengan tetangga. Nah, apabila menghadapi tetangga yang demikian wargi Dahlia, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, tanamkan dalam batin kita wargi Dahlia untuk menjadi cerminan dalam diri kita, pelajaran, hikmah. Janganlah kita seperti mereka yang senantiasa memberikan sebuah perdebatan, sebuah masalah yang membuat pemutusan tali silaturahim dengan tetangga. Ingat wargi Dahlia, saudara yang terdekat itu adalah tetangga. Ya, saudara yang terdekat itu tetangga. Artinya apabila kita memiliki kesulitan, ada papait, pasti yang pertama kali kita hubungi adalah tetangga. Maka tolong jaga hubungan baik kita dengan tetangga. Nah, apabila tetangga kita melakukan perbuatan zolim kepada kita, maka maafkanlah dia. Karena sesungguhnya kata Allah di dalam Al-Quran, membalas orang yang berbuat zolim kepadamu dipersilahkan, diperbolehkan, tapi jauh lebih baik apabila engkau memaafkannya. Maka bagi kita wargi Dahlia, bagi orang-orang yang beriman, walaupun berat hati, maafkanlah dia. Karena itu yang terbaik bagi kita, artinya Allah akan melipat gandakan pahala kepada diri kita. Satu, yang kedua, dengan memaafkan itu amal kebaikan dari orang yang menzalimi kita, tetangga misalnya dalam hal ini, pahalanya akan dilimpahkan kepada kita dan keburukan kita diberikan kepadanya. Maka berterima kasihlah kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, karena kita mendapatkan pahala secara gratis tanpa kita melakukan amal soleh. Betul. Ada transferan amal kebaikan. Walaupun demi Allah saya katakan pasti ini berat, tapi inilah ujian. Ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, maafkanlah. Karena sesungguhnya in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau baik maka baik juga balasannya, kalau buruk pasti buruk balasannya. Kalau kita ingin memaafkan dia, pasti keburukan yang ia tanam untuk diri kita, dia akan tuai sendiri, dia akan panen sendiri dari keburukan yang ia tanamkan dalam diri kita. Kita mohon lebih baik berdoa agar mereka diberikan kesadaran, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz? Saya mah menjaga jarak, itu yang baik. Itu yang baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jauhi orang yang berbuat zalim yang akan merusak kehidupan kita. Bukankah mereka merusak kehidupan kita? Bukankah mereka yang merusak ketentraman, ketenangan dalam kehidupan kita? Jauhi, jaga jarak. Tapi tujuannya bukan untuk memutuskan tali silaturahim, tapi tujuan menjaga jarak itu menyelamatkan batin kita agar tidak tertular penyakit buruk itu. Karena penyakit itu akan tertular dengan cepat kepada kita. Dia marah, orangnya bisa ambek, jadi saling berdebat, saling bertikai. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh agama. Maafkan, doakan, dan insya Allah buah hasil dari keburukan itu dia akan tuai sendiri. Termasuk kebaikan yang kita tanamkan untuk menghadapi orang semacam itu, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jaga jarak dengan dia, tujuannya adalah untuk menyelamatkan hati dan pikiran agar hidup kita menjadi tenang. Wallahu ta'ala.

0: Assalamualaikum.
1: Semakin toyi Bu Haji.
0: Aduh, wanginya baru hajah ya.
1: Masya Allah. Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Menisungit kia. Tiba banteng kecil. Alhamdulillah. Badan harus kuat kia Ustaz. Upami setan kejalmi gampil. Eta anu sholat. Rerencangan anu bade sholat. Abdi mah sok mang gemeskeun kanu sesah sholat teh Pak Ustaz.
1: Itu
0: semacam pertanyaan dan pernyataan.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Hajah Kahyati di Banteng Kecil. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata Abi tadi dikatakan banyak setan anu nyeliwuri. Jadi istilahnya setan bungkelekan berupa manusia. Disampaikan oleh seorang ulama salaf mengutip dan menukil hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah dosa yang jauh lebih besar dari dosa zina. Ada sebuah dosa yang dosanya melebihi dosa mabuk, dosa judi. Apa itu? Meninggalkan sholat. Syaitan itu ingin menjadikan manusia untuk tidak mau ruku dan sujud sebagaimana nenek moyang syaitan yaitu iblis tidak mau sujud karena kesombongannya. Dan orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat berarti dia sombong kepada Allah karena Allah memerintahkan untuk ruku dan sujud tapi kita menolaknya. Apa bedanya kita dengan iblis? Maka itu adalah perilaku dosa yang sangat besar bagi mereka yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Maka hati-hati wargi dahlia ya. Maka sikap kita bagi orang yang mungkin ada anggota keluarga kita yang mungkin lalai atau bahkan meninggalkan sholat, ini ladang amal bagi kita. Berikan nasihat yang baik, berikan waktu untuk menghadiri kajian-kajian ilmu agama ya. Doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah. Dan ingat catatan untuk kita wargi dahlia, bahwa dosa yang melebihi dosa zina, dosa maksiat yang melebihi dosa riba, dosa yang lainnya adalah orang yang meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, perbaiki sholat kita. Apabila kita memperbaiki sholat kita, Allah pun akan memperbaiki kehidupan kita. Wallahu ta'ala.
0: Terima kasih. Dan berkira-kira silakan untuk yang mau bertanya di 0811-222-1015. Langsung ada Ambu Hajah Rati Cilaku Sumedang. Dikira memang Cilaku Cianjur. Ini Cilaku Sumedang. Ambu, damang Ambu. Sehat ya Ambu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Segar Ambu jam segini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Maafkan Kak Ustaz bertanya. Mangga. Di kampungku banyak orang kaya, perhiasannya banyak, pertaniannya banyak, tapi nggak ada yang mau umroh. Dari Ibu Hajah Rati Cilaku Girang Sumedang.
1: Baik.
0: Cilaku Girang. Apakah itu dihalangi oleh iblis?
1: Dihalangi oleh iblis ya. Baik. Jazakillah khair untuk Ambu Ratih di Sumedang ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi dikatakan bahwa iblis dengan bala tentaranya yang namanya syaitan akan mendatangi manusia dari arah depan, arah belakang, dari kanan, dan dari sisi kiri. Para mufassir menjelaskan, dari depan itu mereka memandang bahwa dunia adalah kehidupan yang akan melanggengkan kehidupannya. Maka dia menatap dunia sebagai tujuan dalam kehidupannya. Dia datang dari arah belakang melupakan akhirat sehingga tidak mau ruku dan sujud dan tidak mau taat kepada Allah. Dia datang dari sebelah kanan, dia membisikkan untuk menahan kebaikan karena tangan kanan identik dengan kebaikan. Maka syaitan datang dari arah kanan menghalau untuk menangguhkan kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia, termasuk mengacak-ngacak kebaikan dihinggapi dengan ujub dan sombong agar kebaikannya lenyap pahalanya di mata Allah. Kemudian dia datang sebelah kiri, artinya iblis dan bala tentaranya mensponsori keburukan. Nanti saja tobatnya deh, kamu maksiat aja dulu, judi dulu, zina dulu, kamu masih muda. Itu menghembuskan demikian. Nah, termasuk di dalamnya orang kaya, orang yang memiliki kecukupan, kelebihan dalam hartanya, ketika diperintahkan untuk berhaji dan umroh, dia menolak. Itu sama dengan iblis mendatangi orang yang kaya dengan menyilaukan pandangan orang kaya untuk memanfaatkan hartanya untuk dirinya. Dia lupa bahwa harta yang ia pakai, harta yang ia gunakan,

0: Harta yang ia makan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa orang yang memiliki kelebihan harta, tapi dia tidak melakukan amal soleh, tidak mau berhaji, tidak mau berumrah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah mendekati tempat solatku. Artinya, dia akan jauh dari rahmat Allah, dan itu akan memberikan sebuah sinyal bahwa orang yang demikian adalah orang-orang yang berada dalam belayan, pelukan dan elusan syaitan, iblis yang menghilangkan perasaan dan menggelapkan batin kita untuk taat kepada perintah Allah. Na'udzubillah min zali. Gitu Ambo ya. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallahu Ustaz. Terima kasih. Hipu geningan dilahun ku iblis
0: tanya. Aduh subhanallah, nikmat ku iblis tersenahnya.
1: Ini judul kita hari ini tadi, hidup dalam pangkuan iblis bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari itu Ambu Cilaku dan ini dari Bu Muti orang Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tayyib semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Badi tumaros upami ninggal ayar rencangan atau napi keluarga arangkat jalan-jalan atau napi arangkat aya acara kumaha kitu tah abdi teka ajak di hati sok ayah rasa kesel nah teu ngajak-ngajak amengna abdi kurang naon sok ngegerentes hati teh rada panas gitu Ustaz. Apa eta kelebet godaan setan iblis hoyongna teh ngambek gitu Pak Ustaz. Hatur nuhun walerna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Janganlah kau tergoda dengan godaan setan yang terkutuk.
0: Bagus sekali ngupan itu.
1: Arek teu cai baur ku abang teh.
0: Terima kasih Bang Epul. Jazakillah khair untuk Ibu Muti. Muti ya di Karapitan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
1: Amin.
0: Apabila ada teman keluarga tidak mengajak kita untuk berlibur, refreshing, ada beberapa ungkapan yang perlu kita perhatikan. Ada sebuah ungkapan dari orang-orang yang boleh dikatakan orang yang berilmu. Bila kau tidak diundang, maka jangan datang. Bila kau tidak diajak, maka jangan ikut. Itu menunjukkan kepribadian kita yang luhur. Satu. Yang kedua, boleh jadi Ibu Muti ataupun wargi Dahlia dimanapun wargi berada, ketika kita berteman dengan seseorang, dua, tiga orang dalam kumpulan ibu-ibu, baik hubungannya, tapi tiba-tiba pada saat liburan kita ditinggalkan, itu sesungguhnya doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Saat ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah di tengah-tengah kita, ini hilang, itu gak ada, ini lenyap, ini sirna, tidak ada tapak ngelacakna, wargi Dahlia. Bukankah itu doa yang sering kita panjatkan? Ya Allah, cukup engkau saja sebagai teman dalam kehidupanku. Bukankah kita sering mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kehidupanku. Maka Allah kabulkan doa itu. Sehingga Allah menyingkirkan orang-orang yang akan merusak hubungan kita dengan Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Boleh jadi itu Allah, cara Allah agar kita terselamatkan dari kelompok, riungan, keluarga, teman-teman yang akan menjadi racun dalam kehidupan kita. Biarkan saja, itu bukti Allah mengkabulkan doa kita. Cukup Allah sebagai penolong hidup
1: buat
0: kita.
1: Buat itu pidosaunnya.
0: Buat pidosaun, picilakaun,
1: ya, berhusnul penghalang saja. Rejeki.
0: Bisa jadi.
1: Karena gak gibah, gak gosip.
0: Dosa.
1: Dosa, kita kudu istighfar
0: terus Ustaz ya. Gitu ya, berarti Ibu Mati, alhamdulillah kita bersyukur.
1: Alhamdulillah, wallahu ta'ala ternyata terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Ibu Muti, terima kasih sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita. Yang lain juga kita tunggu di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ibu Muti dan juga ada Ibu Lia di Karapitan, Ibu Itih dan Pak Agus juga, betul. Dan Uni juga, semua wargaku di Karapitan semuanya berbudan sehat. Dan ini dari Uti Uwa. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Abi Iwa di Cicalengka, izin bertanya Pak Ustaz.
0: Siap.
1: Abdi ngiringan netepan ka Muhammadiyah, kumaha kenging teu? Atur nuhun Pak Ustaz.
0: Subhanallah. Baik. Untuk orang Cicalengka,
1: Oh, dia teh ormas ya.
0: Ormas.
1: NU ormas
0: lagi. Ormas.
1: Semua ormas ya?
0: Ormas.
1: Tapi kita nonton tepang ke Saudat ngiring Nabi.
0: Baik, untuk Kang Iwa ya di Cicalengka, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalalu, yang namanya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, ya Ar-Rasyid, dan berbagai macam nama lain yang notabene membawa baju yang namanya Islam, itu adalah ormas-ormas Islam saja. Cuma wargi Dahlia, di antara ormas-ormas itu, mereka semuanya itu merujuk kepada 4 mazhab yang disepakati. Seperti Muhammadiyah biasanya identik dengan mazhab Imam Maliki. Kemudian Nahdlatul Ulama identik dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Salafi biasanya ada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan berbagai macam mazhab yang mereka pakai. Apakah kita boleh sholat di orang Muhammadiyah? Kenapa tidak boleh? Silakan. Boleh. Mau sholat di masjid Nahdlatul Ulama, silakan. Mau sholat di masjid Persatuan Islam, mangga. Mau sholat di masjid Mujahidin di Muhammadiyah, tafadhol, silakan. Tidak ada masalah bagi kita.
1: Anu salah
0: karena
1: nam?
0: Anu salah nama.
1: Anu tersolat.
0: Anu teka masjid. Ya, anu tersalah, anu salah, anu teka masjid. Jadi
1: bingung tuh ya, jadi teka masjid, teka masjid.
0: Karena gini wargi Dahlia.
1: Cek kosanku orang di lahun cek iblis teh.
0: Jadi wargi Dahlia, yang akan ditanya kelak di hari akhirat itu, di yaumil akhir, bukan kamu Muhammadiyah, kamu Persib, kamu Nahdlatul Ulama, kamu Salafi. Tidak. Yang kita ditanyakan oleh Allah, kamu sholat tidak? Sholat kamu sesuai dengan sunnah nabimu apa tidak? Itu saja yang ditanya. Jadi jauhi prasangka bahwa kita harus Muhammadiyah, kita harus Nahdlatul Ulama, kita harus Persis, karena itu seolah-olah kita mengkotak-kotakkan Islam. Hati-hati. Ini cara untuk menghancurkan Islam dengan mengotak-kotakkan Islam. Iblis lagi wargi Dahlia. Bukankah yang mengotak-otakan Islam itu kan iblis? Ana pas saya. Anu kunut jeung teu kunut pas saya. Nu utek-utekan jeung henteu pas saya. Ah, itu menunjukkan iblis ingin mengotak-otakan Islam. Padahal kita dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Persis, dengan Salafi, itu saudara kita. Itu saudara kita, saudara seiman, saudara seislam, seakidah, dan harus kita eratkan tali ukhuwah di antara kita. Jangan mengkotak-kotakan Islam, ya. Allah taala.
1: Terima kasih Pak Iwa di ini supaya kita jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjut lagi pertanyaan berikut dari Nenek Indah.
0: Ya.
1: Nih, Nenek Indah teh naon teh kukulutusna? Aduh, punten ngetik nasok balelol. Sens balelol itu teh typo ya, istilah itu teh kita udah ngetik pisan karena bosan tulisannya.
0: Subhanallah.
1: Assalamualaikum Ustaz Thayyib, semakin thayyib.
0: Semakin
1: thayyib. Tapi kumaha api sehat tadi. Gaduh tarus keunin mengenai hijrah. Hijrah ini. Misalkan kita berada di tempat atau pergaulan kurang baik dan kita juga berperilaku tidak dan ingin hijrah ke tempat yang lebih baik, walaupun tempat baru juga belum tentu kita diterima. Apakah niat kita ingin berubah termasuk dalam kebaikan?
0: Baik. Jazakallah khair.
1: Ya.
0: Baik, jazakallah khair untuk Nenek Indah juga Abah Dahrom ya di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata hijrah ini adalah artinya berpindah. Sebagaimana Nabi berhijrah atas perintah Allah dari Mekah ke Madinah. Yang perlu diperhatikan oleh kita wargi Dahlia, hijrah itu maknanya luas. Jangan mempersempit bahwa hijrah itu berpindah dari kampung A ke kampung B saja. Bukan dari kota A ke kota B saja. Makna hijrah ini luas. Makna yang sebenarnya hijrah adalah berpindah dari suasana buruk menuju kepada suasana yang baik. Dari momentum dari suasana dan kondisi yang penuh dengan perbuatan dosa menuju kepada ruangan atau lingkungan yang penuh dengan ketaatan. Jadi wargi Dahlia, ikhwatu fiddin azakumullah, niat kita untuk berbuat baik, niat kita meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan, itu sudah dikatakan hijrah. Ingat wargi Dahlia, jadikan bulan Muharram ini sebagai momentum hijrah menuju kebajikan hakiki. Tinggalkan yang kelam, dekap yang terang. Itu adalah makna hijrah. Jadi kita yang tadinya lalai menjadi taat, yang tadinya lupa menjadi ingat, yang tadinya malas jadi bersemangat beribadah, itu makna hijrah.
3: Kadang-kadang hijrah ini ekstrim gitu.
0: Ya,
3: ini kan betul. Salahnya.
0: Salah.
3: Tolong ini definisi.
0: Terkadang gini bang, yang lebih ekstrim itu begini, terkadang kita memakai pakaian-pakaian ala ke Arab-Araban. Ya, memakai A, memakai B misalnya. Tetapi dia lupa untuk memperbaiki perilakunya. Dia lupa untuk memperbaiki akhlaknya. Dia memakai pakaian Islam, tapi perilakunya seperti iblis. Dia memakai pakaian-pakaian hijab, tapi lisannya lebih tajam daripada ujung pedang. Terkadang pakaiannya berhijab, tapi subhanallah mencelakai tetangga, omongannya menyakiti orang lain. Ini bukan hijrah, itu hijrah yang sifatnya hanya luarnya saja. Yang diharapkan oleh agama, hijrah itu bukan hanya pakaiannya saja, yang tadinya terbuka menjadi tertutup, yang tadinya kita tidak tahu mana aurat kita, sekarang alhamdulillah dengan ilmu kita mampu menutup aurat kita. Tidak cukup dengan masalah luarnya saja, tapi makna hijrah sampai dalam kehidupan kita, adab kita, perilaku kita, akhlak kita harus kita perbaiki, termasuk ibadah dan termasuk di dalam hijrah. Jadi makna hijrah sebenarnya bukan hanya berpindah tempat dari A ke tempat B, tapi hijrah maknanya luas, bisa berarti dari lalai menjadi ingat, dari malas menjadi bersemangat beribadah. Itu sama dengan niat kita berhijrah untuk mendapatkan nilai kebaikan di mata Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala.
3: Insyaallah Ustaz, kita ingin berbuat berubah itu termasuk niat kita ingin berubah, termasuk sudah kebaikan?
0: Ya, sudah masuk kebaikan. Sudah masuk kebaikan. Niat kita ingin berubah, ingin menjadi orang yang baik, itu kita sedang ada dalam proses kebaikan, proses hijrah. Ingat di dalam Al-Qur'an dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa seseorang yang ingin hijrah wargi Dahlia, maka Allah akan berikan jalan kemudahan baginya untuk memahami ilmu agama. Sekarang wargi Dahlia menyimak TikTok Dahlia FM, mendengarkan Obsesi Pagi, ada kesemangatan, ada keinginan, ada kerinduan ingin mendengar kajian ilmu agama. Itu menunjukkan bahwa kita sedang hijrah, proses hijrah. Maka rawatlah proses hijrah ini dengan bertawakal kepada Allah. Wa ma yattaqillah fahuwa hasbuh. Dengan bertawakal, Allah akan cukupkan segala urusan kita.
3: Inilah tahun baru hijrah yang kita.
0: Masya Allah. Semoga tahun ini lebih bermakna, lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah sang pemilik waktu. Allah ta'ala bisawab.
3: Barakallah Ustadz. Bertanya berikutnya ada Nenek Indah tadi, ada mamanya, ada apa nih? Tahja Delis nih ya, yang sudah bangun dari tadi juga atau mau siap liburan ini?
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Makin toyib.
3: Makin toyib. Bertanya ini mamanya dapat, kenapa ya orang yang kelihatan baik, rajin ibadah, justru hidupnya sering diuji berat pisan. Sakit, masalah rezeki, keluarganya, keluarga rasanya kayak enggak ada habisnya. Bahkan dia bilang mun saur urang Sunda mah atos aral. Bahkan dia bilang, apa Allah sudah tidak sayang sama dia? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk Teh Delis ya dan keluarga, jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, pertanyaan ini ya mewakili juga pertanyaan wargi yang mungkin ini secara langsung dapat dilihat dengan mata, terdengar oleh telinga kita. Ada orang yang baik tapi kehidupannya susah. Ada orang baik ternyata mendapatkan ujian yang berat. Lihat, ini sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bila seseorang mengatakan beriman kepada Allah, jangan dikira sebelum aku akan menguji keimananmu. Siapa di antara kalian yang baik keimanannya? Siapa di antara kalian yang lemah keimanannya? Allah akan uji semua itu. Jadi ingat ya, ketaatan kepada Allah tidak, sebetulnya tidak akan terlepas dari ujian. Setiap orang meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pasti akan mendapatkan ujian. Tujuannya Allah akan mengukur sejauh mana ketebalan keimanan dan ketakwaan serta keseriusan kita beribadah kepada Allah. Satu. Yang kedua, ketika orang baik mendapatkan ujian berat, itu cara Allah, itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Allah masih memandang ada dosa dan kesalahan yang tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Lama menghancurkan dosa itu dengan amal soleh, maka Allah mencari jalan yang instan, jalan cepat untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita melalui ujian yang terberat. Ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, sungguh ajaib seorang mukmin yang taat kepada Allah lalu diberikan rasa kegelisahan, ketakutan, kegundahan, bahkan sampai duri mentusuk kulitnya, lalu dia bersabar, maka Allah akan memberikan sebuah pahala, digugurkan dosa dan kesalahannya. Gitu teh ya, mudah-mudahan tidak puas.
3: Alhamdulillah Ustadz, ini banyak sekali yang sudah bergabung melalui TikTok kita di Radio Dahlia pagi hari ini. Cuman Bang Ampun tidak, karena layarnya agak jauh dari pandanganku. Coba kita kalau ingin bertanya langsung ke 0811-222-1015. Suara abang masuk gak ya? Karena tanpa mikrofon ke TikTok Ustaz, suara kita samar-samar. Ini dari Bu Isnisa. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mulai hilap Sabtunya. Dinten anjing gak? Rebo. Dinten rebo gak? Biasa rajin pengajian ke Teja Bentang. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini menjadi pelajaran juga bagi yang lain. Ini kadang-kadang gak ada keraguan. Ibu Aisnisa, ini sama Bu Haji. Tapi coba Ustaz Andi nanti menjawabnya. Badai tumaros, abdi nganjang ke hiji tempat Ustaz. Terus sholat, ya tepat waktu kan kita sholat apakah duhur atau asar. Lepat kiblat kumaha, kedah sholat deui santu.
0: Baik,
3: ternyata nonggongan kena
0: kabar. Dora kakaler,
3: kakaler teteh.
0: Baik,
3: data apa Ustaz teteh?
0: Untuk Teh Isnisa ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila kita hendak melaksanakan sholat dan ternyata di tempat yang baru, adab yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah atau di tempat itu tentang arah kiblat. Kita bertanya dulu, itu bentuk sebuah ketelitian. Karena orang yang bertakwa itu artinya teliti atau hati-hati, termasuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka kalau ada, bertanya dulu kemana arah kiblat. Satu, kalau misalnya ternyata tidak ada orang, ujuk-ujuk langsung aja sholat. Kemudian ternyata kita salah kiblat, bukannya ke kulon, ini kalah ngalor, ke kaler atau ke kidul misalnya, nonggongan. Kemudian selesai kita melaksanakan sholat, baru setelah beres sholat kita tahu arah kiblat kita salah. Apa yang kita lakukan? Boleh dengan dua cara. Boleh kita mengulang kembali sholat itu sehingga sholat yang kedua menjadi sedekah bagi kita. Sholat yang pertama tetap akan mendapatkan pahala. Sholat yang kedua, karena kita tadi baru tahu arah kiblat, maka sholat yang kedua dikatakan sebagai sholat sedekah dan tentunya berpahala bagi kita. Kalau memang kita tidak tahu dan itu tidak membuat kita dosa karena ketidaktahuan kita, maka untuk mengawasi dan membentengi kita dari hal yang demikian, tadi langkah yang pertama, tanyakan terlebih dahulu kemana arah kiblat pada tempat tersebut. Gitu Tais ya. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Jazakallahu Ustaz. Satu lagi, dan ini dari Pak Haji Asep Wildan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini tentang fitnah. Abdi dipitnah ku jalmi, didugikeun fitnahan. Ia dugi ka mana-mana. Padahal abdi tengah doakan jelek ka anjeuna. Mungkin raos karena hati sakit. Terus mitnah kitu ka abdi anjeuna ngeban penyakit anu sesah di landungan. Padahal usina anu kene. Stroke Ustaz. Mitnahan abdi teh. Apakah penyewat eta janten penghapus dosa anjeuna?
0: Walah. Al fitnatu minal qatli wal maisir. gitu ya. Mm-hmm. Ya Pak Safil dan
3: jangan fitnah tergoda, itu ya tergoda dengan pangkuan iblis Pak Safil dan
0: tetu ya gitu teh. Subhanallah.
3: Jago aing teh.
0: Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan wargi Dahlia ya. Maka sikap Pak Asep Wildan ketika difitnah bersabar memohon perlindungan kepada Allah itu adalah sudah cara yang benar, cara yang efektif. Adapun orang yang memitnah dia, memfitnah Pak Asep ternyata sakit ya, apakah itu akan menjadi pengugur dosa dan kesalahannya? Ya kita mengatakan wallahu taala. Boleh jadi sakitnya itu sebagai balasan dari Allah atas perilaku keburukannya. Karena orang yang menzolimi orang lain itu wargi Dahlia bisa kontan di dunia juga nanti kontan di akhirat. Maka berhati-hati ya tentang masalah zolim ini. Zolim kepada orang lain dosanya akan ditimpakan azabnya di dunia apalagi kelak di yaumil akhir. Boleh jadi seperti itu ya. Jadilah cerminan bagi kita, jangan berbuat zolim dengan berfitnah, mencaci maki, membuat orang lain sakit hati. Sakit hati orang lain boleh jadi menjadi doa terbaik yang menggetarkan ars dan membuat orang yang dizolimi itu mengadu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu ta'ala bissawab.
3: Terima kasih untuk Ibu Yiyi Yuliawati, Bunda Karapitan, Bunda Lisna, Imas, Ibu Haja Siti Mar juga wacu, Bu Nani Soreang, Bu Warung Jambu, Ibu Tati Hayati, Njang Sukamulia, kemudian tadi ada siapa ini? Min Lima, Ibu Haja Siti Halima, Mama Kokom, Ibu Haja Nisa juga dari Tajar Neng Sari Jadi, Ibu Muti, Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana. Kemudian ini dari Pak Ijan, aduh ini ya, sangat-sangat sekali. Pak Pul, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita, besok masih ada. Kamis Ustadz Andi Abdurrahman hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di acara Obsesi Pagi dari jam 4 sampai jam 6 pagi di Dahlia FM.
2: Warga Dahlia masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Kita harus pamit, mohon diri. Sekali lagi Bang Apu mohon maaf ya warga Dahlia. Karena keterbatasan waktu ini mepet-mepet pertanyaan sudah menjelang-menjelang begini.
0: Subhanallah. Besok dilanjutkan
3: insyaallah, lagi insyaallah ya. Mudah-mudahan berarti Allah belum mengizinkan untuk
0: betul.
3: Kita.
0: Betul. Baik, baik warga Dahlia, kita berdoa dulu kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Doa ya Allah, maafkan dan ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat.
3: Amin.
0: Mata kami, lisan kami, telinga kami, tangan dan perbuatan kami yang nyata-nyata melakukan keperbuatan maksiat di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Amin.
0: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watan alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Terima kasih dan jejak Ustaz, terima kasih untuk semua warga Dahlia ya. Dennis partner kerja Bang Apu juga terima kasih. Erlan juga sudah sediakan dengan kopi dangdutnya Bang Apu dan Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi Dahlia FM mengucapkan
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada kopi dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

0: Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Selamat pagi warga Dahlia. Sekarang kita dangdutan lagi ya, barengan sama Erlan Magatru edisi 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, yang lagi tahun baru Islam dan juga pastinya yang lagi liburan semuanya, ayo merapat di sini ya di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Moal ayo pitunduhan, wadi diriungkan prung ah. Go go go. Goyang.

ini di Dahlia J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Stay tune terus di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Zika-zik. Ayo di sini awur-awur, jangan lupa WhatsApp-nya warga Dahlia di 0811-222-1015. Sekali lagi ya di 0811-222-1015. Pengen teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama. Pengen telepon juga lewat seluler. Ditunggu nanti Pak Boro-Boro di 73028 atau juga di 73.11.710 ya. Hari ini kita dangdutan lagi barengan sama Erlan Magatru, edisi 16 Juni 2026 atau Satu Muharram 1448 Hijriah ya. Yang lagi liburan, selamat liburan, atau mungkin sekarang sudah harus kerja kembali, silakan selamat bekerja aja Zaya ya. Semoga lancar persiapannya dan juga pastinya semangat terus kerjanya. Yang pasti ditemenin juga dong ya di sini di Kopi Dangdut Dahlia, program ubar sebelnya kamu senang Zaya yang barengan sama Erlan Magatru. Tayang, prung, go, go, go, go, ya.

Aho, selamat pagi Taisar. Paling tangina ceritanya sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Lagi ngapain ini, Besti? Jangan lupa sarapan dong ya, sayang ya. Habis sarapan jangan lupa ngopi. Diregot dulu kopinya, Zeyeng. Biar tidak boloh, cina Zeyeng. Ada lagi Kak Bungsu, Cika Putihan, selamat pagi. Bunda Ois Cibai juga di kawasan Cibaduyut. Ubar sebelnya aku, cina hai bunda. Ubar sebel, tamis sebel, cina bunda ya, Zeyeng. Siap ya, terima kasih udah pantengin Radio Dahlia di sini ya. Ada lagi sama siapa nih, ada Ponti Gede Bagi, selamat pagi, Mr. Ius. Ada Nani Memori Cicahem, ada Teh Mia di Pasteur, Ibu Nani Soreang, selamat pagi. Ada Mama Juli juga, halo, dari kawasan Kira Condong, selalu pantengin Radio Dahlia ya. Sambil gegeroh, cina Zeyeng, asik. Semangat gegerohnya ya, semangat KDJ-nya Mama Juli ya. Dari Cikijing juga selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Kang Rahmat Cikijing. Dari kawasan mana lagi nih? Ada Teh Siti Ajija dari Malaysia. Dari kawasan Malaysia kembali ada Mams Aditya, salam kenal katanya ya. Siap, salam kenal juga Mami. Makasih udah streamingin terus Radio Dahlia ya. Ada berikutnya sama Dewi Anjadi juga, hatur nuhun sudah pantengin di kawasan Ujung Berung. Tapi lagi stay di Sulawesi katanya, Zeyeng. Oke, siap ya. Pokoknya mah di luar dimanapun ya, mau pantengin Radio Dahlia boleh. aduh. Aya pun lanceuk Gusti. Ih, nah ada sana isukan lain ayeuna ai kamu. Isukan? Bukan sekarang. Ih, isukan tahu inditnya. Ayang minum, teteh aku nu cantik. Ada ibu enjoy oke gini ngiluan. Ada Andi, ada Aris yang luar biasa pagi-pagi menicik ke kerhaja. Terus ya ya. Yang lagi di Bali, selamat pagi. Ada si, siapa nih? CIT namanya ya. Matur Suksme, Besti. Udah pantengin Radio Dahlia di sini sambil streaming juga ya. Ada lagi sama Budi Setiawan, hatur nuhun sudah pantengin. Ada Uyan juga, selamat pagi dari kawasan Padalarang ya. Uyan, jangan lupa ngopi Uyan. Biar tidak wali lu. Dari tadi teh mani hulang-hulang aja. Buru gara ngopi dulu, Zeyeng. Teh Aisugi dari Cimahi hadir. Kang Heri Pasco juga digoyang ya. Umi Yuna, hai penyiar idola. Idola Indonesia. Awe. Umi Yuna di kawasan Cibaduyut, di Cibiday Umi tehnya. Terima kasih. Bunda Lisna Ratu Onde dari Pasteur hadir. Tenani juga nih, hai selamat pagi ya. Tenani suka mulia Cinambo di jalan rumah sakit. Ada Derry di Cibiru, ada Kang Tatang Suherman Cisaranten, dan juga Asep Goyobon hadir juga ya. Di kawasan mana cedah? Di Cisaranten Cinambo, selalu pantengin terus Radio Dahlia, oke? Kang Udin Purwakarta hadir, Riung Bandung Iman juga selamat pagi, ada Muhammad Hambali, ada juga Anggrek Jatuh Patria juga digoyang ya. Cibaduyo Teh Ella Kila juga halo. Ada Teh Merlin, kumaha Teh Merlin ya, tanggal merah Nugraha Paket masih kene ya, masih buka sih ya. Buka WA itu adalah muntah buka memual buka duit. Oh gitu, sekatu. Semangat ya kerjanya Zeyeng. Semangat usahanya lancar terus juga ya usahanya ya. Ambu Nelly juga hai, tetangga cenah hai juga Ambu. Teh Irma ubar sebel, ubar capek, ubar boloho cenah au. Adi Cibiru selamat pagi. Nah ada isukan ayo kamu cek si emak lagi lain ayuna sokera telepon. Bener si emak kabutnya bilangnya tanggal 17. Ih sokera. Sok, kena bejakin. Oh, mak kabut ya, kena rek edit ayuna, mak. Singaparna deh, goyang. Adel, Cibiru juga selamat pagi ya. Neng Rina, hai. Banyak nih yang sudah WhatsApp dan juga sudah bergabung. Tentunya, terima kasih. Nanti dibaca lagi sama Erlan ya. Sekarang mah kita goyang dulu aja, Zeyeng. Jangan lupa nih, habis sarapan. Jangan lupa juga ngopi. Biar tidak wali low ya. Yang lagi mau liburan. Aduh. Lagi mau liburan. Lagi mau ini, lagi mau meyakin duit, iya. Ayah, itu duit, nah. Ayah, atuh, kan udah dikumpulin cenah kemarin, ya udah. Sok atuh, pokoknya apapun aktivitasnya hari ini ya, 1 Muharram, 1448 Hijriah. Tanggal merah, cenah Zeyeng. Aku mah enggak, liburannya di rumah aja, enggak kemana-mana. Cenahnya, ya udah, enggak apa-apa, tuh, di rumah aja, weh, ya. Sambil ini cenah sambil jaga rumah ya besi nanti ya magicom di giving ucing cenah ya Allah. Goyang lagi yo kopi dangdut Dahlia mulai pituduhan wadi diriungkeun prung go.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Joni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Stay tune terus di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik. Ada Bebep Anjani, selamat pagi Bebep Anjani Kamila. Alah, ayah artis. Mene sononya lawas-jelawas, lama tak jumpa di kandung kudo, Zeyeng. Sehat-sehat ya di sana ya, Zeyeng ya. Ada lagi sama Ike Keke juga hadir, teh Ike. Nya mene resep pagi-pagi. Ya sih paling morning person gitunya, pagi-pagi teh udah harus hudang. Soalnya udah harus gegero, biasa weh, ayo ece-ecemanya. Tapi dah sekarang tuh lagi liburan, cenanya lagi tanggal merah, jadi lagi hoream dulu, cena masih kena nyelegon di enggon, sayang, aduh, masih di kamar tidur, ya udah nggak apa-apa ya, yang penting mah selamat liburan aja. Mau liburannya sambil jalan-jalan boleh juga, atau mungkin liburannya sambil rehat sejenak, di rumah juga sambil nge-recharge gitu kan ya, sambil nge-refresh, sambil naundenya, sambil ngumpulkan energi, boleh lah ya, buat nanti bisa jalan-jalan siang atau sore nanti, sayang ya. Mama Fiandi, selamat pagi Mama. Dari Tasikmalaya selalu pantengin Erlan katanya. Usep Misbah juga Erlan hadir. Dari Cipatuja, Pantai Kidul, ada sama Tara juga selamat pagi. Dan juga ada Botekak di kawasan Cibuntu, pantengin Erlan katanya ya, digoyang buat semua warga Dahlia. Gocinnya buat semuanya juga deh, dari A sampai Z katanya, siap. Teh Dewi Mie Kocok juga nuju pantengin Erlan. Gocinnya buat seseorang aja, uwah nu lain deui cenah. Ya Allah. Teteh, Oco teh udah kapeng-peongan sama dia, iya. Udah kapeng-peongan, udah kabung-bulengan, iya. Ada sama Teh Nilam juga di Muhammad Toha hadir. Mama Zidan Zikri Ciwidey di Goyang. Bu Tati Ujung Badung juga hai. Mama Fiandi tadi udah dibaca ya. Esaria Suwardani. Terima kasih juga kata Esa Jalan Kaca Piring. Kakek Agus Cibu Cibangkong. Kang Dedi, Dedi Kurniawan dari Nagrak Ciwidey pantengin Erlan juga. Kang Roheng dari Lengkong di Goyang Zeyeng. Sambil pantengin Erlan plus sambil sarapan bubur katanya. Ya sok atuh ya. Gerade semua ilkeun buburnya ya. Biar warga. Yang lagi di jalan sambil nyetir hati-hati ya Zeyeng ya. Ada di Cibiru reng-rengan tuh ya. Ada Martabak Aris, ada juga ada siapa tuh Martabak OVO, ada Andi ya. Bo enjoy ngilu oke, bo enjoy. Resepnya sekalian atau bawa itu mesin sablon kali itu buru gara muka usaha di Bogor. Ada JP sama Ayang Minul, hati-hati di jalannya Zeyeng ya. Teh Andre jadi ikut enggak? Miss V, terima kasih udah pantengin pokoknya semuanya lah ya. Selamat liburan. Hati-hati di jalan, semoga liburannya menyenangkan ya. Salam buat Mak Kabut di sana. Maafkan aku tidak jadi hadir. Soalnya aku harus ngadeblo hari ini. Ngadeblo enggak tuh? Yaudah, teleponan yuk, teleponan Zeyeng. Pak Boro-Boro ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Dari mana ya Zeyeng?
1: Dari Ciberem.
0: Dari Ciberem sama siapa ini? Nda Govin. Ya Allah, meni resep bisa ada nama on air Nanda.
1: Ya Allah.
0: Gimana? Iya, tanggal merah liburan tuh Zeyeng.
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja ya udah enggak apa-apa, jagaan Magicom besi di gaming ucing Zeyeng. Yaudah kita gak goyang dulu ya barengan sama Anda Govin di kawasan Ciberem. 1, 2, 3, go!
1: Ayo digoyang, pergi digoyang, digoyang kopi, dangdut, dut,
0: hey! Hey, gak kok buat siapa aja sayang?
1: Buat sayang duluan ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat siarannya.
0: Siap.
1: Buat Marija Tokyo, Matabut, Kang Genta, Yepubat, Aldo, Nana, Isar, Ibun, Umi Yuna, Danu, Andin, Iman, Dery, Aisubi, Mansi, Mah Lilis, Mah Ape, Agus Padalara, Anot, Juhri, Ermi, Deden, Cipteng, Bunda Yangse, Teh Unik, Adi Cibiru, Adi Sinati, Bayati Damu, Kang Suherman, Lukman Pasar Barat, Santi Koko, Isibai, Maeha Eha, Mr. Ius, Napoleon, Acong, Bah Iwan, Pak RT, Bu RT, Kang Deddy, Bungsu, Ponti, Bapak Kei, Mas Cimahi, Neng Jibret,
0: Bunga
1: Otik,
0: Alah,
1: Pada Larang, Bu Aduh. Ani, Bu Enjo,
0: Ibu Aduh, Alah,
1: Dua Opo, Dua Ai, Coba lagi ya, Bu Cucu, Mang Nana, Jendri, Madun, Inoy, Mila, Jahe, Gocin ya?
0: Gocin atau gocin? Buat siapa gocin?
1: Buat buat Ayah Dikri aja yang lagi panteng ya.
0: Oke, siap ya. Makasih, Ndak. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya. Dahlia Prungah,
0: ke ya. Goyang Bali. Di belakangnya sama siapa lagi? Zeyeng, halo. Kopi dangdut Dahlia. Aduh. Aduh, sakadang koya jangan sakadang bangkong. Iya, lagi di mana saya? Sakadang koya di Jaliko dia, iya. Oh, di Jaliko teh kamu tadi. Di Jaliko. Atuh nyeri tuurnya, heeh. Sekarang mah kudu hati-hati kalau lempang teh kamari cenah kan cek beja teh teuneut eta Ayudi nepi ka nyengsol.
2: Lain Ayudi deui ieu teh dina teh cungcurungan.
0: Cungcurungan. Lain yang sodoy Ayudina potong di jero coy.
2: Tadi dia kudu-kudu di lem biru.
0: Bener, kudu di servis ke Bidan Indarwati. Kudu di servis. Ya soal kita ngegoyang dulu Kang Danu siap ya. Lagi di mana ya teh di rumah?
2: Biasa lagi di rumah ya, aku bekerja.
0: Oh kerja, meni hayo we kerja. Kerja we hayo benghar hente. Ayo tah digoyang lah, hiji dua tilu gaw.

0: Hey-nya gimana? Hey-nya. Eh, mana kasini mau ini bau belenok ah kaheos.
1: Bau sepiteng.
0: Sok atuh gogo buat siapa Zeyeng? Sama
1: herannya sehat selalu banyak rezekina banyak. Amin.
0: Ya Bogona. Oh, tayang. Ya
1: Bogona
0: doi. Bulak balik dek kok. Gocin wae tuh. Gocinnya buat siapa sih Yeng? Oke. Siap ya Sayeng, semangat ya Sayeng. Kata-kata hari ini
1: libur, tapi tetap semangat.
0: Iya dong. Satu lagi ya ditambahin sama Erlan. Satu lagi ditambahin tetap semangat meskipun gak ada yang nyemangatin ya Sayeng. Satu lagi. Walaupun apa? Naon atau walaupun naon? Ah tuh, can ngopi cegara mah wali leuw kene. Tetap semangat karena di depan masih banyak cobaan yang belum kamu cobain. Ya Allah. Pantang radio.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Yeay, liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, mah?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
2: Mau!
3: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade, biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik!
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang,
1: sik asik. Panteng radio, panteng dah lihat.